0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Wow. Syaz teman anda untuk ceria pagi hari ini edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Semoga percutian anda menjanjikan 1001 kenangan yang manis untuk dibawa pulang dan dijadikan kenangan. Dan sekarang kalau anda tonton di RTM Click di saluran TV OK ataupun Sukan Plus, sedang berlangsung perlawanan Uruguay melawan Sepanyol, yang mana ini adalah match tumpuan paling panas pagi ni, pertembungan dua gergasi Eropah dan Amerika Selatan. Dan juga Cape Verde versus Arab Saudi, wakil Asia, Arab Saudi akan cuba menguntit mata penuh menentang pasukan dari benua Afrika itu. Jadi anda boleh tonton menerusi RTM Click secara percuma. Dan untuk jam yang ketiga, pukul 8.15 minit pagi nanti, saya akan kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita hari ini untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026. Jadi nantikan, saya akan kongsikan dengan anda sekejap lagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita. Unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi!
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
3: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Yes, it for you. Baik, kita dah sampai ke Langkawi sana sini untuk edisi hari ini. Sabtu 27 Jun 2026. Penggiat ekonomi di Langkawi menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia atas pengumuman harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter bermula Julai ini. Rata-rata yang ditemui menzahirkan kesyukuran atas pembaharuan penyasaran subsidi diesel meskipun berdepan dengan tekanan bekalan minyak global. Bagi Muhammad Azim Abdul Talib, ia merupakan satu inisiatif yang baik bagi mengurangkan beban rakyat yang menggunakan diesel bagi kegunaan mesin dan jentera. Perbezaan ketara harga diesel bersubsidi dengan harga tanpa subsidi memberi kelegaan yang besar buat pengguna rakyat Malaysia. Mekanisme berasaskan MyCard itu mampu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan diesel bersubsidi. Rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 bermula Julai ini. Baik, itu antara perkongsian Langkawi sana sini edisi hari ini. Terus layan Langkawi FM.

0: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi, tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang?
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

Puluhan 8. Baik, kita dah sampai untuk tajuk utama berita hari ini, edisi Sabtu 27 Jun 2026, bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Seperti biasa, saya rujuk menerusi portal berita RTM. Sudah stresinya sahih dan benar. Agong perkenan berangkat ke majlis santapan diraja sempena peringatan Hari Polis ke-219. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke majlis santapan diraja sempena peringatan Hari Polis ke-219 yang berlangsung di sebuah hotel semalam. PM terima kunjungan perpisahan ulama besar Gambia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan perpisahan ulama besar dari Gambia, Sheikh Muhammad Haidara Al-Jilani, yang berada di negara ini sejak sebulan lalu bagi memimpin beberapa majlis siri, ilmu dan zikir di seluruh negara. Menerusi hantaran di Facebook rasmi, Anwar berkata pertemuan yang berlangsung bersempena Hari Ashura itu turut dimanfaatkan untuk memohon doa khas demi kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia. PRN Johor, MCMC pertingkat pemantauan. Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika pilihan raya negeri PRN Johor. Jelas menterinya Dato' Fahmi Fadil, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja agama dan kaum 3R. Kerajaan pengukuh dasar peluang kedua bantu individu bankrupt bangkit semula. Kerajaan terus memperkukuh pelaksanaan dasar peluang kedua insolvensi bagi membantu individu yang layak dibebaskan daripada kebankrapan sekaligus memberi peluang kepada mereka memulakan kehidupan baharu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, dasar itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk membantu individu yang berdepan masalah kewangan kembali menyertai aktiviti ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.

Pengguna sambut baik akses awal budi madani diesel bermula hari ini. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program budi madani diesel yang bermula hari ini di seluruh semenanjung Malaysia. Pelaksanaan itu menjadi persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Julai ini. Baik, itu antara tajuk utama berita edisi Sabtu 27 Jun 2026. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Saya Jamil Royal Ribet Jamil. Saya sokong Portugal. Portugal tahun ni harap-harap juara.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, itu dia. Jangan main handphone kalau sedang memandu. Kena fokus. Kalau memandu, fokus memandu. Kalau main handphone, fokus main handphone. Baik, kopi bola. Saya akan kongsikan dengan anda. Senegal benam Iraq. Yang mana Senegal mencipta sejarah apabila muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas membelasah Iraq 5-0 dalam aksi terakhir kumpulan I awal pagi tadi. Dua gol menarik menjadi inspirasi kemenangan besar. Itu sekaligus meningkatkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan 32 terbaik sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan gol terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata, manakala Iraq menamatkan kempen tanpa sebarang mata selepas aksi yang mengecewakan. Baik, selepas ini tepat pukul 9 pagi, kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Nama saya Sobri. Untuk tahun ini World Cup, saya pilih tim Jerman.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pagi.
1: Korang tahu tak, kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
2: Relax, hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal.
3: Jaga diri, jaga emosi.
0: Ceria pagi!

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Akid serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya, Audi Wamano, di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi, dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di perkarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan Jemaah Menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gerai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran dan Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Meksiko pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. 5 sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti, serta aktiviti hijau dan khitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Langkah pertama, bagi tujuan log masuk dan pendaftaran ID, pemohon perlu mendapatkan ID community dengan menekan daftar ID community. Seterusnya, pemohon wajib mengisi maklumat yang diperlukan. Setelah selesai, klik butang hantar. Satu notis pemberitahuan ada dipaparkan dan pemohon akan menerima ID dan kata laluan serta merta melalui email yang didaftarkan. Pemohon perlu kembali ke dalam sistem My Sejati Madani dengan memasukkan ID dan kata laluan yang telah diberi. Kemudian, tukar kata laluan kali pertama. Selepas berjaya, pemohon boleh membuat permohonan baharu. Setiap komuniti boleh memohon satu atau lebih program dan aktiviti dalam satu permohonan sahaja. Setelah lengkap mengisi, pemohon perlu klik bersetuju di bahagian perakuan permohonan. Jika permohonan diluluskan, pemohon akan menerima email kelulusan bersama-sama surat setuju terima SST dan surat aku janji SAJ. Seterusnya, pengerusi komuniti perlu hadir secara fizikal ke Pejabat Pembangunan Negeri dalam tempoh 7 hari bekerja dengan mengemukakan SST dan SAJ yang telah lengkap. Peruntukan program akan disalurkan dalam tempoh 3 hari bekerja ke dalam akaun bank komuniti. Untuk maklumat lanjut, sila layari sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani merancangkan ekonomi komuniti.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan saya harap, kami harap anda menikmati keindahan flora dan fauna yang ada di Langkawi. Dengan orang Langkawi yang ramah tamah, hat segak-segak, hat cantik-cantik. Dan semoga percutian anda memberikan kenangan untuk dibawa pulang. Ha, gitu. Baik, langkah kawal selia bagi pastikan mekanisme pengesahan umur tidak dimanipulasi. Yang mana beberapa langkah kawal selia diperkenalkan bagi memastikan pengesahan umur tidak dimanipulasi susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun untuk akaun media sosial. Yang mana empat langkah yang saya akan kongsikan ini, iaitu pengesahan umur mesti disokong oleh rekod rasmi kerajaan dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri. Jadi kepada anda yang mungkin media sosial ada meminta, platform media sosial ada meminta anda muat naik untuk pengesahan identiti, anda bolehlah berbuat demikian. Pastikan anda muat naik itu di saluran yang betul ataupun

Semua proses tertakluk kepada keperluan pelindungan data dan had penggunaan maklumat. Dan yang terakhir, tindakan kawal selia dan penguatkuasaan selaras dengan undang-undang. Penalti kewangan boleh dikenakan ke atas pemberi perkhidmatan berlesen yang gagal patuhi keperluan ditetapkan di bawah CPC. Jadi sebagai ibu bapa, pantaulah anak-anak anda. Juga pantaulah ibu bapa anda. Maklumlah sekarang ni orang tua, mak-mak kita dah pandai main media sosial ni. Duk main TikTok. Jadi anda sebagai anak, pantau juga ibu bapa anda. Maklumlah kadang ni banyak scammer apa semua tu kan. Jadi semoga kita dijauhkan dari sebarang khianat. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

Ceria Pagi. Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.

0: Ceria Pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman.

0: web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ceria Pagi.

0: pagi.
1: Cantiknya beg ni.
2: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
3: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
2: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kan? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
3: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
2: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
1: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian. Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke apa?

0: Ceria pagi.
1: Aduh tu, aku pening kepala lah.
2: Awak pula, muka macam baru kena tinggal awet je mat weh.
1: Lagi teruk daripada tu.
2: Pasal apa pula?
1: Aku baru lepas kena hingak dengan mak aku.
2: Oh patutlah.
1: Pasal aku duk main telefon katanya. Dari pagi sampai malam, asyik duk main telefon je.
2: Memang betul apa mak kata tu.
1: Hang baik sikit. Aku bukan main telefon kosong lah. Aku duk baca berita, tengok video pembelajaran, tak pun cari idea untuk kerja.
2: Kira-kira berapa jam sehari, Mat?
1: Entahlah, adalah kot 5-6 jam.
2: Betul kak, Mat? 5-6 jam, aku rasa dekat 10 jam kot, Mat.
1: Mungkinlah, kadang-kadang tu terlebih.
2: Mak ayah kita bukan benci teknologi, Mat. Mereka risau, hang lupa berdunia dengan orang je.
1: Lagi satu, mereka selalu kata Gen Z ni suka shopping, tak reti simpan duit.
2: Yang tu ada betul juga, Mat.
1: Aku beli benda yang aku nak je.
2: Bukan bulan lepas hang beli telefon baru ke, Mat?
1: Ya, aku ada beli telefon baru.
2: Apa? Telefon lama pun elok lagi, Pak.
1: Aku beli sebab kamera dia lawa.
2: Nampak tak? Kadang-kadang kita beli sebab bukan keperluan, Mat. Kadang-kadang kita ni cepat terpengaruh lah, Mat.
1: Ni, mak aku tu lagilah. Pokok bunga baru sampai tiap bulan. Penuh dah rumah tu dengan pokok.
2: Yalah Mat, sungguhlah. Mereka shopping juga, tapi mereka kumpul duit lama, Mat. Kita sekarang ni tengok iklan 5 saat saja terus nak beli.
1: Amboi hang ni perli aku. Menusuk sampai ke hati hang tau. Tapi aku rasa mak ayah kita semua selalu tak faham tekanan budak-budak muda sekarang kan.
2: Kira tekanan macam mana tu, Mat?
1: Ni, kos sara hidup tinggi, kerja susah dapat. Tu, dekat media sosial semua orang duk nampak berjaya.
2: Yang tu aku setuju.
1: Kadang-kadang aku rasa macam ketinggalan.
2: Sebab hang asyik bandingkan hidup hang dengan orang lain. Tu masalah hang, Mat.
1: Susah lah mutu. Asal buka IG je nampak orang melancong. Buka TikTok je orang beli kereta baru. Pening aku.
2: Apalah, Mat. Hang nampak apa yang mereka duk tunjuk saja. Hutang mereka hang mana nampak.
1: Betul juga nombor tu.
2: Setiap orang ada perjalanan hidup masing-masing, Mat.
1: Tapi mak ayah aku kata dulu tak hadap tekanan media sosial macam kita.
2: Yalah, mereka punya cabaran tak sama kita, Mat. Mereka hidup susah, kerja kuat, banyak pengorbanan, Mat.
1: Jadi sebenarnya bukan mak ayah kita yang tak faham kita kan, mutu?
2: Dan bukan semua Gen Z malas macam orang selalu kata.
1: Mungkin kita kena cuba dengar pandangan mereka lepas ni.
2: Dan mak bapak juga kena faham cabaran generasi sekarang.
1: Betul tu, mutu. Tapi bila fikir balik, mereka marah sebab sayang.
2: Betul. Yang tu aku setuju, Mat. Bukan sebab nak menyusahkan kita.
1: Lepas ni aku cuba kurangkan sikit masa dengan telefon.
2: Dan yang paling utama, cuba simpan duit sikit daripada asyik beli benda yang tak perlu je, Mat.
1: Hang ni sempat lagi duk beli aku.
2: Aku bukan apa, Mat. Aku tegur sebagai seorang kawan.
1: Mutu, aku teringat satu benda yang ayah aku selalu pesan.
2: Pada Mat?
1: Dia kata setiap generasi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing.
2: Betul. Generasi mak ayah kita banyak dengan pengalaman hidup, Mat.
1: Manakala generasi kita pula mudah sikit dari mereka. Lebih terdedah dengan teknologi dan maklumat. Senang nak cari info.
2: Sebab itulah bila dua-dua pihak saling belajar, banyak benda boleh jadi dengan mudah.
1: Kadang-kadang kita cepat melentin bila mak ayah bagi nasihat.
2: Dan kadang-kadang ibu bapa juga cepat buat kesimpulan tentang anak-anak muda sekarang ni.
1: Betul itu, mutu. Padahal masing-masing sebenarnya nak kehidupan yang sama. Nak kehidupan yang lebih baik. Aku rasa lepas ni aku kena lebih banyak berbincang dengan mak ayah aku.
2: Bagus tu, Mat, bagus. Komunikasi yang lebih baik boleh kurangkan salah faham.
0: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz. Di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi. Edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang kekal setia, sudi teman berteman. Sehinggalah sekarang 10.17 minit pagi. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang sentiasa menyokong, menyapot yang sentiasa menyokong Langkawi FM dari start kita live tadi sampailah sekarang duk taping-taping. Dan juga anda boleh ikuti semua media sosial Langkawi FM untuk dapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Dan antaranya uji bakat bintang P. Ramli 2026 hari ini, hari ini penutupnya, hari ini tarikh tutup penyertaan 27 Jun 2026. Kalau anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun berkebolehan mendendangkan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Anda boleh hantar video rakaman nyanyian anda menerusi email Langkawi FM di langkawifm.rtm@gmail.com. Saya ulang, langkawifm.rtm@gmail.com. Jadi hari ini hari terakhir, anda boleh record siap-siap dan hantar ke email yang seperti saya sebutkan tadi. Dan semoga anda menjadi wakil untuk ke Bintang P. Ramli 2026.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Radio Malaysia Langkawi FM. Layan je.

0: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda yang mendengar menerusi frekuensi 104.8 ataupun kepada anda yang mendengar menerusi penerimaan langsung di RTM Klik. Terima kasih kerana sentiasa menyokong Langkawi FM. Tanpa anda, siapalah kami? Tak gitu. Baik, seterusnya, kerajaan perluas penyertaan produk tempatan dalam program SARA. Lebih banyak produk tempatan di pasaran ikut keperluan dan cita rasa pengguna, jana pendapatan usahawan dan peruncit tempatan. Kalau sebelum ni kita pi ke pasar raya nak shopping SARA, kadang ada barang ni tak ada, barang yang kita duk beli selalu tak ada. Tak boleh bayar menggunakan SARA. Lepas ini, lebih banyak produk tempatan anda boleh berbelanja menggunakan SARA. Dan juga pendekatan ini juga bukan saja memberi manfaat kepada penerima bantuan, malah dapat membantu usahawan tempatan dan peruncit menjana pendapatan serta merancakkan ekonomi setempat.
1: Alia, perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
2: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
1: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
2: Bukan tu saja Faiz. Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
1: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama. Saya

0: Ceria Pagi.
1: Apakah pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026?
2: Saya Muhammad Azri Haikal B. Hamzah. Tahun ni Piala Dunia saya sokong Portugal always. Sebab ada CRF.
1: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RPM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8, 10.52 minit pagi. Kita dah berada di minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Dan kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan kepada pendengar Radio Malaysia Langkawi FM, terima kasih kami ucapkan kerana terus setia bersama kami di Langkawi FM. Dan sebelum tu, pada pukul 11 pagi nanti, jangan lupa perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan G. Anda boleh tonton menerusi RTM Click. New Zealand melawan Belgium di saluran Sukan Plus. Egypt melawan Iran di saluran TV OK. Dan saya nak kongsi antara beberapa fakta, yang mana Piala Dunia 2026 kini rasmi memecah rekod kehadiran penonton sepanjang zaman dengan lebih 3.6 juta peminat membanjiri stadium, sekaligus memadam rekod lama yang dipegang pada edisi 1994. Dan selepas ini anda akan bersama Zarif aka Zizi Fly untuk Activate sehingga 3 petang, 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi, anda akan bersama Haris. Jadi terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.

0: Girls.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lag kelas dunia.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia. Let me tell you.

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ يَا اللَّهُ Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan solah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Hampa tanya, Ustaz jawab bersama yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rapingi. Rancangan istimewa Hampa Tanya Ustaz Jawab setiap hari Jumaat 3 petang hingga 4 petang. Hantarkan pertanyaan anda ke WhatsApp Langkawi FM 011-5622-1048 atau talian konti Langkawi FM 04-969-8534 atau email kepada kami langkawifm@rtm.gov.my. Hampa Tanya Ustaz Jawab, Radio Malaysia Langkawi FM, ya untukmu.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Keep it here on your favorite radio station.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana masih lagi setia terus mendengarkan Radio Malaysia Langkawi FM. Baik, Haris kembali menghiburkan anda dalam ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam setiap Jumaat dan Sabtu. Dan sebelumnya, kita berterima kasih kepada rakan setugas iaitu DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dari jam 11 pagi hingga 3 petang dalam segmen Activate. Baik, hari ini merupakan hari Sabtu 27 Jun 2026 bersama dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi pada jam lebih kurang 3.15 minit petang. Kita akan bersama-sama dalam rancangan kongsi dan bersama tetamu kita pada petang ini iaitu Ustaz Muhammad Zahir bin Haji Saad, Imam Masjid Al-Hanaqwah yang akan berkongsi mengenai topik Masjid Terbaik pada petang ini. Jadi bagi anda semua yang ingin tonton secara perstreaman langsung, boleh masuk ke YouTube dan Facebook Langkawi FM, ataupun jika anda ingin berinteraksi sekali, boleh masuk ke ruangan komen TikTok Live Langkawi FM yang bersiaran juga pada ketika ini. Dan anda semua nantikan 3.15 minit petang dan terus layan Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak hiburan-hiburan, dan juga akan kami bawakan untuk anda semua perkembangan mengenai Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM. Kongsi, mari bicara,
1: kongsi pendapat dan juga idea. Baik, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Haris dalam Kongsi. Terima kasih yang mengikuti secara langsung melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok dan penstriman langsung RTM Click. Baik, seperti yang saya janjikan, kongsi minggu ini kita bersama tetamu iaitu Ustaz Muhammad Zahir bin Haji Sa'ad, iaitu selaku Imam Masjid Al-Hadaqwah, yang akan berkongsi mengenai topik masjid terbaik secara langsung di Konti Langkawi FM. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Ustaz noh?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Macam mana hari ini? Apa program-program yang telah berlangsung ini?
2: Hari ini okay agak padat.
1: Agak padat.
2: Pagi tadi kita dengan KKM. Itu hari sambutan Hari Imunisasi Sedunia. Peringkat daerah Langkawi. Kemudian masih berlangsung sekarang ni. Saya berkata daripada program itu. Menyantuni Asnaf Al-Hana ataupun Karya Al-Hana. Ada lebih kurang 65 orang.

0: 25 orang lah.
1: Tu sambung kat sini. Kalau sempat lagi kita pergi Kenduri.
0: Sempat lagi pergi perkenal Kenduri pula lah.
1: Kalau sempat insyaAllah.
0: InsyaAllah. Baik, kita nak minta ustaz perkenalkan diri pun macam tak kenal juga. Sebab ustaz pun selalu ada. Tapi mungkin lah bagi orang yang belum pernah belum pernah dengar ustaz apa semua, mungkin ustaz boleh kongsikan. Mungkin ustaz boleh perkenalkan diri ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada Langkawi FM yang menjemput saya setiap hari Khamis lah. Hari ini ada topik lain.
0: Hari ini ada topik lain pula.
1: Untuk saudara-saudara sidang pendengar yang baru nak kenal saya hari ini lah. Saya Ustaz Haji Muhammad Zahir Sa'ad. Selaku imam dan juga pengurusi Masjid Al-Hanakuah. Yang baru ini dinobatkan sebagai sebuah masjid terbaik kategori bandar seluruh Kedah sempena sambutan Al-Hijrah baru-baru ni, alhamdulillah.
0: Jadi tahniah diucapkan kepada Masjid Al-Hanakuah atas kejayaan dinobatkan sebagai masjid terbaik kategori bandar negeri Kedah. Sebenarnya Al-Hijrah bukan senang nak dapat ustaz. Jadi apa perasaan ustaz lepas menerima pengiktirafan ni?
1: Sebenarnya kita tahu awal jugalah, bukan tapi dalam majlis tu baru tahu. Sebab nak kena buat hari hasil apa kan. Lebih kurang seminggu lah sebelum tarikh sambutan Satu Muharram ataupun Mak Al-Hijrah.
0: Jadi seminggu sebelum tu dah tahu dah.
1: Saya dihubungi oleh pihak Jabatan Agama Islam memaklumkan, dia kata sila bersedialah, mungkin Masjid Al-Hana akan dijemput untuk menerima anugerah di masa tu. Mungkin-mungkin lagi lah kan.
0: Mungkin-mungkin lagi lah.
1: Jadi kita pun serba salah lah kan. Betul ke apa ni masjid aku dipilih kan. Jadi berdebat jugalah. Tapi masa tu kan kita masalah tiket feri.
0: Betul, masalah perjalanan feri.
1: Nanti saya pun bincang dengan kawan-kawan, kata mungkin kita dipilih ni. Jadi dia kata kita kalau betul kita pakai pi ramai-ramai lah.
0: Beli tiket awal-awal lah.
1: Beli tiket feri sehari sebelum lah. Sebab ada riasa.
0: Mungkin lagi lah.
1: Jadi kita pun serba salah lah kan. Betul ke apa ni masjid aku dipilih kan. Jadi berdebat jugalah. Tapi masa tu kan kita masalah tiket feri.
0: Betul, masalah perjalanan feri.
1: Nanti saya pun bincang dengan kawan-kawan, kata mungkin kita dipilih ni. Jadi dia kata kita kalau betul kita pakai pi ramai-ramai lah.
0: Beli tiket awal-awal lah.
1: Beli tiket feri sehari sebelum lah. Sebab ada riasa.
0: Apabila dinobatkan sebagai apa masjid terbaik ni,
1: seperti yang saya sebutkan tadilah, kita 2014 kita pernah sekali lah dapat apa ni bertanding dan kita dapat tempat pertama jugalah. Tapi ni zaman tu zaman Arosat Nordin. Kita seronok lah kan, kita duduk di pulau ni.
0: Betul.
1: Orang kaprasan tu kan.
0: Betul.
1: Jadi kita buat, kita teruskan apa ni legasi yang dibuat di Sat Nordin. Dan alhamdulillah bila dimaklumkan kita menang tu, tentulah kita rasa seronok. Lebih-lebih lagi masa kita duduk dalam dewan tu. Di duduk tempat pun tempat khas, bukan tempat-tempat ni kan.
0: Tempat khas kan.
1: Tempat khas lah kan. Kemudian bila dia umum tu, ada pengiring tu.
0: Ada pengiring.
1: Ada pengiring naik sekali lagi nak bagi apa hadiah, nak 2-3 jenis hadiah kan. Mana nak ringkai sekali.
0: Betul eh. Takkan nak ringkai sekali jenuh.
1: Kemudian malam tu pula dihadiri oleh Raja Muda. Jadi mestilah kita buat rehearsal macam mana nak naik ke pentas. Di macam mana nak sembah hormat dan sebagainya. Jadi masa tu kita dapat rasai betapa kita ni dihargailah. Semua hak depan dalam majlis tu, hak yang apa kawan-kawan di Al-Hana kita pesan dengan jangan bawa duk lompat pula sekali lagi.
0: Jangan duk lompat pula sekali.
1: Ini majlis rasmi kan. Jadi kita naikkan peta diiringi pegawai, dua orang pegawai pengiring, diterima cendera hati, cendera kenangan, dapat sijil penghargaan dan dapat mock check yang jumlahnya 20,000.
0: 20,000.
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Masa dulu 5,000. Kali ini dapat pergi 20,000. Jadi
0: Tiga kali ganda.
1: Dalam hati ini syukur ya Allah di atas anugerah dan pengiktirafan yang diberikan ke atas Masjid Al-Hana. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi apa makna anugerah ni kepada Masjid Al-Hana dan seluruh warga Langkawi bagi ustaz?
1: Ya, bagi pihak masjid khususnya lah, kami amat bersyukur lah di atas penghargaan ini. Kami rasa kerja buat kita jawatan kuasa untuk menguruskan masjid telah mendapat sanjungan. Bukan takat

0: di Langkawi lah. Di Langkawi ni orang Langkawi lah. Mm-hmm. Mana orang jabatan pun turun mai tengok. Adalah benda-benda yang dapat tengok untuk diiktirafkan tu. Mm-hmm. Di yang penting kita buat biarlah ikhlas lah. Mm-hmm. Di samping di dunia ni, mm-hmm, bila kita buat dapatlah penghargaan.
1: Betul.
0: Tapi yang penting sekali bila Allah Ta'ala akan terima kita sebagai hamba-hamba dia.
1: Betul.
0: Yang menguruskan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di kepada sahabat-sahabat yang diberi tanggungjawab menjaga masjid. Banyaklah kalau kat masjid ni, di kat Langkawi ni tu ada lebih kurang 30 masjid.
1: 30 masjid banyak.
0: Ramai. Jadi saya nak sebut kat sini, buatlah ataupun tunaikanlah tanggungjawab ni dengan penuh ikhlas. Yang pastinya balasannya insya-Allah Allah Taala akan sediakan di akhirat nanti insya-Allah.
1: Insya-Allah. Jadi Ustaz nak tanya, berkenaan dengan masjid terbaik kategori bandar negeri Kedah ni, maksud dia merangkumi seluruh negeri Kedah?
0: Seluruh Kedah.
1: Seluruh Kedah, Langkawi yang terpilih.
0: Langkawi, daripada 30 Langkawi tu, di Langkawi kita lah kan. Kalau di seluruh Kedah pun ada lebih kurang 500 masjid.
1: 500 masjid.
0: Jadi kita dipilih lah.
1: Dalam 500 tu kita dipilih?
0: Kategori bandar.
1: Kategori bandar. Dia ada berapa kategori Ustaz?
0: Dia ada dua. Satu bandar, satu luar bandar.
1: Satu luar bandar.
0: Tapi kalau bandar ni kita tengok, kita nak pergi bertanding dengan orang, dengan masjid-masjid yang besar kan.
1: Betul.
0: Kita tengok apa
1: Masjid dia, Zahir,
0: Masjid Bukhari, apa semua tu kan.
1: Betul.
0: Tapi ada benda-benda lain lah yang mereka tengok. Jadi pastinya kita ada perancangan. Perancangan ni kita buat antaranya perancangan dalam hal pengimarahan masjid. Kita ada kuliah-kuliah yang kita buat, penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah yang berwibawa lah. Yang cukup syaratnya, ada tauliah mengajaknya dan sebagainya. Itu perlu kita lihat. Yang kedua, kemudahan yang kita sediakan dengan mengambil kira keperluan semasa. Contoh, kita ada laluan untuk OKU. Kita ada laluan khas untuk OKU. Kemudian tanda-tanda arah yang mencukupi. Kalau kita masuk ke depan tu, kalau kita tengok dekat papan tu, kita tahu nak pergi ke mana. Nak pergi tang mana, bilik yang lelaki, bilik yang perempuan.
1: Maksudnya masuk-masuk masjid tu dia tak tersesat, tak tercari-cari lah.
0: Dia orang solat. Tapi kadang-kadang dah juga duduk berdiri depan signboard tu, dia tanya nak masuk mayam belah mana. Saya kata, tu tak tengok dekat situ ada kan. Ada siap dah kan. Tapi biasalah kita ni kan.
1: Betul, takut tersesat jalan. Jadi kita pun tanya lagi sekali, double confirm orang kata.
0: Kita tunjuk tu tempat tu lah kita nak pergi semayang. Tempat mana nak ambil wuduk, tempat mana nak pergi ke tandas, tempat rehat semua kita dah. Jadi semua tu kita letakkan untuk kemudahan lah. Termasuklah kebersihan tandas yang kita buat setiap hari. Dan fokus utama kita di Masjid Al-Hana, kita sediakan Al-Hanamat.
1: Al-Hanamat.
0: Itu mungkin boleh dibanggakan. Ada macam-macam barang lah. Barang-barang apa, dapur, cuba barang basah tak ada lah. Kita ada semua. Kita ada dalam tu ada Al-Hana Eco lagi. Mana barang-barang yang RM2 pun ada.
1: Ada.
0: Nak buat apa, nak cok baju ke, nak buat mak yang ada tanda, kita boleh buat insya-Allah. Harga pun harga yang sangat berpatutan. Dan kita ada Al-Hana Care.
1: Al-Hana Care.
0: Ini yang menarik mungkinlah. Adik, kita sediakan barang-barang keperluan pesakit. Yang memerlukan kati-kati khas. Kan orang sakit teruk ni.
1: Betul-betul.
0: Dia nak bangkit tak boleh, dan dah tidur tergedang sampai berbulan-bulan, mungkin bertahun. Jadi kita ada katikah yang boleh, kita boleh gerakkan,
1: boleh
0: ke
1: gerak
0: kiri, kanan, angkat kepala ke apakah. Nak beli sendiri, kita kata kalau orang yang tak mampu, tak mampulah.
1: Betul.
0: Kalau dulu, masa dulu tu harga RM1,000 lebih, RM2,000 lebih.
1: Satu katir tu betul.
0: Satu katir tu kan. Nah, jadi kita ada lebih kurang 10 unit. Dan semua tu kita keluar, kita bagi dekat orang. Bukan bagi terus lah.
1: Bukan bagi terus.
0: Nanti bila dia dah lega dah ataupun
1: apa,
0: dah dia tak ada dah, dia bagi balik lah. Katir. Tu yang lain-lain kita ada wheelchair. Wheelchair kita bagi percuma.
1: Percuma.
0: Sebab dah digunakan bulan-bulan, tahun kadang-kadang dah rosak kan.
1: Betul.
0: Dia ada tongkat, ada tempat tandas khas. Kemudian kita sediakan pampers untuk orang-orang yang tak mampu nak beli pampers. Bahkan susu. Susu yang khas ni, kalau nak beli apa nama, saya tak ingat lah. Mahal lah lebih kurang. Jadi kecil tin tu RM80 satu.
1: Betul eh. Ha, susu susu khas tu.
0: Kalau tahanlah seminggu.
1: Tahanlah seminggu.
0: Jadi kita pun tak boleh bagilah habis ambil-ambil, kita boleh bagi sebulan sekali lagu tu lah sebab ramai.
1: Betul.
0: Yang sakit pun ramai juga.
1: Jadi macam orang yang apa dia ustaz katakan tadi tu, kalau depa nak dapat kan barangan-barangan macam tu, depa nak macam mana proses dia?
0: Kita di Alhana Care tu. Kita kata macam tempat kita letakkan barang tu lah. Kita letakkan apa tu, nombor telefon. Termasuk nombor telefon saya, nombor telefon apa ni, badan kebajikan pengusi dia. Berhubung, kita bagi borang.
1: Bagi borang.
0: Dia isilah apa dia nak kate ke, nak pampers ke di situ. Kalau pampers, dia kena sebutlah apa size pampers. Kita bukan tengah mak pampers.
1: Betul. Kita beli kan salah size pula.
0: Salah size. Kalau susu, ada susu yang dia boleh makan, ada yang tak boleh makan.
1: Betul. Ada lagi kata susu tak boleh minum susu lembu ke apa kan.
0: Jadi kita sediakan insyaAllah. Termasuklah kadang-kadang ada yang nak beli ubat pun, ada ubat yang kena beli.
1: Betul.
0: Jadi kita pergi beli dekat farmasi, kita hantar. Kita hantar sampai ke rumah. Itulah yang kita boleh buat kepada anak karyah yang susah lah. Bahkan kadang-kadang ada sahabat-sahabat dari luar anak karyah. Daripada apa nama siarat teriang mai, saya kata bukan hak kami buat untuk karya kuah saja.
1: Karya kuah saja.
0: Dia ingat aku tempat untuk satu langkawi. Langkawi, kita tak mampu lah setakat lah ni kan. Kita pun harapkan bantuan apa, kita ada tabung lah.
1: Tabung
0: kebajikan Asnaf. Jadi siapa yang nak nak berinfak, dia masukkan tabung tu, kita guna duit tu lah. Jadi alhamdulillah setakat lah ni kita boleh lagi lah menyantuni yang sakit kronik, saya ingat lebih pada 10 orang.
1: Lebih pada 10 orang.
0: Kemudian yang Asnaf tu dah naik tadi, saya tanya dia dah 65 orang. Sebelum ni dia 62 orang, mana bertambah.
1: Untuk karya Alana ni, dia merangkumi kawasan mana?
0: Dia ada 18 surau.
1: 18 surau.
0: Ada 18 surau di kampung-kampung lah kan. Kampung Padan Lelang, Kampung Kuah, Kampung Padan Lunai, itu apa ni, kompleks custom, kompleks apa tu, apa ni, guru, TNB, Taman Berlian, Taman Desa Permata tu banyak lah.
1: Kira 18 apa dia, 18 surau di bawah karya.
0: Mana ramai lah.
1: Masjid Al-Hana kira, weh ramai tu.
0: Kalau kita tengok anak karya, kalau kita tengok dalam bancan, lebih kurang 5,000-6,000 orang jugalah.
1: 5,000-6,000 orang jugalah.
0: Tapi di dalam tu adalah yang susah. Jadi betul, kita bantu waktu lah.
1: Betul-betul. Okey Ustaz, kita nak rehat Ustaz. Kita sambung lagi dengan soalan-soalan kita.
0: InsyaAllah.
1: Jadi kita ambil masa Ustaz, kita tarik nafas Ustaz. Lagi kita kembali dengan segala persoalan-persoalan lagi. Okey baik. Kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam rancangan kongsi bersama berbahagia Ustaz Haji Muhammad Zahir bin Haji Sa'ad dengan perkongsian kita pada petang ini, iaitu tentang masjid terbaik. Baik, Ustaz, macam Ustaz katakan tadi waktu kita tengah break tadi, Alhana ada juga apa tu tempat untuk kanak-kanak main?
1: Ya, macam-macam.
0: Macam-macam ada?
1: Macam-macam ada.
0: Oh, dia jadi macam dekat situ bukan saja boleh pergi membuat ibadah.
1: Tak, macam-macam.
0: Macam-macam ada, boleh beli belah. Beli belah, boleh basuh kereta, boleh apa.
1: Ya.
0: Anak-anak betul. Main boleh.
1: Kita cubalah buat dekat yang kita mampu kan. Jadi antara kriteria penilaian lah, jadi kami ikut tu lah. Yang pertama, kita mestilah buat pengurusan masjid. Kita ada pejabat pentadbiran, walaupun yang bertugas dalam tu jawatan kuasa jugalah kan.
0: Jawatan kuasa jugalah kan.
1: Ada lah juga kerani seorang yang ada mengurus pejabat yang kita bayar. Kemudian kita ada pengimarahan. Jadi kita jadual kita ni kita buat setahun. Ada yang tahunan. Contoh korban, solat, sambutan hijrah. Tu kita test tahun sekali dia kan.
0: Betul.
1: Dia ada jadual bulanan. Contoh tadi Ustaz Roslan Cik Ros daripada Pulau Pinang. Ada sebulan Pulau Pinang sekali. Jadi ada 3-4 orang lah daripada luar yang mai bagi kuliah. Dia ramai orang. Jadi kita ada jadual mingguan yang kita buat tiap minggu.
0: Tiap minggu lah.
1: Jadi bergilak-gilak lah. Kalau saya sendiri, saya mengajak Quran jugalah di sana. Hari Ahad malam.
0: Ahad malam.
1: Ahad malam tu jadual saya lah. Jadi itu pengimarahan yang kita buat untuk anak jemaah. Jadi kita ada ibadat korban, sambutan hari-hari kebesaran Islam, sumbangan bulanan. Kita kebetulan tadi kita ada 65 orang asnaf. Sebenarnya masih berlangsung kan. Tadi saya sempat sekejap tadi terus sampai kat sini. Itu kita buat kepada 65 orang asnaf sejak 2013 yang lama lah. 2013.
0: Daripada 2013
1: lah. Maksudnya dah berapa tahun dah? Lebih belah-belah tahun dah.
0: 13 tahun dah, Ustaz.
1: Ha, kita bagi bulanan. Kalau kita tak seorang 100 kalau 65
0: orang. 65
1: orang
0: seorang 100
1: 6,500. Dulu kita ada 120 orang lebih asnaf. Habis kita buat saringan nanti dengan 65. Ini kita bagi tiap-tiap bulan.
0: Tiap-tiap bulan kira 6,500.
1: Tu tak termasuk lagi yang sebab apa, yang pesakit kronik yang sebab tadi. Yang kita hantar katil dan sebagainya. Tu kita buat itu untuk asnaf ni. Kita ada cabutan bertuah barangan-barangan keperluan dapur. Depa cabut depa mai tu depa mendaftar, ada kita bagi number, itu kita buat cabutan nak bagi seronok.
0: Betul, bagi seronok sikit.
1: Dapat minyak satu hak botol besar pun nak beli RM30 juga.
0: Betul.
1: Dapat macam-macam lah bahas sampai ke barangan elektrik. Kita bagi cabutan dapat barang elektrik.
0: Barang elektrik pun
1: yang istimewa dulu kita buat cabutan bertuah mengerjakan umrah. Seorang dapat.
0: Seorang dapat.
1: Sepatutnya itu dia pergi bulan Ramadan yang sibuk ni. Tapi ada masalah lain. InsyaAllah bulan 9 saya akan bawa asnaf yang bertuah tu lah. Untuk mengerjakan umrah ditajuk oleh Al-Hanamat.
0: Bulan 9 ni tau.
1: Bulan 9. Kemudian kita ada juga keceriaan yang kita nak tarik pelancong lah. Tasat pun ada dua van daripada Uzbekistan.
0: Uzbekistan?
1: Uzbek. Daripada turun, pergi melawat. Jadi kita tunjuk lah kata tu kaligrafi.

0: dapat sikit peruntukan yang PMX mai tinggal dekat Langkawi, kita minta, alhamdulillah. Dapat banyak, 2.5 juta.
1: 25 juta tu yang masih
0: banyak, lampu sampai ke malam kan.
1: Tengok yang malam-malam push, macam
0: cantik,
1: dekat
0: cantik sangat.
1: Macam dekat Madinah ke tu.
0: Cerah kan.
1: Malam-malam cerah.
0: Jadi kita buat keceriaan, ada pencahayaan, dapat cat baru. Jadi kita buat bumbung, bertukar bumbung baru. Jadi masa tu PMX lamai bagi, alhamdulillah. Jadi dapatlah kami merasai masjid yang berwajah baru. Itulah sebahagian yang kami buat untuk sama-sama kita tarik pelancong lah, insyaAllah.
1: Itulah kadang-kadang apa, kawan-kawan yang duduk kan ada satu kota dekat apa berdekatan Alhana tu,
0: kota Langkawi, Langkawi FM tu, RTM.
1: Betul. Mereka duduk kongsi juga malam-malam masa baru lepas apa renovation masjid Alhana tu. Mereka kata tu dia kompleks dia quarters macam dah tak payah buka lampu, cerah.
0: Di belakang tu, di belakang tu ada dia, kita dapat apa, sistem solar.
1: Sistem solar.
0: Ada 22 unit. Mana terang benderang di belakang tu kan. Tapi hak depan tu yang kita pakai elektrik biasa tu tinggi ya.
1: Betul, tinggi.
0: Kita buka sampai kita pakai kita, kita sistemnya auto tutup tu kan, dia padamlah sampai sekian-sekian waktu. Tinggi jugalah elektrik dia. RM9,000-RM10,000 sebulan. Sebab lama kita buka nak pergi cantik kan.
1: Betul.
0: Jadi alhamdulillah lah sekarang ni sumbangan orang ramai tu masih boleh
1: menampung.
0: Boleh menampung, insyaAllah.
1: Memang setiap hari buka tak tutup langsung, Ustaz.
0: Kita buka lah, dia start maghrib sampai pukul 9:30 ke 10 dia baru dia padam. Walaupun orang tak ada kan,
1: dia automatik padam
0: sendiri. Ya, dia padam automatik.
1: Okey, Ustaz. Apakah program-program kemasyarakatan atau keagamaan yang menjadi identiti Masjid Alhana ni?
0: Banyaklah kan kita tengok. Antaranya lah, kita ada kelas pengajian kepada kaum ibu. Secara percuma.
1: Kita
0: panggil apa, guru mengajar. Itu tiga kali seminggu. Masjid bayar kepada cikgu tu lah. Dia ada kelas Quran, ada kelas Fardhu Ain. Kemudian kita ada apa tu, yang pusba tu, yang yang mualaf kan pun ada juga dua kali seminggu tempat tu. Kita tempat tu kita bagi guna secara percuma lah untuk orang-orang yang memerlukan apa, pengisian ilmu dan sebagainya. Kemudian kita ada program menyantuni pesakit. Jadi ini biasanya Hawa lah yang perempuan. Dia pergi rumah ke rumah, bawa bekalan-bekalan yang diperlukan. Kita pergi rumah ke rumah. Kemudian program seterusnya kita ada lawatan ke hospital.
1: Ke hospital pun sakit.
0: Bayangkan ada berapa ramai. Jadi kita kadang-kadang ada, bila ada duit lebih, kita bagi sikit, seorang 20, seorang 30 ringgit.
1: Betul, boleh dah tu.
0: Nak bagi banyak tak ada lah kan.
1: Betul, boleh dah tu sehari makan tu.
0: Tu kita bagi makanan. Kemudian kita selitkan doa-doa untuk diamalkan. Orang sakit ni kadang-kadang dia harap doa lah.
1: Betul, dia tak harap benda lain dah.
0: Jadi kita bagi dia salah. Kemudian ada juga program Tadarus Quran dengan kerjasama Lada yang dibuat tiap-tiap tahun. Bahkan kadang-kadang masjid luar Langkawi. Dalam bulan 7 ni ada dua masjid daripada Negeri Sembilan dengan Melaka kalau silap. Nak main buat program tadarus dan khatam. Ni buat di Langkawi ni.
1: Buat di Langkawi di masjid.
0: Pilih Alana. Kita bagi tak apa guna, kita bagi percuma pun tempat tu.
1: Guna saja tak apa
0: guna. Dan insya-Allah kadang-kadang kita bagi makan lagi. Baru ni daripada Melaka. Kita siapkan makan. Sebab bila kita keluar sana pun, bila kita buat baik ke orang, pergi sana pun orang bagi, kita makan percuma. Kita bukan minta pun.
1: Betul, kita pergi sana macam contohlah kalau apa dia, anak karya Alhana nak pergi ke Melaka, mungkin boleh guna masjid mereka pula.
0: Boleh. Alhamdulillah kita pergi, dia pun sambut kita. Jadi kita pun sambut juga lah orang yang main ke masjid Alhana.
1: Betul.
0: Dia.
1: Jadi macam mana pihak masjid memastikan masjid ni sentiasa menjadi tempat yang mesra untuk semua lapisan masyarakat dan juga para pelancong, Ustaz, yang datang ke Langkawi?
0: Macam tadilah saya sebut tadi, ada lawatan daripada apa tu, Uzbekistan. Dua ramai perempuan lah yang nampak tadi, saya duduk kat dalam bilik tadi. Nampak dari luar Uzbekistan ada dalam dua van. Mana saya ingat lebih kurang 20 orang. Cuma masalah kita, masalah komunikasi lah.
1: Betul, apa dia orang kata, sempadan bahasa.
0: Jadi bila main kita

0: nak cakap tu agak susah kan.
1: Betul, depa pun macam English apa dia sikit.
0: Ada yang boleh-boleh tu insya-Allah lah kan. Tu di antara kekangan kita lah. Jadi kita dah berhubung dengan apa tu ABIM outreach lah. Islamic outreach atau ABIM, depa akan mai buat satu kursus untuk dipanggil MTG ke dalam. Masjid tour guide ke dalam.
1: Masjid tour guide.
0: Mana kita buat untuk apa ni, kita menyantuni pelancong-pelancong. Kemarin pun kita dah umumkan dalam masjid hari Jumaat, dan sekarang ni dah dapat 3 orang dah volunteer. Dia kata, "Ustaz, saya berminat." Jadi kita akan buat tu untuk sama-sama kita sediakan berbagai kemudahan lah untuk kita sambut pelancong. Dan tadi saya sebut tadi, untuk kanak-kanak kita ada Alhana Kid, tempat macam playground jugalah kot.
1: Betul, ha.
0: Kita adakan di dalam kawasan masjid. Dan kita buat juga Alhana Gallery.
1: Alhana Gallery.
0: Saya dapatkan gambar-gambar yang lama dulu ni. Masjid hak lama tu dia laut sampai ke pagar.
1: Oh betul. Tembok. Dulu saya pernah tengok satu gambar tu di pada TikTok. Masjid Al-Hana dulu di tepi tu memang laut.
0: Laut.
1: Tu.
0: Saya sempatlah saya duk main kat atas pagar tu, masa kecil-kecil tu. duk berlari kat atas pagar tu kan. Pagar tu sebenarnya tempat wuduk tu lah. Tempat wuduk tu dulu pagar tembok.
1: Tembok masjid.
0: Lepas tu laut lah. Gambar tu lah kita cari, dapat banyak juga. Dan kita akan kongsi dengan pelancong-pelancong, khususnya pelancong luar negara lah kan. Dan kita ada sediakan juga untuk menyantuni pelancong. Kita beli Quran dalam berbagai bahasa. Sepi Madinah tu ada macam-macam bahasa lah. Kita beli Quran yang Inggerisnya tetap lah.
1: Betul.
0: Kita ada yang Korea, kita ada kelihatan Jepun ataupun China. Quran yang apa, terjemahan untuk bila depa masuk, depa rasa menarik kan.
1: Betul, depa rasa dekat.
0: Dekat, depa boleh mengenali Islam. Kita buat pula di depan yang baru ni, kita letakkan macam apa ni, orang panggil apa, macam kita signboard ke apa ke, tapi yang menceritakan tentang Islam dalam bahasa Inggeris. Cantik. Kita letak ke depan tu, bila masuk depa dah faham dah apa dia rukun iman, rukun Islam. Jadi semua tu kita buat untuk menyantuni apa ni, para pelancong yang kebetulan akan masuk ni. Dan kita dapat pula gendang raya lama.
1: Gendang besar tu.
0: Gendang besar dulu diketuk tu.
1: Betul
0: kan.
1: Betul.
0: Dengan membar tempat baca khutbah tu. Saya dipahamkan katanya bumbung membar tu katanya kulit lembu.
1: Kulit lembu.
0: Pasti. Dan dia pecah tu lah. Saya pun tak mahu backkey yang pecah tu, biar weh. Dia nak tunjuk ke tahap lama. Umur saya pun dah 66. Dah saya ingat mungkin lebih pada 80-90 tahun. Member tu. Dah wakpi dah dekat masjid tu. Kita dah buat bumbung lah tempat nak letak tu. Jadi mungkin lah bila pelancong mai, dia akan pergi tu tengok benda-benda lama yang ada kaitan dengan masjid dan sebagainya.
1: Jadi Ustaz nak tanya, macam contohlah kalau pelancong yang bukan beragama Islam yang nak melawat masjid, boleh ke?
0: Boleh. Kita boleh. Sangat-sangat suka mereka main kan. Dan mereka pun suka. Kita ada sediakan baju khas lah, macam jubah tu. Kadang-kadang mereka main, mereka tak, yalah dalam
1: tak bersedia.
0: Mereka agama mereka, mereka pakai pakaian yang tak sama macam kita.
1: Betul.
0: Jadi kita sediakan jubah untuk masuk ke masjid sebagai adab lah. Jadi ada jubah almari khas yang disumbang oleh Lada. Lada buat. Dia kerjasama kita dengan Lada lah. Itu rakan strategik kita kan. Jadi dia bersediakan apa ni, tempat-tempat yang macam jubah, baju dan sebagainya untuk pelancong-pelancong, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik Ustaz, kita nak rehat Ustaz sebelum kita menjawab soalan-soalan yang seterusnya.
0: InsyaAllah.
1: Kita nak rehat dulu Ustaz. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Okay, kita kembali lagi dalam rancangan kongsi untuk memberikan anda perkongsian-perkongsian bersama Ustaz Zahir pada ini tentang masjid terbaik. Baik Ustaz, kita nak tanya soalan yang seterusnya lah. Macam mana kerjasama antara imam, ahli jawatankuasa masjid dan jemaah membantu dalam memastikan kecemerlangan pengurusan masjid ni?
1: Jadi untuk kerjasama ni makna kita kena sama-sama turun padang lah. Kalau saya sebagai imam ataupun sebagai pengerusi, bila kita buat apa-apa projek, jadi kita perlu mendengar permasalahan yang dikemukakan. Bila ada mesyuarat, kita kemukakan apa yang kita nak buat, apa masalah dia, yang orang komplain dan sebagainya. Contoh dulu orang komplain pasal bising.
0: Bising ya?
1: Bising. Jadi budak-budak kita duduk baca khutbah. Budak-budak bising di luar ni kan, di bawah tu kan.
0: Betul.
1: Itu masa tu kita ada dua tingkat.
0: Dua tingkat.
1: Kita tutup yang atas tu. Sebab di bawah tu kosong banyak. Jadi kita ada di masih lagi bising. Kita letak rela. Rela
0: dia letak jaga. Rela jaga
1: rela,
0: budak-budak.
1: Rela kata kami pun pening budak-budak bising. Itu nampak macam mana? Jadi bincang-bincang kita buat tu lah yang Al-Hanakit tu.
0: Al-Hanakit tempat budak main-main.
1: Budak-budak main tu. Boleh lah. Apakah lepas bising pun di luar bangunan masjid lah kan.
0: Di luar bangunan
1: jadi,
0: masjid.
1: Tak mengganggu lah. Jadi kita kena kerjasama dengan kawan-kawan lah. Jadi itu sebahagian ni lah daripada apa yang kita buat. Kemudian dulu ada masalah kucing yang terbiak.
0: Kucing terbiak.
1: Jadi banyak pula kucing duk merayau dalam masjid kan. Kadang-kadang pergi berak merata.
0: Betul-betul.
1: Jadi kita bincang balik macam mana nak buat. Jadi kita buat rumah transit kucing.
0: Rumah transit kucing.
1: Kita buat rumah transit kucing. Jadi kucing-kucing yang dalam tu kita kutip, kita letak, kita bagi makanan, bagi kita jaga, ada orang jagalah. Ada orang jaga. Tapi masalah dia bila dia pun tengok rumah transit kucing, dia pun bawa kucing banyak-banyak pula.
0: Kata, banyak-banyak kucing pula.
1: Hanya bukan untuk bawa rumah kucing. Kita ambil kucing tu, kita belah sahab, kita bagi makan.
0: Lepas tu kita bagi kat orang.
1: Siapa nak ambil, kita alu-alukan. Jadi ada rumah transit kucing. Jadi itulah yang kita sempat buat. Antaranya kita melawat jugalah tempat-tempat sekolah, apa ni, masjid-masjid lain. Dari situ kita dapat idea. Kita balik, kita buat lah. Kita bawa lah jawatan kuasa sama-sama keluar. Baru ni kita pergi di Gombak. Kita tengok macam mana dia menguruskan apa, masjid Gombak yang sangat hebat. Kemudian kita pergi di Sendayan, lagi dahsyat lah.
0: Sendayan lagi dahsyat kan?
1: Masjid tu, masjid orang korporat buat kan. Juta-juta kan. Nanti kita balik, kita ambil apa yang ada, kita kongsi lah. Contohnya kita ada apa tu, Telaga Tiup. Telaga Tiup tu saya pergi melawat di Bushra. Masa tu Langkawi menghadapi masalah air yang sangat kritikal. Dia kata korek habis banyak, 30,000-40,000 jugalah. Cuma lah ni masalah dia, air tu berkapok pula.
0: Berkapok.
1: Tu pincang balik, macam mana nak buat ni? Sayang dah kita dah buat 30,000-40,000. Kita cari konsultan, bincang, boleh kalau kita nak buat pergi elok balik. Dia kata boleh, tapi kena bayar lah.
0: Kena bayar lah.
1: Kena bayar. Kita panggil orang man, dia tengah duk buat tak siap lagi. Jadi mudah-mudahan lah kita akan sediakan ayak yang bersih untuk siapa-siapa jugalah yang masalah ayak. Dan ayak tu diberi secara percuma pun.
0: Oh, yang macam apa dia
1: Telaga Wakaf.
0: Telaga Wakaf.
1: Telaga Wakaf tu kat dalam, dekat dengan tadika tu.
0: Lepas tu tapi, yang pilih dia tu dekat luar.
1: Kat luar. Mana tak gaduh masuk dalam pun.
0: Maksudnya orang yang rumah tak ada ayak malam-malam ke apa, boleh ambil.
1: Cuma tu lah. Nak minta kat sini lah. Ada dia pun duduk basuh payuk pula kot.
0: Basuh payuk dekat situ.
1: Tengok hitam habis tempat tu kan. Saya rasa orang menegar lah kot tu. Menegar okay lah. Restoran malam-malam tu. Pergi basuh hitam tu yang ayak peri kan. Jadi hitam habis kot atas lantai. Lepas tu ada nasi-nasi tumpah kan. Di benda-benda lah kadang-kadang kita buat kemudahan tu untuk kita kongsi lah, bukan
0: pihak untuk dia ambil kan kesempatan.
1: Dia buat kereta tu naik turis tempat kepencok tu, padahal kita buat macam batang kayu yang cantik tu. Kita nak mahabak, kita jangan naik pakai atas tu.
0: Jangan naik pakai atas lah. Naik juga.
1: Dia pun naik juga. Jadi benda-benda ni lah. Itu juga mungkin cabaran lah kan.
0: Cabaran, dugaan.
1: Dugaan untuk nak menguji kesabaran lah gamak kau. Kena tak sabar, dia tak pergi ambil lah.
0: Tak pergi ambil lah.
1: Allahuakbar, tak tahu lah.
0: Okay. Ya. Ustaz, apa dia nak tanya juga dalam era digital lah ni kan.
1: Ya.
0: Macam adakah Masjid Al-Hana apa dia ada juga menggunakan teknologi atau media sosial untuk mendekati masyarakat-masyarakat?
1: Yang paling biasa Facebook lah yang paling mudah. Kita ada Facebook Al-Hana. Yang mana dengan Facebook ni lah orang kenai Masjid Al-Hana. Ada seorang kawan saya, dia duduk dekat Mekah. Dia boleh ikuti khutbah. Oh, dia katakan ni khutbah tajuk sekian-sekian-sekian. Dia boleh buka kan?
0: Dia boleh buka.
1: Saya pun kalau saya pergi umrah, saya akan tengok lah apa aktiviti yang dibuat tu. Mana itu kelebihan yang ada lah. Di samping tu kita ada TV-TV, apa media sosial yang terletak di dalam masjid. Sebarang makluman kita akan paparkan kat situ. Di samping yang tadi yang apa Facebook yang boleh digunakan oleh siapa-siapa juga lah. Setakat tu kita ada Facebook lah.
0: Ya. Dan kita nak tanya juga sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada petang ini. Mungkin apakah perancangan atau penambahbaikan yang akan dilakukan pihak masjid selepas kejayaan ini?
1: Setakat inilah yang sedang kita usahakan. Selain daripada yang dulu kita ada Al-Hanamat yang saya sebut tadi. Kedai yang ada berbagai-bagai barang. Kemudian kita dah buat Al-Hanakare yang sangat sangat bagi saya lah sangat-sangat berguna, bermanfaat lah untuk anak-anak karya dan dijadikan contoh juga lah di tempat-tempat lain depan-depan pun yang mai pun nak buat. Sekarang kita ke arah menjadikan Masjid Al-Hana sebagai ikon pelancongan. Jadi kita kena sediakan lah apa benda-benda yang saya sebutkan tadi. Saya akan cuba buat kursus untuk yang tourist guide tadi ni. Kita akan buat dalam waktu yang terdekat ni. Untuk pelancong-pelancong. Kemudian kita sediakan galeri yang saya sebut tadi, galeri Al-Hana.
0: Galeri Al-Hana.
1: Kita ambil gambar-gambar lama untuk kita kongsi. Dan kita ambil juga barang-barang yang ada kaitan dengan masjid lah setakat ni. Kita ambil gendang lama, mimbar. Untuk kita tunjukkan ni, mimbar ni umur 80-90 tahun yang dulu ni.
0: Tu dia punya lama.
1: Punya lama. Lama sangat dengan kayu. Kayu tu pun patah lah kan. Saya kata jangan jangan perbaik, biar patah. Biarlah.
0: Biar patah. Nak biar tunjuk. Dia nak tunjuk kata lama.
1: Tapi terletak di tempat khas. Kita akan apa ni, letakkan sikit maklumat tentang bahan-bahan yang bersejarah tadi. Untuk kita kongsi dengan sahabat-sahabat daripada negara, dalam negara atau luar negara lah.
0: Ustaz, kita nak tanya juga apakah saat paling menyentuh hati Ustaz sepanjang Ustaz berkhidmat di Masjid Al-Hana?
1: Yang pertamanya hak yang saya buat tadi lah. Bila diumumkan masjid terbaik, kata tu nak abang kan. Hati ni berbunga-bunga lah.
0: Berbunga-bunga.
1: Bangga lah kan. Bangga lah kita buat tu. Bila iktiraf kita, orang melawat masjid kita, maknanya kita rasa seronok. Orang boleh pelajari apa yang ada dekat Masjid Al-Hana. Tapi kalau cerita pasal sedih ni, saya ni dulu bersama Ustaz Nordin, Arun Ustaz Nordin. Dia pun duk bagi kuliah juga kan. Kami ni sama-sama membesar sekampung.
0: Sekampung.
1: Mengaji pun sama-sama pergi mengaji di Al-Ustaz, sama-sama. Kemudian balik main bertugas. Dia kata balik main Langkawi.
0: Nak balik main bertugas
1: Langkawi. Dia jadi imam, dia jadi pengusi, saya tiba dalam pengusi. Malah kami ni sentiasa sama-sama lah di mana-mana pun. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala jemput dia lebih kurang 3 tahun yang lalu lah. Di kenangan-kenangan tu lah. Bila saya buat sesuatu, saya akan tanya kat dia. Sebab banyak benda yang kita buat, saya kongsi dengan dia. Contoh, kita buat kedai. Kedai yang banyak sederet tu. Kita tiru daripada masjid. Masjid Jitra kalau tak silap Al-A'la. Hari Sabtu kami keluar pi sana, ada kadang-kadang ada kursus.
0: Ada kursus di luar.
1: Tengok
0: kan.
1: Ada ada buka apa perniagaan macam kios hingga pada hari Sabtu tu rasanya musim tu kursus haji kot. Saya kata mari kita balik buat kat Masjid Al-Hana.
0: Buat apa dia satu minimart tu.
1: Dia balik main-main dia pengusi dia senang lah. Dia kita cadang dia buat. Tu ada Al-Hana Cafe.
0: Al-Hana Cafe.
1: Al-Hana Cafe ni sejarahnya. Ada masalah lagi ya?
0: Ada. Sila.
1: Ada sejumpa orang Langkawi. Dia makan di tempat apa satu NGO yang bukan Islam lah. Saya terkejut juga lah. Saya kata awak sampai macam tu. Dia kata di Langkawi tak ada tempat pun orang masjid sediakan tempat makan untuk kami. Dia orang Islam kita lah. Saya rasa macam tercabar lah. Balik saya tanya ke Arwah Saduddin. Kata-kata kita kena buat sesuatu. Pasal orang pergi makan di tempat yang non-Muslim. Benda tu halal lah. Dia kata makan nasi, makan ikan. Tapi kepedulian kita ni sebagai apa pengurusan kata-kata orang dalam masyarakat kita lah. Jadi kita buat Alana Cafe. Kita bagi kita bagi makanan percuma setiap hari.
0: Setiap hari, you know?
1: Kalau sekarang ni hari Jumaat, hari Sabtu, masjid yang sediakan makanan untuk jemaah. Kemudian tengah hari, orang dah orang luar pula bawa main makanan.
0: Orang luar pula bawa main makanan, kemarin
1: Jumaat ni macam-macam saya tengok. Ada bawa main nasi lemak, ada main bubur kacang, ada bawa main ayam kopi, ada bawa main kuih. Tak larat nak makan lah.
0: Tak larat nak makan
1: lah. Itu antara benda yang kita buat untuk Masjid Al-Hana. Itulah kenangan-kenangan yang masih saya simpan sampai sekarang.
0: Dan akhir sekali, Ustaz.
1: Ya.
0: Apa nasihat Ustaz kepada masjid-masjid lain yang ingin meningkatkan pengurusan dan aktiviti mereka?
1: Sebenarnya sama aja. Kita buat di mana-mana masjid pun, kita ada program pengimarahan, kita ada kuliah-kuliah yang sama. Tapi kita cubalah buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Contoh masa kita habang tadi masalah kita krisis ayam tu. Saya ingat masjid pertama kot dekat Langkawi yang kita buat telaga tiup.
0: Telaga tiup.
1: Kemudian yang saya maksud tadi, bila ada orang gelandangan yang kita tak tahu kadang-kadang mereka tak nak makan.
0: Betul.
1: Kita ambil sedikit kepedulian kita. Kita buat makan, kita beritahu. Mainlah makan. Tak kira lah Islam, kata Islam. Ada yang seorang Cina, dia selalu pergi makan kat situ. Seorang Cina. Dia ingat dia gelandangan juga. Jadi saya nasihatkan kepada masjid-masjid yang lain juga, sahabat-sahabat saya juga, kita buatlah sesuatu untuk menyantuni semua orang.
0: Semua.
1: Bukan cakap anak karya, bukan tekat nama semayang, tapi jadikan masjid sebagai orang kata apa? Pusat. Segala-galanya.
0: Pusat menyatukan orang.
1: Penyebaran ilmunya, pendidikannya, kesihatannya, semua tu kita buat dekat masjid dengan harapan orang akan mai ke masjid, insya-Allah.
0: Masjid kira bukan orang pi untuk semayang saja, tapi dia jadi satu pusat.
1: Pusat. Perniagaan pun boleh. Kalau budak-budak tadi lah kita buat program. Tadi buat mewarna. Ramai pula duk main mewarna.
0: Mewarna.
1: Tapi kita kena kreatif lah. Kita kena buat lah.
0: Okey. Ya. Jadi terima kasih kepada Ustaz Zahir yang sudi berkongsi tentang pengalaman yang sangat-sangat sangat-sangat terbaik lah. Kita dengar tu memang pengalaman yang memang kita sendiri pun tak pernah dengar. Jadi kepada pendengar dan penonton, jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian yang menarik yang lain pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-5622-1048. Dan terima kasih kepada penerbit Vimix kita pada hari ini, iaitu Najihah, dan penerbit kongsi Nurul Razia Razi serta Natia Zainal. Baik, kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Untuk topik hari ini, Mama Tia nak kongsikan tentang kenali anak kita. Okey, sebelum ni Mama Tia ada sebut tentang intelligences, tapi kali ini Mama Tia nak cuba highlightkan satu di mana setiap daripada kita ini mempunyai personality berbeza ataupun temperament yang kita memang semula jadi lahir dengan perbezaan ini. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang memang laju pergerakannya, berapi-rapi dia punya tujuan hidup dia tu memang sentiasa fokus ke depan. Tapi mungkin ada orang yang relax, tenang, seperti air yang mengalir, tak suka bergaduh, suka tenang. Ada orang pula analytical, sering memberikan pendapat, sering macam dilihat sebagai melawan daripada apa yang orang rasa dan sebagainya. Dan juga ada yang suka, dia ceria, very fun, apa-apa dia buat pun untuk keseronokan dan gembira dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya ini kalau ada yang kategori sebagai sanguine, phlegmatic, choleric ataupun melancholic. Di mana kalau kita tahu sanguine ni dia sebagai orang yang memang happy, ceria, dia sentiasa inginkan sesuatu yang menggembirakan. Okay? Dan personality karakter mereka ni memang ceria. Dia mungkin orang yang peramah, yang suka dengan orang. Tapi mungkin ada cabaran dekat tidak dapat melakukan, meneruskan kerja dengan habis. Kerana mereka banyak idea, tetapi mungkin penghabisan ataupun penyelesaian tugasan itu tidak dapat ke penghujungnya. Di sinilah juga ada karakter yang anak-anak yang mungkin tenang, relax, yang suka kepada keamanan, macam air yang mengalir. Ini seperti yang panggil phlegmatic, orang yang suka kepada keamanan, relax, yang tak suka gaduh-gaduh. Kan ada setengah orang, tak apalah biarlah, tak apalah asalkan tak gaduh. Okay? So mungkin ada yang ibu ayah dah akan memberi description yang anak begini, senang sangat jaga, very easy baby, tak minta apa-apa. Tapi anak ni mungkin banyak, dia lebih sensitif kerana emosi mereka, komponen yang mereka kuat. Dan yang ketiga adalah choleric ataupun yang tenaganya ke depan, tenaganya very driven, orang yang memang bermotivasi tinggi. Ada anak yang memang kita tengok daripada kecil, dia sentiasa berani ke depan, dialah ke depan, dialah yang memang daripada, kadang orang kata daripada dalam perut dah tahu dah ini yang semangat dia tu luar biasa. Kan kalau ibu dan ayah yang ibu yang mengandung tu boleh rasa. Dan ada yang dipanggil melancholic, orang yang lebih berstruktur, analytical, yang ada anak tu kalau mungkin dia, mungkin kita ingat dia negatif, mungkin kita anggap dia sebagai serious, tapi sebenarnya itulah nature ataupun aslinya diri mereka itu. Dan ada juga yang dominannya sanguine, tapi dia punya secondary karakteristik dia orang tu adalah phlegmatic dan sebagainya. So untuk kita ketahui lebih lanjut, kita boleh baca dan tingkatkan ilmu kita. Tapi pada masa yang sama, untuk ibu dan ayah ni menjadi tanggungjawab kita untuk tahu yang anak kita berbeza. Dan karakter mungkin ada orang memang semua anak dia sama je, karakter temperament dia. Tapi ada yang memang daripada anak nombor satu hingga ke nombor empat, semuanya empat-empat yang berjenis berbeza. Tapi ada juga yang menggunakan klasifikasi jenis personality yang berbeza juga. Dan kita mungkin akan boleh berubah apabila kita terlatih begitu. Contohnya orang yang mungkin tidak berstruktur, tapi kerana dia bekerja di syarikat yang berstruktur, lama-kelamaan dia wujud struktur dalam diri mereka tu. Tapi maknanya ini membuktikan perkara begini kita boleh latih, dan kita boleh tahu kekuatan di mana dan kelemahan di mana, dan apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu kita beri fokus. Jadi untuk anak-anak kita, tak boleh pukul sama rata. Jangan banding-bandingkan anak kita dengan orang lain, sesama adik-beradik, kerana mereka adalah unik, dan itulah keindahan yang kita kena cari dan kenali anak kita, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan. Ekspresi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: aja. Biru untuk kertas, jingga untuk plastik dan aluminium. Ingat tak?
1: Bermula 1 Januari 2026, siapa-siapa yang buang sampah ke tempat awam boleh dikenakan perintah khidmat masyarakat selama 12 jam. Denda khidmat masyarakat juga terpakai untuk kesalahan pertama, membuang sampah dari kereta, dan kedua, meninggalkan najis haiwan peliharaan secara sengaja di tempat awam. Denda perintah khidmat masyarakat akan dikenakan ke atas sesiapa sahaja tanpa kira kedudukan. Ini termasuklah kutip sampah kecil, cuci longkang dan tandas awam sambil pakai jaket khas berwarna hijau. Ha. Denda untuk individu yang buang sampah ke tempat awam pula antara RM2,000 hingga RM10,000. Tak sayang duit ke apa? Kalau sayang duit, janganlah buang sampah. Jaga kebersihan pulau kita.

Untuk demo jangan fizin akal Zamir Hari dalam diam Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untuk Muharis menemani anda sehingga jam 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan yang terbaik sudah semestinya dalam slot ekspresi dari jam 3 petang sehingga 7 malam senanti. Baik, pada pukul 5 petang anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. Jadi bagi anda semua, boleh mula-mula fikirkanlah nak minta lagu apa petang ni. Nak minta lagu menangis tepi bucuk katil, nak minta lagu mengimbau masa lalu, boleh saja, boleh, jangan risau, boleh. Kerana memang dalam ekspresi kenangan, di mana waktu-waktu kita mengimbau kembali kenangan-kenangan kita bersama lagu yang kita membuat permintaan tu. Gitu. Baik, saya nak kongsikan dengan anda semua tentang perlawanan yang berlangsung semalam di antara Norway menentang Perancis dengan keputusannya Norway 1, Perancis 4. Manakala di waktu yang sama juga, Senegal menentang Iraq dengan keputusannya 5-0. Senegal 5, Iraq 0. Dan seterusnya, perlawanan di antara Cabo Verde dan Saudi Arabia dengan keputusannya 0-0. Dan diikuti perlawanan di antara Uruguay menentang Spanyol dengan keputusannya Spanyol 1, Uruguay 0. Dalam grup G, perlawanan di antara Belgium menentang New Zealand dengan keputusan 5, Belgium, New Zealand 0. Dan perlawanan terakhir untuk semalam di antara Egypt menentang Iran, di mana Egypt 1, Iran 1. Serilah, senang cerita. Dan pagi nanti merupakan perlawanan grouping terakhir, di mana kita akan saksikan dari mana grup L dan juga perlawanan grup K dan juga perlawanan grup J. Di antara Panama menentang England, Croatia menentang Ghana, Colombia menentang Portugal, DR Congo menentang Uzbekistan. Di grup J pula, Algeria menentang Austria dan terakhir sekali Jordan menentang Argentina. Dan selepas ini akan saya kongsikan pula jadual perlawanan untuk pusingan 32 dan pasukan-pasukan yang telah pun mendapat kelayakan ke peringkat 32. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk lebih banyak perkembangan-perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Haris, merusi ekspresi sehingga 7 malam.

0: 1 Januari 2026, penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA, memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Ekspresi.

Sixth Sense dengan lagunya Tanpa baru saja menghiburkan anda. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua ramalan cuaca bagi daerah Langkawi yang saya dapatkan daripada Met Malaysia yang beramalkan untuk petang ini katanya ribut petir di kebanyakan tempat dan di sebelah malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 33 darjah Celsius. Dan untuk maklumat juga, paduan bagi saudara muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi hari ini adalah pada pukul 4.52 minit petang. Dan selepas itu, pada pukul 5 petang, kita

0: akan ke Pusat Berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dengan perkongsian-perkongsian info-info semasa. Dan kemudian selepas itu pada jam lebih kurang 5.15 minit petang, kita akan kembali berhibur bersama Langkau FM dengan lagu-lagu terbaik, iaitu lagu-lagu ekspresi kenangan. Ribuan anda semua teruskan kesetiaan bersama Radio Malaysia Langkau FM sehinggalah kita melabuhkan tirai. Radio Malaysia Langkau FM.
1: Cantiknya beg ni.
2: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
1: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
2: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
1: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
2: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, sesuatu perbuatan yang kita laksanakan itu, kita mengharapkan keberkatan, kita mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, perbuatan itu adakah boleh mendatangkan keberkatan ataupun boleh menghilangkan keberkatan? Setiap perbuatan muamalat kita, munakahat kita pasti dan mesti kena ada keberkatan. Bagaimanakah kita nak datangkan keberkatan dalam perbuatan? Misalnya contoh, dalam hadis riwayat Muslim sebut, makna daripada hadis, jika penjual dan pembeli menyembunyikan kecacatan dan juga berdusta, maka dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Contoh hadis ini. Huraian daripada hadis Muslim ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kejujuran juga akan membawakan keberkatan. Bila mana kita tak jujur, hilanglah keberkatannya. Macam tu jugalah di dalam ibadah kita. Kita kena jujur, kita kena ikhlas, barulah keberkatan dan juga penerimaan Allah Ta'ala akan terima ibadah kita. Dan juga walaupun kita penat, kita letih kerana segala-galanya, tetapi kita cuba ikhlaskan. Dalil daripada suratul mutaffifin, Allah Ta'ala kata, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang menipu di dalam timbangan. Ini contoh timbangan yang dia bagi. Muslimin muslimat dikasihi oleh Allah, keberkatan ini bermula daripada kita. Kita yang membuatkan hidupnya berkat ataupun tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.52 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar pagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai ke

0: Aduh tu, aku pening kepala lah.
1: Awet pula, muka macam baru kena tinggal awet je mat weh.
0: Lagi teruk daripada tu.
1: Pasal apa pula?
0: Aku baru lepas kena hingak dengan mak aku.
1: Oh patutlah.
0: Pasal aku duk main telefon katanya. Dari pagi sampai malam, asyik duk main telefon je.
1: Haa, memang betul apa mak hang kata tu.
0: Hang baik sikit. Aku bukan main telefon kosong lah. Aku duk baca berita, tengok video pembelajaran. Tak pun cari idea untuk kerja.
1: Kira-kira berapa jam sehari, Mat?
0: Entahlah, adalah kot 5-6 jam.
1: Betul kan, Mat? 5-6 jam. Aku rasa dekat 10 jam kot, Pak Oi.
0: Mungkinlah, kadang-kadang tu terlebih.
1: Mak ayah kita bukan benci teknologi, Mat. Depa risau hang lupa berdunia dengan orang je.
0: Lagi satu, depa selalu kata Gen Z ni suka shopping, tak reti simpan duit.
1: Yang tu ada betul juga, Mat.
0: Eh, aku beli benda yang aku nak je.
1: Eh, bukan bulan lepas hang beli telefon baru ke, Mat?
0: Ya, aku ada beli telefon baru.
1: Apa? Telefon lama pun elok lagi, Pak.
0: Aku beli sebab kamera dia lawa.
1: Ha, nampak tak? Kadang-kadang kita beli sebab bukan keperluan, Mat. Kadang-kadang kita ni cepat termengaruh lah, Mat.
0: Ni, mak aku tu lagilah. Pokok bunga baru sampai tiap bulan. Penuh dah rumah tu dengan pokok.
1: Yalah, Mat. Sungguhlah. Mereka shopping juga. Tapi mereka kumpul duit lama, Mat. Kita sekarang ni tengok iklan 5 saat saja. Terus nak beli.
0: Amboi, hang ni perli aku. Menusuk sampai ke hati, hang tahu. Tapi aku rasa mak ayah kita semua selalu tak faham tekanan budak-budak muda sekarang kan?
1: Kira tekanan macam mana tu, Mat?
0: Ni, kos sara hidup tinggi, kerja susah dapat. Tu, dekat media sosial semua orang duk nampak berjaya.
1: Yang tu aku setuju, yang tu aku setuju.
0: Kadang-kadang aku rasa macam ketinggalan.
1: Sebab hang asyik bandingkan hidup hang dengan orang lain. Tu masalah, Mat.
0: Ih, susahlah mutu. Asal buka IG je nampak orang melancong. Buka TikTok je orang beli kereta baru. Pening aku.
1: Apalah, Mat. Hang nampak apa yang mereka duk tunjuk saja. Hutang mereka hang mana nampak.
0: Betul juga nombor tu.
1: Setiap orang ada perjalanan hidup masing-masing, Mak Oi.
0: Tapi mak ayah aku kata dulu tak hadap tekanan media sosial macam kita.
1: Yalah, mereka punya cabaran tak sama dengan kita, Mat. Mereka hidup susah, kerja kuat, banyak pengorbanan, Mak Oi.
0: Jadi sebenarnya bukan mak ayah kita yang tak faham kita kan, tu.
1: Dan bukan semua Gen Z malas macam orang selalu kata.
0: Mungkin kita kena cuba dengar pandangan mereka lepas ni.
1: Dan mak bapak juga kena faham cabaran generasi sekarang.
0: Betul tu Mutu. Tapi bila fikir balik, mereka marah sebab sayang.
1: Betul, betul, betul. Yang tu aku setuju, Mat. Bukan sebab nak menyusahkan kita.
0: Ha, lepas ni aku cuba kurangkan sikit masa dengan telefon.
1: Dan yang paling utama, cuba simpan duit sikit daripada asyik beli benda yang tak perlu je, Mat. Oi.
0: Hai, hang ni sempat lagi duk perli aku.
1: Aku bukan apa, Mat. Aku tegur sebagai seorang kawan.
0: Mutu, aku teringat satu benda yang ayah aku selalu pesan.
1: Pada
0: yang,
1: Mat?
0: Dia kata setiap generasi ada kelebihan dan kelemahan masing-masing.
1: Betul. Generasi mak ayah kita banyak dengan pengalaman hidup, Mat.
0: Manakala generasi kita pula mudah sikit dari mereka. Lebih terdedah dengan teknologi dan maklumat. Senang nak cari info.
1: Sebab itulah bila dua-dua pihak saling belajar, banyak benda boleh jadi dengan mudah.
0: Kadang-kadang kita cepat melentin bila mak ayah bagi nasihat.
1: Dan kadang-kadang ibu bapa juga cepat buat kesimpulan tentang anak-anak muda sekarang ni.
0: Betul itu Mutu. Padahal masing-masing sebenarnya nak kehidupan yang sama. Nak kehidupan yang lebih baik. Aku rasa lepas ni aku kena lebih banyak berbincang dengan mak ayah aku.
1: Bagus tu, Mat, bagus. Komunikasi yang lebih baik boleh kurangkan salah faham.
2: Selamat petang Langkawi, terima kasih kerana terus berhibur bersama Radio Malaysia Langkawi FM bersama Haris. Berhiburkan anda sehingga jam 7 malam nanti. Dari jam 3 petang tadi telah Haris menemani anda. Dan tibanya sekarang untuk anda dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik, iaitu lagu-lagu dari ekspresi kenangan, di mana anda boleh minta lagu-lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu-lagu di antara tahun 2010. Jadi anda boleh nyatakan permintaan-permintaan lagu anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Ha, nyatakan siapa tajuknya, lepas tu siapakah penyanyinya, siapakah kumpulannya, anda boleh nyatakan di situ. Dan sambil-sambil itu kita bolehlah borak-borak santai petang ni kan. Ha, kita bincanglah pasal World Cup ke, pasal Piala Dunia, anda minat tim apa. Ha, boleh je, tak ada masalah dengan cuaca yang mendung-mendung pada ketika ini di Pulau Langkawi. Ha, jadi kita putarkan lagu-lagu syahdu sementara itu untuk anda. Terus bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

Messi dengan setiap hari 5:15 pagi hingga 7 malam di Lantai FM.

0: ekspresi kenangan.
1: Itu dia sebentar tadi, Exist dengan lagunya Mengintai Dari Kamar. Ha. Baik, nak dikongsikan pula untuk anda semua para penduduk Langkawi dengan perkongsian Langkawi sana sini bagi edisi hari ini 27 Jun dengan tajuknya Subsidi Diesel Orang Langkawi Sambut Baik. Pegiat ekonomi di Langkawi menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia atas pengumuman harga diesel bersubsidi sebanyak RM2.10 seliter bermula Julai ini. Rata-rata yang ditemui menzahirkan kesyukuran atas pembaharuan penyasaran subsidi diesel meskipun berdepan dengan tekanan bekalan minyak global. Bagi Muhammad Azim Abdul Talib, ia merupakan satu inisiatif yang baik bagi mengurangkan beban rakyat yang menggunakan diesel bagi kegunaan mesin dan jentera. Perbezaan ketara harga diesel bersubsidi dengan harga tanpa subsidi memberi kelegaan yang besar buat pengguna rakyat Malaysia, dan mekanisme berasaskan MyCard itu mampu mengurangkan ketirisan dan penyedupan diesel bersubsidi. Rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak akan menikmati harga diesel bersubsidi iaitu RM2.10 bermula Julai ini. Tak lama dah nak Julai, sabar-sabar. Lagi lebih kurang 3 hari saja lagi. Ha, dah nak masuk Julai. Tahu-tahu dah bulan 7 dah. Pejam celik. Rasa macam baru je celebrate New Year kan. Macam baru je kita sambut tahun baru. Tahu-tahu dah nak masuk bulan 7. Macam itulah masa, begitu cepat rasanya. Tapi dia rasa paling lambat waktu bila tau. Waktu hujung bulan, alamak, lambatnya terasa masa tu bergerak. Tapi apa pun, teruskan kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM untuk hiburan-hiburan santai pada petang ini bersama Haris Merusi Ekspresi, membawakan anda semua lagu Ekspresi Kenangan.

Itu dia Agnes Monica dengan lagunya Matahariku. Tapi itulah petang ni tak berapa nak nampak matahari pasal mendung. Ha, baik, nak dikongsikan dengan anda semua perkembangan tentang Piala Dunia FIFA 2026 yang seperti mana kita tahu esok kita akan menyaksikan tirai peringkat kumpulan dilabuhkan dengan 6 lagi perlawanan yang dijangka cukup mendebarkan ketika ini. Dan masih ada beberapa pasukan yang memburu tiket automatik ke pusingan kalah mati, manakala ada juga yang perlu memastikan kedudukan mereka sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Tumpuan pertama terarah kepada kumpulan L apabila Panama akan berdepan England, manakala Croatia akan menemu Ghana. England berada di landasan terbaik untuk muncul juara kumpulan, namun Ghana dan Croatia masih mempunyai peluang untuk mengubah kedudukan sekiranya berjaya mencatat kemenangan. Dan aksi kemudian diteruskan dalam kumpulan K menyaksikan Colombia menentang Portugal pada jam 7.30 minit pagi esok, sementara Republik Demokratik Kongo berdepan Uzbekistan pada waktu yang sama iaitu 7.30 minit pagi. Colombia dan Portugal kini berada di kelompok teratas, tetapi keputusan perlawanan terakhir ini bakal menentukan siapa yang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Dan hari terakhir peringkat kumpulan diakhiri dengan aksi kumpulan J apabila Jordan mencabar juara dunia Argentina pada jam perlawanan 10 pagi esok hari, manakala Algeria pula menentang Austria. Walaupun Argentina sudah berada dalam kedudukan yang boleh dikatakan juga selesa lah, perebutan satu lagi slot automatik ke pusingan kalah mati masih terbuka luas. 6 perlawanan pelbagai kemungkinan dan 90 minit terakhir yang bakal menentukan siapa meneruskan impian memburu trofi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jangan lupakan peluang untuk menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 esok. Ha. Dengan perlawanan pertama pada jam 5 pagi, 2 perlawanan. Pukul 7.30 minit pagi, 2 perlawanan. Dan 10 pagi, 2 perlawanan. Teruskan kekal setia bersama Radio Malaysia Langkawi FM. 6 petang nanti akan saya bawakan untuk anda semua pula berita semasa Langkawi FM. Terus layan Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Espresi dengan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Espresi.

0: berita seterusnya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat kini dieksploitasi sindiket antarabangsa bagi memperluaskan rangkaian pengedaran data menerusi platform komunikasi sulit, pasaran gelap digital dan transaksi kewangan tanpa sempadan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, situasi itu menjadikan ekosistem jenayah dadah semakin kompleks, bersifat hybrid dan sukar dikesan, sekaligus menuntut pendekatan penguatkuasaan lebih moden, bersepadu dan berasaskan risikan. Jelasnya, Malaysia turut berdepan cabaran yang sama apabila ancaman dadah dan bahan terlarang terus menjadi antara isu keselamatan dan kesejahteraan yang utama di negara ini. Beliau berkata, tren semasa menunjukkan dadah sintetik jenis amfetamin type stimulants ATS jenis seperti syabu, ekstasi dan pil kuda terus mendominasi penyalahgunaan dadah di negara ini. Jumlah individu dikesan terbabit penyalahgunaan dan penagihan dadah ATS sehingga Mac 2026 adalah seramai 73,611 orang, iaitu 72.92%. Beliau berkata, secara geografi, negeri sempadan seperti Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah terus mencatat kadar penagihan dan penyalahgunaan dadah tertinggi negara.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Kejohanan lumba basikal berprestij Litua di Langkawi LTDL 2026 akan melakar sejarah baru bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya apabila menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Perlumbaan itu dijadualkan berlangsung dari 27 September hingga 4 Oktober depan dengan menyediakan laluan paling sukar pernah ditampilkan, termasuk kembalinya tradisi pendakian back-to-back yang amat dinantikan oleh peminat sukan berbasikal tanah air. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, LTDL kali ini akan menjelajah ke 8 buah negeri di Semenanjung dengan jarak keseluruhan 1,258.5 km. 8 negeri terlibat iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Pahang dan Kedah. Dr. Muhammad Taufik memaklumkan 20 pasukan telah mengesahkan penyertaan dalam edisi kali ini. Perlumbaan berprestij ini akan disiarkan secara langsung menerusi penstreaman digital di Facebook, YouTube serta rangkaian televisyen tempatan dan antarabangsa sepanjang 8 hari kejohanan berlangsung. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin, Wan Azimim. Hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ekspresi Kenangan bersama Haris menemani anda sehingga 7 malam nanti, membawakan anda semua hiburan-hiburan nostalgik sehingga 7 malam nanti yang bakal menghiasi hawa telinga anda. Baik, apa khabar anda semua? Semoga anda semua sihat-sihat selalu, insyaAllah. Dan sekarang di jam terakhir Ekspresi, dan pada pukul 7 malam selepas itu sehinggalah 6 pagi keesokan hari anda akan dihiburkan dengan Nasional F M yang bakal kita sambung siar dari 7 malam sehingga 6 pagi. Baik, bagi cuaca di kawasan Kuah pada ketika ini, awan dilihatkan begitu mendung seperti hujan yang lebat akan datang tidak lama lagi. Bagi anda semua yang sedang memandu, pandulah secara berhati-hati. Tambah sekali bila di waktu hujan, jalan yang licin, pastikan anda tidak begitu pandu secara laju dan tidak menekan brek dengan begitu terkejutlah, senang cerita. Dan bagi yang menunggang motosikal, pastikan anda bersedia untuk menghadapi cuaca hujan. Pastikan anda kenakan siap-siap, pakai baju hujan siap-siap. Dan jika hujan terlampau lebat, berhentilah tepi-tepi dulu. Berhenti di bawah bus stop ataupun di mana-mana ada yang bumbung, berhenti dulu. Dan kepada anda semua yang sedang memandu ataupun di rumah sambil mendengarkan Radio Malaysia Langkau FM, layanlah terus sehingga 7 malam nanti. Haris belanja anda lagu-lagu terbaik untuk petang ini demi kesyahduan telinga anda. Terus layan Radio Malaysia Langkau FM.

Itu The Wings dengan lagunya Sejati, baru saja menghiburkan anda di petang hari bersama Haris menerusi ekspresi kenangan sehingga 7 malam nanti. Berbaki lebih kurang 17 minit lagi sebelum kita melampaukan tirai pada jam 7 malam nanti, dan selepas itu dari jam 7 malam sehingga 6 pagi esok anda akan dihiburkan dengan Nasional FM. Yeah. Dan bagi anda semua yang mana ada, saya rasa hari ini ada kot yang puasa kan, jadi ada yang puasa, jadi jangan terkejut seandainya azan maghrib di Langkawi FM ni awal, kerana kalau selepas pukul 7 malam tu kita dah sambung ke Nasional FM, bermakna kita akan ikut waktu di Kuala Lumpur. Cuaca yang mendung, yang sangat menenangkan, yang sangat mendung.

Itu dia sah. Itu dia Safura dengan lagunya Sedalam Mana Cintamu. Baik, nampaknya kita telah pun berada di pejabat serang untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menemani saya melalui TikTok Live Langkawi FM, Mawar Marissa, Asia Hamid, Hanky Imbranz, Jana, Ajat Girls, Mariana Zino. Lagi kita ada, saya rasa ada lagi selain ni. Tapi maafkan saya lah kalau saya tak sebut nama tu kan. Sebab tak nampak semuanya. Okey. Jadi dan tidak ketinggalan juga kepada yang mendengarkan menerusi frekuensi 104.8 ataupun yang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih kepada anda semua. Dan tidak lupa juga kita berterima kasih kepada rakan setugas jurutera teknikal yang bertugas, Rizwan, yang memastikan kelancaran untuk anda semua berhibur pada hari ini. Dan sebelum saya meninggalkan anda semua, ingin dikongsikan dengan anda semua panduan bagi muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.40 minit malam, manakala waktu solat fardu isyak pula masuk pada pukul 8.57 minit malam. Baik, Aris nak ucapkan selamat malam kepada anda semua dan semoga anda semua sehat-sehat selalu, insyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini. Selamat malam, Langkawi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 7 malam. Pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Jelas Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali, keputusan itu merupakan antara penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas meneliti maklum balas rakyat. Pendekatan pelaksanaannya akan diperincikan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pengangkutan agar dapat dilaksanakan secepat mungkin. Mengenai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pula, Dato' Armizan memaklumkan kadar kuota tetap bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan bawah SKDS akan disemak semula. Langkah berkenaan bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan selaras dengan keperluan operasi sebenar. Tambahnya, semakan itu tidak lagi berdasarkan purata penggunaan bahan api mengikut kategori kenderaan seperti yang dilaksanakan sebelum ini. Mekanisme pelaksanaan termasuk penyesuaian sistem akan dimuktamadkan melalui dibat urus bersama Kementerian Keuangan dan JPJ. Dalam perkembangan lain, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan Malaysia menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data. Menurutnya, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Ke arah itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Program Ziarah Kasih Madani terus dipergiat bagi mengenal pasti komuniti yang memerlukan bantuan atau perhatian khusus. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha turun padang menerusi Jabatan Penerangan Malaysia itu akan dilaksanakan dengan kerjasama komuniti madani di seluruh negara bertujuan menyentuni serta memastikan bantuan dapat disalurkan secara lebih menyeluruh kepada kumpulan sasar. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir mengikat Iran satu sama bagi mengesahkan tempat kepusingan seterusnya menerusi aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan Mesir menamatkan saingan kumpulan G di tempat kedua sekaligus mara kepusingan seterusnya, manakala Iran di tempat ketiga. Mesir dijadual menentang Australia pada pusingan 32 terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi tepat 7.28 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
4: Nidaul Islam.
5: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat. Buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
4: Nidaul Islam.
5: Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 15 hingga 19.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
8: Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun.
7: Kemudian sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
8: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun.
7: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.
8: Walau

Dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

0: Kemudian, kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, yakni kurma dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu berbagai jenis lagi buah-buahan yang banyak. Dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan National FM ini sebagai pilihan, sebagai teman hujung minggu anda. Dan sekarang kita sama-sama ikuti kemaskini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Pengguna layak mula menikmati Budi Madani Diesel menerusi fasa rintis. Harga rintis diesel subsidi RM2.15 seliter, kadar rasmi RM2.10 seliter, berkuat kuasa 1 Julai. Ujian kesiapsiagaan tumpu MyCard, aplikasi digital, kecekapan petugas dan pengalaman pelanggan untuk pelaksanaan selamat dan lancar. 10 syarikat minyak melibatkan 4,146 stesen komited menyokong pelaksanaan penuh Budi Diesel bermula 1 Julai. Seterusnya, kerajaan akan menyemak semula kuota tetap diesel bagi kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi iaitu SKDS dengan mengambil kira beberapa faktor teknikal bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Jemaah Menteri bersetuju selepas mengambil maklum balas pemain industri. Pelarasan kuota akan mengambil kira faktor teknikal seperti BDM, kapasiti enjin, kategori lori, penggunaan bahan api dan pola operasi. KPDN akan bekerjasama dengan MOF dan JPG untuk memuktamadkan mekanisme dan sasar pelaksanaan selewat-lewatnya awal Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam. Anda juga boleh layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami hanya di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah. Sihat ya? Makan dah? Kalau dah, Alhamdulillah. Kalau belum pun Alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya? Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah eh. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam.
1: #Penyiaran Jakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: sejarah mungkin berulang.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertembungan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Stesen penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati, Pilihan Bersama 2.0 menemani anda pada waktu ini. Hakikat Sebuah Cinta, itu dia pembuka untuk Pilihan Bersama 2.0 malam ini, untuk edisi hari ini 27 Jun 2026. Nyanyian Iklim itu tadi permintaan daripada Jasli Sidum. Diharapkan nak semuanya sahabat-sahabat kita terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni ya. Jadi malam ini emosi siapa ya? Siapakah yang akan menemani anda? Diharapkan anda terus kekal setia. Nama siapakah yang akan AJ sebut melalui undian lagu-lagu dalam Pilihan Bersama 2.0? Nantikan. Dan di kesempatan ini juga AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di media sosial. Di muka buku kita ada Muhammad Haziq Hamdan. Seterusnya kita ada Lina Roslinda juga turut menemani saya hari Minggu ni membasuh orang entek-entek. Maksudnya tu hari Minggu basuh baju ni tak habis-habis, asyik membasuh aje. Itulah aktiviti untuk ibu kan, di hujung minggu, membasuh, mengemas, memasak. Terima kasih Lin Roslinda. Itu salah satu juga aktiviti saya sebenarnya sebelum saya pergi kerja. Seterusnya Nasri juga turut menemani saya, terus setia bersama Nasional FM temani AJ. Terima kasih Nasri. Hida Mulyani juga turut menemani saya. Siti Salwa, selamat bersiaran dari Kedah, hadir dari Pengkalan Hulu. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Lisan Liu juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya baik-baik dan ceria-ceria selalu. Dipermudahkan segala urusan, lancar hingga penghujung hari pada hari ini. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM, santai salam hujung minggu. Baik, terima kasih Lisan Liu. Ahran juga turut menemani saya dari Kampung Sentosa Jaya Kira Batangan pada waktu ini. Salam awal Muharram ke-12 buat semua pendengar Muslimin dan Muslimat. Terus setia bersama dengan Nasional FM dan juga Mama AJ. Allah, terima kasih Ahram. Awak juga tahu kena terus setia mendengarkan, temani Mama AJ hingga ke-12.30 malam. Seterusnya, Humaira Mosahi juga turut menemani saya dari Kuala Selangor. Ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini, semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak juga lupa untuk pendengar setia Nasional FM. Baik. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Maimunah Van Zul. Beliau inginkan lagu daripada Data, Nyanyian Nak Rindu Buat Kekasih. Seterusnya lagu daripada Norshila Amin, Kad Ucapanmu, permintaan daripada Muhammad Shah. Norisa inginkan lagu daripada Ibnu Riza, Mimpi Yang Tak Sudah. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samiun, Berendam Air Mata. Jadi kita nampaklah emosi pada malam ini. Bersiap sedilah dengan tisu dan juga bantal. Terus setia bersama dengan AJ dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, hanya di Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minute Piala Dunia.
2: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Pastikan dari Datuk Seri Siti Nurhaliza menemani anda dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan pastikan juga anda terus setia bersama dengan AJ, bertemankan saya salam hujung minggu untuk semua sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, yang baru saja mendengarkan, saya AJ Alajalani. Saya dah mula menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12 tengah malam. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada kan, di rumah maupun yang sedang bekerja pada waktu ini sama seperti AJ. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan saya dan semoga anda semua terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, yang mana lagu tersebut telah diundi pada pukul 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Anda juga boleh lagu anda di menemani anda pada malam, tapi bukan malam ni lah, malam besok insyaAllah. Kerana setiap malam di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda dengar adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Caranya mudah saja. Apa yang anda perlu lakukan, anda perlulah mengikuti Nasional FM Facebook, Nasional FM Sentiasa di Hati Facebook ya, yang mana admin akan memuat naik turun poster Pilihan Bersama 2.0 dan anda bolehlah memberi komen di situ dan membuat undian Pilihan Bersama 2.0. dan DJ yang bertugas akan nak memilih berdasarkan komen-komen daripada pilihan daripada anda itu. Okey, baik, sedikit info trafik yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai status trafik di Lebuh Raya. Betul, di Semenanjung Malaysia trafik bergerak perlahan di lokasi seperti di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Juru Auto City ke Perayat dan Pematang Pau ke Plaza Tol Sungai 2, arah selatan Pematang Pau ke Perai. Seterusnya, trafik perlahan di E2 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara Pandan ke Dato' On, hentian 11 Nawang ke Port Dickson, dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke arah pusat bandar, arah selatan Kempas ke Pasir Gudang. E11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP, arah utara Puchong Utama ke Puchong Intan, trafik bergerak perlahan. Di E18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian, trafik kajang se arah barat di Country High ke Unit 10. Seterusnya, terakhir sekali, trafik perlahan di E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE arah timur, IOIC Timur Putrajaya dan persiaran utara ke Unit 10. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu berhati-hati, ingatlah orang yang tersayang dan semoga anda selamat sampai tiba ke destinasi yang dituju. Jadi jika anda inginkan info trafik terkini, anda bolehlah mengikuti aplikasi di TikTok LLM Traffic ataupun di aplikasi X, di Facebook, dan anda juga boleh layari www.llm.gov.my. terus setia bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan ini dia daripada Medicine, Kabus di Cermin Retak, nyanyian permintaan daripada Nasri Nasar, nyanyian daripada Medicine. Terus setia bersama dengan AJ dan semoga terhibur.

0: Kami Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Cara jodoh antara kita, nyanyian Ziana Zain, permintaan daripada Albina Rosliana Lia dalam pilihan bersama 2.0. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Teknologi hijau termasuk break regenerative, sistem penyaman udara inverter berpenyelarasan sensor suhu dan beban, pengudaraan serta pencahayaan semula jadi dan pintar. Laluan 37.8 km merangkumi 20 stesen, 2.5 km bawah tanah, perjalanan sekitar 70 minit, operasi 6 hingga 12.30 malam, kekerapan 8 minit puncak. Memberi manfaat kira-kira 2 juta penduduk, memperkukuh kesalin hubungan, mengurangkan kesesakan park and ride 2,300 petak, bas sambungan dan kemudahan OKU. Seterusnya, laman sesawangan rasmi Kementerian Kesihatan iaitu KKM yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil berkata insiden sedang diteliti untuk memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Agensi Keselamatan Cyber Negara akan dihubungi untuk mengenal pasti sama ada laman lain turut terjejas. KKM mengesahkan laman sesawang rasminya digodam dan tindakan segera telah diambil bagi menanganinya. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM dan terus berhibur dengan pilihan bersama 2.0.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Bersama dengan AJ pada waktu ini 10.08 minit malam. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi kekal bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Zamili, seterusnya kita ada siapa lagi, Cik Dalias, kita ada Edward juga turut menemani saya, Muhammad Syafi, siapa lagi, Nur Azila, alhamdulillah sihat. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani saya pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi kita bolehlah berinteraksi antara satu sama lain pada malam ini kan. Kongsi-kongsi cerita, luahan pun boleh juga. Hanya menggunakan jari jemari anda, ringan-ringankan. Mungkin kita boleh berkenalan antara satu sama lain, ataupun mungkin ada perkongsian masalah yang nak dikongsikan bersama dengan kami, secara tak langsung dapat mengurangkanlah bebanan di dalam hati awak tu. Jadi sama-sama, seterusnya kita ada siapa lagi, Dreba Lori TPC, hadir dari Pulau Klang. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih kerana hadir menemani AJ pada waktu ini. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini, okay? Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus setia juga seperti sahabat-sahabat kita yang menonton live at TikTok. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Hasnah Hasri dengan ucapan semoga terhibur, jaga diri dan semoga ceria selalu. Mungkin ada yang sedih-sedih ni, cerialah kawan awak dah bagi ucapan dah ni. Beliau inginkan lagu daripada Fauzia Latif, Terata Layu di Tasik Madu. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Liu San Liu, beliau inginkan lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Dan ada sedikit ucapan untuk anda semua, yang mana lagu ini buat hiburan isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan Kunat dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati, di mana jua anda berada. Salam hujung minggu, semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu bersama keluarga tersayang. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada Azura, Demam Cinta. Berdandu kita pada malam ini, permintaan daripada Lina Roslinda. Terus setia, terus kekal dengan frekuensi ini, semestinya Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam pada waktu ini. Kebanyakan lagu-lagu yang meruntun jiwa, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Biasanya hujung minggu macam ni kan, patutnya anda berasa gembira. Tapi kenapa sedih? Semua okey ke tu? Kebanyakan lagu-lagu mengenai lagu-lagu yang putus cinta kan. Bila sebut pasal cinta ni kan, masing-masing mesti ada makna ataupun definisi sendiri. Ada yang rasa cinta tu menyakitkan, macam lagu tadi, Teratai Layu di Tasik Madu, nyanyian Fauzia Latif, permintaan pada Hasna Hasrani. Awak okey ke tu Hasna? Diharapkan anda terus kental, terus gagah dalam menghadapi ujian, cabaran. Dan saya suka lirik belakang dia tu, seorang wanita yang pendirian tetap. Laki tu dah tak setia dengan dia, ditinggalkan je. Tak payahlah kita nak merana terus berpasangan dengan orang yang menyakiti hati kita. Bagus. Dan ada juga cinta ni dirasa macam menyembuhkan. Tapi bagi saya, cinta ni adalah sesuatu yang tenang, yang selamat bila kita di samping seseorang tu. Jadi bila rasa kurang senang, kurang selamat, seeloknya anda tinggalkanlah beliau. Ini nasihat daripada saya lah. Dan untuk peringatan kepada diri sendiri, jadi untuk anda yang sedang dilamun cinta, tadi ada demam cinta, seronok, rasa sihat je, gembira, ada juga disebabkan cinta merana. Tapi kita raikanlah semua emosi pada malam ini kan, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ. Antaranya kita ada Ijam _JLB20, kita ada Rosna Ros, Nur Azila. Kenapa tu? Ya, nasihat cinta untuk anda. Seterusnya kita ada Ili, Nilun Ongon. Kita ada siapa lagi tu? Syamsul Baharil juga turut menemani saya. Kita ada Arif. Jangan stres je, jangan rasa tertekan. Kalau rasa tertekan, jom join live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Ramai sahabat-sahabat kita yang boleh menceriakan anda. Arif kata on. Brokoli juga turut menemani saya. Dia kata bila tengok live TikTok ni terus rasa happy. Jadi jika anda rasa tertekan, bolehlah menonton live TikTok Nasional FM pada waktu ini. Kurang sikitlah rasa tertekan tu. Tapi risau pula bila dengar saya menyanyi, dah makin tertekan. Sebab dalam Pilihan Bersama 2.0 ni sebenarnya waktu untuk kita menyanyi bersama. Walaupun saya tak dengar, saya tak nampak rupa awak, tapi saya tahu anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Baik, siapa lagi tu yang menemani AJ? Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey ke Jamilah? Tengah buat apa tu? Salam hujung minggu untuk semua. Kita berhibur dengan lagu ini daripada Nico, Kaulah Gadisku. Permintaan daripada Muhammad Hisham. Untuk siapa tu? Siapa nama gadisnya tu? Yang boy Hisham. Diam-diam awak eh. Lagu ini permintaan seorang sahabat dari kumpulan Nasional FM. Sentiasa di hati, ditujukan khas buat sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dengan harapan semoga sihat dan ceria selalu di samping orang yang tersayang. Jadi untuk anda bila dengar lagu ni, semoga anda ceria. Semoga lagu ini juga mengembalikan pengalaman ataupun mengimbau kenangan anda pada waktu anda mendengar lagu ini. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya di mana tu? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kaulah Gadisku nyanyi anak Nico menemani anda pada waktu ini. Lagu ni saya tak tahulah, tapi saya sendiri boleh dengar nak tersenyum sendiri. Mungkin anda juga yang sedang mendengarkan National FM boleh dengar lagu pilihan daripada sahabat kita Mama Isha Mudin ni, rasa tersenyum sendiri. Mungkin gadis yang dimasukkan oleh Mama Isha Mudin pun tersenyum, rasa macam terbang-terbang melayang pada malam ini. Diharapkan semuanya terhibur. Untuk sahabat kita yang baru saja menemani AJ, kita ada Intan, kita ada Duan. Terima kasih terus tap-tap, share and like. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan National FM, anda juga boleh menonton secara live di TikTok National FM sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Ada yang berkongsi rezeki, alhamdulillah semoga murah rezeki, sihat selalu. Disebabkan lagu tadi tu kan, nah, saya nak tanyalah kepada anda, kalaulah anda diberi peluang, apakah satu detik ataupun satu kenangan yang anda nak cuba ulangi lagi sekali? Contohnya lah kan, berkenalan dengan pasangan anda ke, ataupun bersanding bersama dengan pasangan anda ke. Cuba ceritakan, cuba kongsikan apakah detik yang anda ingin ulangi dengan berkongsi cerita bersama dengan AJ di live TikTok pada waktu ini. Jangan malu, jangan segan, kita sama-sama menerokai pada malam ini bila dengar lagu sambil kita berkongsi cerita dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar, melawinkan lagu daripada Hana Delisha, Esok Masih Ada. Seterusnya permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, melawinkan lagu daripada Anwar Zain, Lelaki Ini, yang mana lagu ini ditujukan khas buat hiburan bersama keluargaku, khas untuk DJ bertugas. Oh, terima kasih banyak Khatijah Muhammad Amin. Sahabatku di mana juga kalian berada, tidak lupa pada Extemza, semoga dipermudahkan segala urusan, dan selamat malam untuk semua dari Ganung kita. Okey je. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, nyanyian daripada Rosa, Atas Nama Cinta, permintaan daripada sahabat kita Humairah Mosahid. Kita dah senyum kan, jadi kita layan perasaan dalam pilihan bersama 2.0. Kita raikan semua sahabat-sahabat kita terus kekal setia lekat bersama dengan frekuensi ini, National FM, sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Pilihan bersama.

PRN Johor, pertembungan PHBN, cerminan demokrasi matang. Wartaan Tanah Rahang Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini Piala Dunia.
1: Lamaninyama menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yama sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
0: Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: 18 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan AJ. Dan itu dia tadi, Jika Kau Tiada, nyanyian Era Fazira dan juga Yusri, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Dan bersama dengan saya di konti pada waktu ini, bersama dengan Cik Nam.
1: Alamak.
0: Mungkin ada sedikit perkongsian Cik Nam pada malam ini. Anda akan bersama dengan Hanim dalam geng buruh hantu. Pasal apa?
1: Saya telah, alhamdulillah, telah diserap untuk menjadi geng buruh hantu untuk hari Ahad saja.
0: Untuk hari Ahad saja.
1: Untuk hari Ahad saja, selama satu jam.
0: Bermula
1: jam 1 pagi lah, untuk 2 pagi. Ini kolaborasi National FM dan juga Salam FM dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata lah.
0: Dan topik pada hari ini agak menyeram jugalah untuk saya. Tengok poster pun dah seram ya. Apa tadi topiknya tadi?
1: Tengok poster je seram. Nampak berapi-rapi kan. Tengok berapi dah seram kan. Jadi sebenarnya untuk malam ni kita dah sampai ke episod yang ke 24.
0: Dah ke 24
1: episod. Boleh kata 24 ya? Minggu lah.
0: Baik.
1: Jadi kita berbaki insyaAllah 6 minggu lagi untuk kita lengkapkan 30 episod.
0: Baik.
1: Jadi kita harapkan pendengar daripada National FM dan juga Salam FM terus kekal bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Jangan takut-takut eh. Tajuk ni bukan menakutkan. Dia lebih kepada orang kata peringatan lah untuk kita juga.
0: Tajuknya kan? Hari ni apa tu?
1: Tajuknya untuk hari ini kita nak sambung tentang cerita tentang neraka lah. Ibrah dari jendela neraka. Kalau tengok ni semua, kalau kita tahulah semua orang sebenarnya memang tak ingin jejakkan kaki ke neraka lah sebenarnya kan. Kalau melihat jendela pun dah cukup gerun. Tengok poster pun tadi dah cukup takut.
0: Saya sendiri pun rasa gerun tengok poster.
1: Menginsafkan lah orang kata. Petah lagi kalau kita berada di dalam neraka itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Oleh itu, insyaAllah sama-sama kita dengarkan kepesan dia. Kita ambil ibrah dia yang apa, untuk kita mengelakkan diri kita dari menjadi salah satu penghuninya. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah seketika nanti seperti biasa, kita akan bersama dengan panel yang akan kongsikan berkenaan dengan tajuk kita untuk episod kali ini. Bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Dan saya akan bersama dengan Hanim lah seketika nanti.
0: Baik.
1: Saya bertukar-tukar sebenarnya. Kadang dengan AJ, pernah dengan DJ Aida, dengan Abang Manis, dengan Hanim, ramai.
0: Kita semua dah merasa lah.
1: Cuma untuk malam itu juga.
0: Untuk malam tu saja eh.
1: Untuk malam DJ National memang itu saja kan?
0: Itu saja.
1: Kalau itu saja memang saya dah berasa lah semua. Tak tahu lah kalau ada yang lain belum lagi. Tapi semua dah berasa insyaAllah lah. Alhamdulillah.
0: Bila saya tengok live TikTok ni kan, ramai sahabat-sahabat kita yang memuji. Baru melihat ke Cik Nap sebenarnya? Antaranya Nur Azila, Ili kan. Jadi kalau awak nak terus setia, terus tonton live TikTok geng buruh hantu sebentar saja lagi National FM dan juga Salam FM dalam Misteri di Sebalik Mata.
1: Misteri Malam.
0: Oh, Misteri Malam di Sebalik Mata.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi kita terus berhibur lagi sebelum kita nak menjentikkan hati kita ke arah yang lebih lebih mendamaikan. Kita berhibur dengan lagu-lagu ini, pilihan daripada pendengar Siti Nasional Malam. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan Cik Nap sendiri, lagu pada malam ini adalah permintaan daripada pendengar Siti Nasional FM. Bukan lagu daripada pilihan saya tau sendiri.
1: Bestnya
0: Jadi sebab itulah ada yang tersenyum, ada yang terbuai bila mendengar lagu pada malam ini. Jadi diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Baik, kita terus berhibur dengan lagu ini daripada Jin Bara, Cinta Pantai Merdeka. Permintaan daripada Syamwira. Terus kekal setia bersama dengan National FM dan sebentar lagi bersama dengan Salam FM. Okey.
2: Hiburan terbaik hujung minggu anda, National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.
1: 11.28 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok yang masih lagi setia terus tap-tap, share and like, berkongsi rezeki. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda murah rezeki, sihat selalu. Antaranya kita ada Encik Senyap, kita ada Brokoli, kita ada siapa lagi, Shifa Red juga turut menemani saya, Siti Kasturi. Terima kasih banyak-banyak menemani AJ. Nur Azila juga turut menemani saya. Aida Hab Jamil, Abdul Jamil juga turut menemani saya. Naim AKR, peace yo. Dia bagi ikon peace. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi setia terus menemani AJ di media sosial. Antaranya kita ada Ita Rozaya juga, Semandak Sabah. Salam AJ, buat anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, terus setia. Terima kasih Ita Rozaya. Seterusnya kita ada Elbiana Rosiliana Lia dari Saratok di Bumi Kenyalang. Salam mengerindu, meruan menua, salam sayau dan selamat berkonti untuk AJ. Salam hujung minggu. Ada sambutan di rumah panjang untuk perayaan menjamu selera makan malam pada waktu ini. Baik, terima kasih. Cuma mama agak kurang faham salam pengerindu, meruan menua, salam sayau. Kalau anda tahu yang menonton live TikTok ni, mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan AJ dengan memberi komen apakah maksud yang dimasukkan oleh Elbiana Rosliana Lia ni. Seterusnya kita ada Tan Tari dan Mas Mira juga turut menemani saya. Hai Syuk Muhammad, terima kasih menemani AJ di live TikTok. Kita ada Fakru Dahri. Seterusnya kita ada Heritage underscore movie juga turut menemani saya di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Di Facebook, di muka buku, kita ada Bia Sadung Jaya Samarah Sarawak. Assalamualaikum, selamat bertugas. Terima kasih untuk kita, moga sihat dan salam hujung minggu kepada sahabat pendengar setia Nasional FM. Seterusnya kita ada Princess Sue juga turut menemani saya. Jom layan Nasional hujung minggu bersama dengan AJ. Terima kasih Princess Sue, comel je. Muhammad Muhaimin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Abdul Jalil Tahir, Ila and Request. Hai Mama AJ, selamat sejahtera. Santai Nasional hujung minggu, hadir teman berteman Nasional FM. Semoga dipermudahkan semua urusan dan diberi kesihatan yang baik selalu. Layan je lagu-lagu dan juga info yang terbaik di Nasional FM. Terima kasih Ila. Seterusnya kita ada Sunflower juga turut menemani saya. Oh, terima kasih Encik Senyap atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Seterusnya siapa lagi? Sunflower juga turut menemani saya. Hari ini tak kerja, pergi kebun durian abang bersama mak. Wow, dia pergi kebun durian eh. Mesti kat rumah dia ada banyak durian ni eh. Saya nak pergilah rumah dia. Sadin juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Noxy Moxes, Muhammad Hisham Mudin, selamat malam, selamat bertugas untuk AJ. Moga sihat dan ceria selalu di samping keluarga tercinta. Dari Ipoh hadir menemani AJ sehingga ke penamat siaran. Allah comel. Terima kasih Muhammad Hisham Mudin. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Anda juga mantap kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman malam anda. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu dalam pilihan bersama 20.00. Yang mana lagu ini permintaan daripada Siti Salwa. Siti Salwa ada kata lagu awak ni ucapan untuk hiburan semua pendengar. Beliau inginkan lagu siapa gadis? Cuba angkat tangan. AJ nak tengok adakah yang menonton live TikTok ni gadis. Angkat tangan. Lagu ni khas untuk anda. Si Gadis Ayu, nyanyian Black Dot Born menemani anda di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

pandai menari ke tidak. Itu dia adikku pandai menari daripada Amansyah menemani anda pada waktu ini. Lagu tu permintaan daripada sahabat kita sebentar, namanya siapa tu? Aiman Taman Ria Miau. Bukan. Sebentar. Dia terlalu ramai kan, jadinya agak susah untuk AJ mencari nama-nama. Lagu permintaan daripada Zakore Sulaiman dari Meradong, Sarawak. Lagu permintaan daripada beliau, adikku pandai menari. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang menari pada waktu ini, macam cuba belajar menari sebab mendengarkan lagu adikku pandai menari. Bila dia suruh tepuk, anda pun tepuk. Bila dia suruh pusing, anda pun pusing. Adakah anda sama macam saya? Sebab saya dikonti pada waktu ini, lagu-lagu pilihan daripada anda ni sebenarnya menghiburkan untuk saya dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM lah, semestinya kan. Jadi secara tak langsung, terima kasih kerana menghiburkan kami atas pilihan lagu daripada anda ini semualah. Ada sahabat kita Izan ni kan, dalam kereta on the way balik dari Kuala Lumpur ke Perak, suaminya tengah drive, tengah memandu pada waktu ini. Jadi saya harap Izan, biar Izan je menari, jangan bagi suami menari, bahaya pula. Risau tan ke mana pula pergi kereta tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sabar dan Syukur Selalu. Masya Allah, bagus nama awak. Awak kena ingat tau, nama tu sebenarnya bila kita sebut banyak kali kan, ada satu doa kan. Jadi bila nama awak macam ni, Alhamdulillah, Subhanallah, bagus. Terima kasih Sabar dan Syukur Selalu. Baik, kita kena mensyukuri apa saja yang kita ada, rezeki pemberian daripada Allah untuk kita semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0.

0: Pilihan bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam Pilihan Bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam Pilihan Bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Macam mana dengan cerita malam ini?

Ni okey ke? Emosi anda terganggu ke dalam pilihan bersama 20.0? Diharapkan nak semuanya terhibur lah ya. Jadi nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda di National FM sentiasa di hati selepas ini. Sahabat saya, Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi terus kekal bersama dengan frekuensi ini dan terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan National FM yang masih lagi setia. Terus setia bersama dengan kami, okey? Kerana kami radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan yang akan kami kongsikan bersama dengan anda dan semestinya info-info yang sahih dan yang terbaik daripada berita nasional, berita RTM. Jadi semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ di live TikTok dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Facebook National FM sentiasa di hati kerana berkongsi rezeki bersama dengan AJ dan juga berkongsi cerita bersama dengan saya. Semoga anda terus kekal dan tanpa anda siapalah kami. Jadi AJ undur diri dahulu dan selepas ini Hanim akan menemani anda. Sedikit ungkapan ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita tadi, I love you, I miss you so much. Daripada You Kiss. Tapi dengarkan lagu ini dahulu daripada sahabat kita. Sedih pilihan pada sahabat kita ini. Pelamin angan ku musnah. Jangan sedih-sedih, terus setia, terus berdoa, insyaAllah ada rezeki itu tak ke mana ya.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Mendariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim di sini, kudara kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang bertugas sebelum ini, Mama EJ, dalam segmen Nasional Malam. Hari ini pembuka hari 28 Jun 2026 Ahad. Apa khabar anda di luar sana? Jam 12:08 minit tengah malam ini. Saya nak ucapkan jugalah. Ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambutnya hari ini. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan barakah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda hari ini yang... Selamat pengantin baru kepada anda, kepada pasangan pengantin yang selamat diijab kabulkan hari ini, seperti rakan Nadia dan Syamil yang melangsungkan perkahwinan mereka hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga ikatan perkahwinan kalian memperoleh mawadah, sakinah dan warahmah. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda tengah malam anda dengan susunan lagu Geng Burung Hantu.

Kepada yang sedang memandu waktu ketika ini, mungkin menghampiri kawasan-kawasan untuk pembaikan jalan, penurapan jalan, melewati kawasan-kawasan itu, diharap anda memperlahankan kenderaan anda, menjaga jarak, selamat kenderaan. Semoga pemanduan kita sentiasa dalam keadaan selamat. Okey, untuk pagi ini, untuk pagi ini, belum lagi pagi, untuk jam pertama ini, pukul 12:19 pagi, masih awal lagi, kita baru saja bermula kan. Okey, Hanim nak kongsikan juga ada amaran ribut peti di kawasan Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Sabah. Di Kelantan, tumpat pasir emas, aku terbaru bacok pasir putih dan Gua Musang. Manakala Terengganu, Setiu dan Kuala Nerus. Untuk di Terengganu, Pahang, Lipis, Cerantut dan Temeloh, Sabah, Pandalaman dan Sandakan, Terlupit dan Beluran. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanim sebutkan tadi, keadaan hujan, lagi-lagi yang memandu, jaga jarak keselamatan anda. Pastikan nyalakan lampu ketika dalam pemanduan supaya boleh dilihat oleh pengguna jalan raya yang lain. Okey, waktu-waktu pagi ini kita segarkan lagi dengan pilihan-pilihan lagu yang segar dan menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, pendengar setia Nasional FM, Geng Buruhantu.

Piala Dunia. Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng burung hantu, milik siapakah gadis ini? Saya milik Allah SWT, juga milik anak-anak saya, juga suami saya. Kan? Okey, kepada anda di luar sana, siapakah gadis yang diidam, kata lagu itu kan? Kita kena idamkan kalau yang belum berpunya lah kan? Gadis yang belum berpunya lah. Begitu juga kalau orang yang perempuan menginginkan pasangan, tentunya pasangan yang belum berpunya. Cerita pasal berpunya-berpunya ni kan, waktu sekarang ni lah, hari Minggu kalau ikutkan daripada selepas Hari Raya Haji tu, memang penuh dengan undangan-undangan perkahwinan. Ada yang pergi merata, ada yang daripada KL pergi ke Gua Musang, ada yang pergi balik hari semata-mata untuk menyantuni jemputan rakan-rakan. Begitulah kita kan, memang adatnya kita memenuhi jemputan perkahwinan. Murah rezeki kita datang ke sana, bukannya murah rezeki kita membawa rezeki kepadanya, pulangannya juga berbalik kepada kita. Saya juga suka untuk memberitahu kepada anda, waktu ini, ketika ini, kita dah juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Kalau ikut waktu ini, yang bersama dengan saya ada Ainur, ada Vanessa, ada juga Su, tengah buat kek tapak kuda katanya daripada Lumut Dok Perak. Ada Juhaimi, ada ramai lagi dekat sini, antaranya Muhammad Saufi, 369. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Ada juga Razak bin Balangi, terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok Live kita Nasional FM. Sentiasa memberi hiburan kepada anda. Dekat dalam TikTok Live juga kita dapat apa orang kata, bersua kan, bersua muka, kenal mengenali juga. Dekat dalam tu juga pendengar-pendengar kita sporting-sporting belaka ya, bolehlah mengeratkan silaturahim, menambah kawan, meluahkan apa yang dirasa. Dekat situ kita sembang-sembang, okey. Jadi dekat dalam radio ni kita teruskan dengan hiburan pagi ini.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Let's go. Ah, pendengar-pendengar setia geng burung hantu. Dalam kehangatan bola sepak yang ketika ini, kita pun ramailah mengunjungi kedai-kedai mamak kan, yang lelakinya lah menyaksikan perlawanan bola sepak di bersama-sama dengan rakan-rakan kita di kedai-kedai yang menyiarkan bola perlawanan bola sepak tu kan. Bila kita bersama rakan menyaksikan perlawanan tu, rasa macam wow, terhibur kan. Rasa macam semangat tu, semangat kesukanan tu yang penting. Dalam kita bersukan, dalam kita semangat kesukanan itu, saya juga nak kongsikan jugalah dalam pukul seperti biasalah, waktu-waktu begini dalam pukul 1 ke 2 pagi sebentar lagi, kita akan bersama Salam FM untuk tajuk Ibrah dari Jendela Neraka episod ke 24. Perkongsian ini akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pesyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, dalam misteri malam di sebalik mata. Ramai yang menunggu kita boleh tahulah berkaitan dengan tajuk ini, bagaimana kita nak menanamkan rasa gerun terhadap seksanya api neraka. Kadang-kadang kita cerita pasal neraka tu di luar daripada capaian kita. Jadi untuk kita tidak menjadi antara ahlinya, kita kena sentiasa berbuat baik, tak kiralah walau apa juga keadaan. Pertamanya, sebagai seorang manusia, kita kena sabar. Walaupun saya cakap sabar itu mudah, mudah dengan kata-kata, perbuatan tu daripada hati. Kalau kita menyucikan hati kita, jadi kita boleh menjadi seorang yang penyabar. Sama-samalah kita doa supaya kita sentiasa menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, kita teruskan hiburan waktu tengah malam ini. Geng Burung Hantu, Opera Hidup.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya baik, misteri malam di sebalik mata. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini 12 Muharram, yeah. 1448 Hijri, hari Ahad 28 Jun 2026. Sama dengan saya, Anah Bakar.
2: Saya Hani.
1: Ya, kolaborasi National FM dan juga Salam FM seperti biasalah. Ya. Kita bawakan kepada anda setiap hari Ahad.
2: Betul.
1: Bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Rancangan malam, misteri malam di sebalik mata. Kali ini kita nak sambung topik Yanim. Kita dah berada dalam minggu yang ke-24 dah.
2: Pejam celik
1: 24 dah. Tapi tak tahu sama ada episod ni habis dulu ke ataupun workout habis dulu. Workout habis dulu kan. Kita lambat lagi. Kita ada 6 minggu lagi.
2: 6 minggu kalau ikutkan workout habis dulu.
1: Workout habis dulu lah. Dan saya pun tak pastilah sama ada saya akan bersama dengan kekal bersama dengan Hanim ataupun bertukar-tukar jugalah. Tapi apa pun, walaupun siapa pun menyampainya, walaupun saya pun sini bertukar dan sebagainya, kita teruskan dengan pengisian kita, perkongsian kita. Dan di talian sekarang ni kita bersama dengan yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bimat Jusuf, Mensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, khabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih Doktor masih lagi bersama dengan kami untuk episod yang ke-24 ni Doktor.
3: Baik, insyaAllah.
1: InsyaAllah, semoga diberikan kesihatan juga Doktor lah.
2: InsyaAllah. Kan tiap-tiap minggu kita tunggu Doktor.
1: Dan Doktor kena standby jugalah air kat sebelah tu. Baik Doktor, untuk episod 24 ni kita nak kongsikan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, berkenaan dengan sambungan apa yang kita telah kongsikan pada minggu lepas. Dan minggu ni kita nak kongsikan kepada mereka ibrah dari jendela neraka. Ini jendela neraka ni, neraka ada jendela, ada jendela ke Doktor? Baik, kita nak teruskan dengan soalan Doktor. Soalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Bagaimana untuk menanamkan rasa gerun terhadap siksaan api neraka ni Doktor? Silakan.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Hanim dan Afna di atas tajuk yang akan kita kupaskan pada malam ini. Ibrah dari jendela neraka. Jendela bermaksud kita tak keluar, kita tak masuk dalam, kita tengok dari jauh. Kerana kita akan timbulkan rasa tak suka, benci, marah. Jadi soalan kita, bagaimana untuk menanamkan rasa gerun? Rasa gerun ini kalau boleh kita ubah sikit kepada rasa benci. Bila kita benci kepada sesuatu, tengok. Contohnya lah, tapi mungkin tak elok lah benci pada seseorang. Suaranya pun kita tak suka, bajunya pun tak suka, kelibatnya pun tak suka.
2: Betul.
3: Apa saja berkaitan dengan nama dia, memang kita tak benci, kita tak suka. Itu secara fitrah manusia memang macam itu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita kata nak benci kepada neraka, apa saja yang berkaitan dengan neraka dan membawa kepada neraka, maka kita tak suka. Apa saja dalam bentuk maksiat yang dijanjikan Tuhan, siapa yang buat perkara ini akan dihumban dalam neraka, kita tak suka. Maka bertitik tolak daripada situ. Kita tak akan suka buat maksiat. Kita akan mendekatkan diri kepada syurga. Kita akan melakukan apa saja yang diperintah oleh Tuhan. Secara otomatisnya, kita benci kepada neraka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahawasanya neraka ni bukan, kita dah kupas dalam perbincangan lepas, bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala nyala ke api neraka ni 3,000 tahun. Kita menyala dekat dapur baru setengah jam dah hancur dah. Daging, sup dan sebagainya baru 40 minit. Ini 1,000 tahun bertukar menjadi merah. 1,000 tahun bertukar menjadi putih. 1,000 tahun bertukar menjadi hitam. Kegelapan. 3,000 tahun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyalakan neraka. Nabi SAW menyebut, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun secebis buah tamar. Sebesar buah tamar kalau jatuh di hujung ufuk, dan ufuk sebelah sini akan terbakar. Kalau diletakkan di hujung kaki, mendidih, menggelegak otak. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan itu memberikan kepada kita satu rasa gerun. Kerana kita nak datang rasa gerun, kita kena tahu. Kita kata nak gerun kepada Allah, takut kepada Allah, kita kena tahu Allah itu macam mana. Bagaimana sifatnya, keagungan Allah. Begitu juga dengan neraka. Kita kena tahu bagaimana ancaman neraka, bagaimana kesukaan neraka kepada orang yang ditunggu-tunggukan. Dalam surah Az-Zumar ada menyebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala seret mereka ini semua ke dalam neraka, dan neraka tersedia menanti-nanti, pintu telah terbuka untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi bila kita tahu macam tu, dan disebut juga dalam hadis betapa ramai orang masuk dalam neraka, kita sebut dalam surah Qaf, halim talati wa taqulu hal min mazid, tidakkah kamu tahu bahawasanya neraka itu ada penuh ke belum? Neraka bertanya kepada Allah, ada tak tambahan ya Allah? Maka ulama buat kesimpulan, ramai orang masuk neraka berbanding orang masuk syurga. Nabi SAW ketika berbicara dengan para sahabat berkaitan dengan surah Al-Waqi'ah, sulatu minal awalin wa qalilu minal akhirin, ramai orang dahulu masuk syurga, maka kurang orang sekarang masuk syurga. Para sahabat sedih, sehinggalah turun ayat sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin, ramai daripada dahulu masuk syurga, ramai juga daripada kemudian masuk syurga. Jadi atas dasar itu, kalau kita tengok pada sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin wa qalilu minal akhirin, betapa ramainya orang masuk syurga dahulu dan betapa kurangnya orang masuk syurga, orang terakhir, umat terakhir, maka sudah semestinya kita kena letak diri kita dengan Sayyidina Umar setelah bercakap, kalaulah masuk neraka itu seorang, maka itulah orangnya, akulah orangnya. Sampai macam tu sekali, kita tak ada seorang pun boleh menjanjikan kita. Kita bukan dari kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ukaisyah datang angkat tangan, ya Rasulullah doakan aku, maka Rasulullah doakan. Tiba-tiba datang bersama, dia kata, boleh tak doakan aku juga? Ya, dia kata, dah cukup, Ukaisyah telah menerusi kamu. Jadi 10 orang sahabat yang didoakan Rasulullah, jaminan syurga itu terjamin. Tapi kita ni jauh daripada jarak Nabi SAW, 1400 tahun lebih. Siapa yang boleh menjanjikan kita masuk syurga? Adakah Tok Imam, Tok Bilal, kita sebagai ilmu, saya bercakram, anda sebagai pendengar, ini acara dan pendengar-pendengar sekalian, siapa boleh jamin dirinya masuk syurga? Jadi kita kena letak macam tu. Kedatang rasa khaufan wa tama'an, bimbang dan takut serta nak sangat. Kita dengar selalu orang tu, zikir nasyid ilahi lastulil firdaus, ya Allah, aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Tapi aku tak mampu masuk dalam neraka-Mu, ya Allah. Tapi orang salah faham, macam seolah-olah dia tak nak syurga Firdaus. Bukan, ayat itu dia nak membayangkan dia ni apalah amalan dia sangat sehingga melayakkan dia masuk syurga. Tapi ya Allah, tengok aku dengan muka kesian. Aku tak mampu menghadapi api neraka-Mu yang meluap-luap. Bagaimana yang kita bahaskan pada perbincangan lepas, dengan luasnya api neraka. Saya kena kata neraka Jahannam, bila Allah Subhanahu Wa Taala letakkan langit dan bumi dalam genggamannya, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana manusia di kala itu? Bumi dah tak ada, langit pun tak ada, di mana manusia di kala itu? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, manusia berada atas titian sirat, semua manusia. Daripada Nabi Adam sampai orang terakhir, semua berada di atas jambatan, titian yang begitu kecil, halus, untuk melepasi neraka Jahannam yang terlalu luas. Diibaratkan bumi dan juga langit terhumban dalam neraka. Betapa besarnya neraka, bagaimana manusia yang berada di atas titian itu panjang untuk capai di hujung sana ialah syurga Allah Subhanahu Wataala. Dengan ilmu tadi menjadikan kita datang rasa geru lama-lama, sikit-sikit lama-lama. Sama juga dengan khusyuk. Macam mana seorang itu nak khusyuk dalam solat? Dia kena latih diri kita, latih macam orang main gym ke, main bola ke. Dia kena latih diri kita. Begitu juga rasa gerun, kena hidupkan dalam hati kita rasa takut kepada neraka tadi. Lama-lama dia secara otomatisnya, macam orang tak suka makan sesuatu. Kalau orang tu apa, bukan orang Kelantan, tak suka pada budu contohnya, tapi dia beri dia tiap-tiap hari dia makan budu, akhirnya dia ketagih budu tersebut. Sama lah konsep ini, dia nak timbulkan rasa gerun, kena selalu ingatkan kepada neraka. Ingatkan kepada neraka. Kalau aku buat jahat, aku masuk neraka. Kalau aku tak buat baik, aku terhumban dalam neraka. Lama-lama dia akan datang. Tak nak, ya Allah. Bila sampai saja ayat-ayat berkaitan azab jahannam, azab an-nar dan sebagainya, dia tanda tangan, ya Allah, janganlah masuk aku dalam api neraka. Iyadzubillah. Jauhkan aku daripada api neraka. Dan Nabi SAW galakkan kita berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Itu pasal ayat Quran dan pada surah Al-Lail, anzartukum naran taradha, la yaslaha illa al-ashqa. Aku beri ingatan kepada kamu api neraka yang menyambar-nyambar. Begitu juga dalam ayat daripada surah Fatir, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kull kafur. Orang-orang kafir bagi mereka ialah neraka jahannam, la yuqda alaihim fayamutu, maksudnya mereka ini tidak dibakar sehingga mereka mati. Kita baca dalam ayat lain, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati dan tidak hidup. Ulama tafsir menyebut tidak mati untuk menghilangkan rasa sakit, orang mati tak ada rasa apa, dan tidak hidup boleh membolehkan mereka lari daripada api neraka. Tidak mati dan tidak hidup, itu pasal Allah Ta'ala kata khuludan ahli nar, kekal kamu wahai ahli neraka. Dengan itu kita akan datang rasa oh tak maunya aku, takutnya aku, itu yang timbul rasa gerun yang dapat saya jelaskan untuk soalan pertama ini. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia penjelasan daripada untuk soalan kita tadi, doktor, menanamkan rasa gurun. Mungkin Anam ada soalan sebelum kita berehat?
2: Okey, doktor, kita nak tanya jugalah kan, siapakah yang akan menyertai menyertai rombongan ke neraka ni,
1: doktor? Amboi, soalan ni. Nak join ke?
2: Tak nak. Tak nak lah.
1: Saya kan boleh tak nak tanya lah, tapi ialah untuk pengetahuan kita jugalah, doktor, kan. Siapa golongan yang menyertai rombongan ni?
2: Supaya kita tak termasuk dalam golongan rombongan itu tadilah, kan, doktor? Nak tahu juga.
3: Ya, bukan rombongan Cik Tia ni. Semua nak pergi, bukan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqa alladhina kafaru ila jahannam zumara. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha. Faqala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusul. Hinggalah ke akhir ayat. Wasiqa Zumar. Zumar maksudnya rombongan. Manusia masuk dalam neraka, na'uzubillah, bukan secara individu, secara rombongan mengikut ketua mereka. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Quran, yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar bi'san wirdul mawrud. Bagaimana Fir'aun akan memegang bendera dituruti oleh kaum-kaumnya yang zalim itu menuju ke neraka jahannam. Jadi mereka ini terdiri pada semestinya orang kafir kepada Allah, orang musyrik Masjid ke Mekah yang menyembah patung berhala dan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga golongan munafik. Golongan kafir ini berada di kota Mekah. Golongan munafik ini berada di kota Madinah. Mereka juga sama kerana mereka berpura-pura beriman. Wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mereka ini berpura-pura dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami beriman, kami nak berjuang. Dia pergi berperang kerana nak terapasan perang. Dia hidup di zaman apa bersama dengan orang Islam. Dia nak ambil kesempatan dan itu. Tapi dia mereka ini tidak beriman, berpura-pura. Maka mereka juga akan dihumban dalam api neraka. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik ini dibaling fidarki ke dasar api neraka. Walang tajidalahum nasira. Tak ada seorang pun boleh membantu mereka. Dan yang ketiga, na'uzubillah, ialah murtad. Mereka yang keluar daripada agama Islam. Cukup cantik dah mereka beriman. Tapi entah apakah daya mereka ini kerana kepentingan nafsu mereka, kerana ikut sesuatu harta mereka dan sebagainya, mereka tukar agama mereka. Banyak kita dengar dalam di Malaysia kita pun ada kes-kes yang menukar agama. Maka mereka ini kalau tak sempat bertobat balik kepada Islam, maka mereka akan dihumban dalam api neraka. Jadi tiga kelompok ini yang akan kekal dalam api neraka, iaitu golongan kafir musyrikin. Lepas tu mereka ini adalah golongan munafik, dan begitu juga ialah golongan murtad. Mereka ini akan kekal dalam api neraka secara gerombolan. Mereka pergi na'uzubillah min dzalik.
1: Wallahu a'lam. Saya nak tanya sedikit sebelum kita nak berehat, doktor. Tadi doktor ada sebut antara golongannya munafik tu, doktor. Tapi adakah ini orang kata keputusan yang terakhir ataupun boleh mendapat peluang syafaat Nabi ke macam mana, doktor?
3: Okey, baik. Orang yang mendapat cerita soal syafaat ni, orang yang mendapat syafaat ialah orang yang dari pengikut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama, kita akan bagi habuan hari apa duit raya kepada orang yang kita suka, kita tak bagi pada orang yang tidak suka. Dan orang munafik ni dia tikam dari belakang, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Mereka dicucuk Rasulullah, mereka nak bunuh Rasulullah, mereka nak tianak Rasulullah. Oleh sebab itu, ketua parti munafik semasa berada di kota Madinah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini mereka cuba nak mengkhianati apa saja perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka cuba tipu lepas supaya tidur nak kaedah. Mereka cuba tipu daya supaya perancangan para sahabat gagal jua. Akhirnya anak kepada Abdullah bin Ubay, iaitu bernama juga Abdullah, anak dia bernama Abdullah, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya dengar ada orang nak bunuh bapa saya. Biarkan saya bunuh bapa saya." Sampai macam itu sekali. Tapi Rasul kata biarkanlah. Biarkan mereka hidup dalam masyarakat masyarakat di Madinah. Namun begitu mereka ini tidak mendapat sikit pun habuan. Tidak akan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Yang hampir-hampir dapat syafaat ialah Ashabul A'raf, apabila ada amalan baik mereka dan amalan jahat mereka sama. Di situlah Rasulullah akan, mereka mengharapkan syafaatul kubra daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Baik Dato, itu dia. InsyaAllah semoga kita semua tergolong dalam kalangan umat baginda Nabi SAW yang mendapat syafaat baginda, insyaAllah. Baik, kita nak beri laluan kepada Dato untuk berehat dulu seketika dan kita nak berhibur dulu sementara dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata National FM dan juga Salam FM.

0: sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Assalamualaikum. Kembali lagi kita bersama dengan Salam FM. Ada Cik Nap kita kat sini.
2: Ya, betul.
1: Kita dengan episod ke-24, Ibrah dari Neraka, Jendela Neraka. Untuk soalan yang seterusnya kepada doktor.
2: Terus, baik.
1: Terus.
2: Kita masih lagi di talian bersama dengan doktor, Doktor Manawi Bimat Jusuh. Kita nak sambung, doktor, perkongsian kita bersama dengan pendengar kita, doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan bagaimana bentuk perbualan antara ahli neraka dan ahli syurga. Boleh berbual sama-sama mereka ni ke, doktor? Macam mana ni? Silakan.
3: Baik. Terima kasih. Dan ni baik. Bila kita berbicara tentang berbual, kalau kita boleh recall balik cerita yang lepas, orang yang berada di alam barzah, mereka boleh berbual. Kerana mereka, jika sekiranya mereka itu orang beriman, dia akan tanya bagaimana keadaan anak-anak aku semasa kau datang kemari. Dia berbual. Manakala orang kafir dan orang berdosa, tak sempat nak berbual kerana mereka dipenuhi, dikelilingi dengan kesakitan. Macam kita lah, orang duduk dalam hospital. Yang bersembang tu dia dah sehat lah. Kalau dia tak sembang tu memang dia menahan sakit. Jadi kita kiaskan situasi ini. Orang dalam syurga, nanti kita akan bahaskan secara detail dalam tajuk kita berkaitan dengan syurga nanti, tahiyyatun fiha salam, iaitu kehidupan mereka penuh dengan salam, sejahtera, berucap, gembira. Dia kata bertuahlah Tuan Haji, beruntung Tuan Haji, hampir-hampir kita dicampak dan neraka, kita berterima kasih kepada Allah. Itu perbualan ahli syurga. Manakala perbualan ahli neraka pula ialah berkaitan dengan penyesalan dan tuduh-menuduh. Macam orang dalam penjara lah. Kau punya pasal aku jadi macam ni. Lepas tu merayu pada penjaga, penjaga api neraka. Tuan, boleh tak ringankan sikit? Khafif anna yawma minal azab. Jadi kita kupaskan beberapa poin di sini. Yang pertama kita kata, kita cerita ahli neraka dulu. Nanti kita akan cerita bagaimana dialog mereka, ahli syurga dan ahli neraka. Kita cerita pasal ni tajuk kita berkaitan dengan neraka. Apa mereka berbuat dalam neraka? Sempat lagi tembang tu dalam neraka tu. Yang pertama, mereka ni saling tuduh-menuduh. Itu yang pertama. Dan melaknat antara satu sama lain. Dalam dalam apa, suratul A'raf qala dkhulu fi ummin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Dia kata setiap kali masuk kerombolan, dia kerombolan dah masuk, terbakarlah dia, dia tengok ada orang lain masuk juga. Dia kata, ini golongan celaka punya. Dia punya pasal kita masuk dalam neraka. Itu dia kata, tuduh-menuduh dan laknat-melaknat. Bahasa dia terlalu kesat. Dia kata, kau punyalah, mari sini aku nak pijak dengan tapak kaki aku. Dia kenal antara satu sama lain, antara jin dan manusia. Dulu di dunia dia berkawan dengan jin. Di akhirat, jin inilah punya pasal menggoda dia sehingga dia terpedaya dan terperangkap dalam maksiat. Jadi yang pertama ialah saling tuduh-menuduh antara satu sama lain setelah mereka. Yang kedua, dalam ahli neraka ini mereka merayu, saling menyalahkan sama rakan. Ahli neraka turut menyesali perbuatan mereka. Ya hasratan alal ibad. Ataupun mereka sebut, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimu. Ya Allah, kami telah terpedaya dengan nafsu kami. Nafsu makan kami, nafsu apa macam-macam lah. Inginkan harta, inginkan pangkat, inginkan semua. Ramai orang nasihatkan pada kami, kami tak dengar. Al-Hakumutakal tu yang menyebabkan kami terpedaya dengan inginkan benda yang banyak. Hatta Zurtumul Makrobi dalam surah At-Takasur. Baik, yang seterusnya mereka merayu kepada penjaga neraka, Malik Zabaniyah. Setelah menyadari azab itu tidak tertanggung, sakit 3,000 tahun dipanaskan, bukan 3 hari. 3,000 tahun tu pula ialah masa akhirat. Satu hari di dunia menyamai 1,000 tahun. 3,000 tahun daraplah dengan kiralah sendiri ya. Setelah menyadari azab yang tidak tertanggung, mereka merayu kepada malaikat supaya waqala allazina finna lil khazrati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah, Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka, yukhafif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kuranglah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah, ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdik ni orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu. Zanjabila dan campuran daripada halia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit. Kami dah tak tahan dah, nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka? Daripada Rislin. Apa makanan mereka? Daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali. Nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min Rislin itu air yang mendidih. Min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih. Masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu bi yawmiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut gitu, ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ini tak sembahyang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wa kunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma ma du'aul kafirina illa fi dalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Mungkin doktor, kita juga nak tahulah kan doktor, benarkah ahli tauhid akan dikeluarkan dari neraka sebaik saja semua dosanya dah dihapus?
3: Baik, cantik soalan ini. Apabila seorang itu beriman, kita panggil ahli tauhid. Orang tak beriman, kita panggil ahli musyrik atau ahli kafir. Maka selagi mana ada iman dalam diri, apa makna iman? Percaya. Percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya. Walaupun dia buat maksiat, iman ya zir wa yankus dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Iman dia naik dan iman dia boleh turun. Ada masa semangat, solat tahajud tak tinggal. Ada masa ya Allah, sembahyang hujung-hujung dapat sembahyang. Itu bermakna iman dia bertambah, iman dia berkurang. Jadi atas dasar iman itu Allah Ta'ala kata, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang buat sekecil macam mana sekalipun, baik dapat, jahat pun dapat. Bermakna iman dalam diri dia menyala sekejap itu, maka dikala itu Allah Ta'ala akan berikan juga ganjaran pahala di atas iman tadi. Tapi kena sapu dulu. Kamu ada dosa, kena bersihkan dulu dosa kamu dengan dihumbat dalam api neraka tadi. Itulah pasal kita mengharapkan sangat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar orang yang tak termasuk dalam api neraka. Tapi kalau dimasukkan juga, tapi orang yang makam tinggi dia kata, ya Allah, kalau kamu masuk aku dalam neraka pun aku bersyukur. Itu level tinggi. Masuk neraka pun tak apa, aku bersyukur kerana aku tahu kamu Tuhan yang paling memberi rahmat. Kamu tak akan tengok apa, kamu tidak akan sampai hati nak membakar aku. Dia pusing ayat macam tu je. Kamu tidak akan sampai hati untuk membakar aku. Akhirnya Allah Ta'ala kata, tak apa, bawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ada iman dalam diri dia. Itu. Jadi kesimpulan daripada soalan ini, selagi mana ada iman dalam diri, maka insya Allah dia akan juga akan dibawa ke surga Allah setelah habis tempoh bakaran dalam api neraka. Na'udzubillah. Kita sikit pun tak mahu masuk api neraka. Na'udzubillah.
2: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Beri laluan kepada doktor dan juga sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini menerusi rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Masih lagi kita bersama dengan panel kita, Dr. Malawi Bimad Jusoh. Baik, Doktor, kita nak terus dengan soalan daripada pendengar kita, Doktor. Pendengar kita dari Instagram, dari Facebook, yang kita bawakan soalan-soalan ini. Dan untuk soalan pertama, Doktor, ada yang bertanya, Doktor. Adakah orang kafir akan kekal selama-lamanya di dalam neraka?
2: Baik. Cantik soalan tu juga, ya. Soalan ini mungkin kita tertanya-tanya. Ada di kalangan kawan-kawan kita yang tidak beriman pada Allah, tapi dia buat baik, dia bantu orang, terlibat dengan NGO, kebajikan dan sebagainya. Kita dah sebut Allah Ta'ala maha adil, maha kaya. Allah Ta'ala balas kebaikan dia tu di dunia lagi. Bermakna tidak berbangkit di akhirat. Nanti dia akan tanya, Allah, aku dulu di dunia, aku bantu orang susah, aku bantu. Allah Ta'ala bagi pada dia di dunia lagi. Dia hidup senang, makan mudah, orang tu tak susah hati. Itu Allah Ta'ala balas masa di dunia. Namun di akhirat terpaksa. Kerana dia bukan beriman, maka dia termasuk dalam golongan musyrik, golongan kafir, golongan munafik dan sebagainya. Maka dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah, jika sekiranya orang-orang kafir ini meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman

0: له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Dikatakan orang-orang yang beriman, orang-orang kafir dan juga orang yang menzalimi. Dan mereka ini tidak sikit pun mendapat pengampunan dari Allah dan tidak mendapat hidayah daripada Allah. Maka tak ada laluan lain kecuali dihumbat dalam tariqa jahannam, menuju ke neraka jahannam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Surah Al-Ahzab pun sama. Inna Allah la'anal kafirin wa'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abada. Allah Ta'ala sediakan kepada orang kafir ini yaitu satu neraka sa'ir, dan mereka kekal di dalamnya. Surah Jin pun sama. Wa man ya'sillah wa rasulahu fa innalahu nara jahannam khalidina fiha abada. Orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran atau balasan mereka ialah neraka jahannam khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan kekal dalam neraka. Namun walaupun mereka ini berada dalam neraka, ada tahap-tahap azab dia sebagaimana orang yang berada dalam syurga. Kita masuk syurga dengan rahmat dan kelebihan dari Allah, bukan dengan amalan kita. Jadi apa tujuan kita beramal? Kerana nanti dia dalam syurga, orang yang beramal banyak, dia akan duduk tempat yang special. Orang yang amalan sikit, maka duduk tempat yang rendah. Macam kita lah, boleh semua pergi pasar malam. Tapi siapa yang banyak duit, banyaklah bekalan belian dia. Siapa yang kurang duit, mungkin membeli secara mata saja. Tak boleh buat apa, tengok saja lah. Nah, itu gambaran lebih kurang macam tu. Jadi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia kata inna ahwana ahlun nar azaban minal kufar ialah Abu Talib. Abu Talib ini mendapat kita kata azab yang paling ringan. Ahwanu ahlin nar azaban minal kufar yaumal qiyamah ialah Abu Talib. Kenapa? Kerana syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar Abu Talib ini menjaga Rasulullah daripada kecil, mempertahankan Rasulullah, membantu Rasulullah dalam apa saja penyebaran dakwah, cuma silap dia satu saja. Dia tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia malu kepada datuk nenek agama mereka yang itu. Dia kata, wahai, kata Rasulullah, ya abati kul la ilaha illallah ana kafiru. Ya abati, wahai bapakku, cakaplah la ilaha illallah, aku akan bagi syafaat kepada kamu. Tapi apakan daya, dia tengok sebelah ni adalah kaum-kaum apa, orang-orang Arab jahiliyah yang musyrikin. Baik Abu Talib, sampai hati ke kamu nak tinggal agama kita yang kita jaga pegang daripada datuk nenek moyang kita? Dalam keadaan berbolak-balik itu, Abu Talib meninggal dunia. Maka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Abu Talib mati dalam kekufuran, maka dia akan masuk juga dalam api neraka, namun berada pada tahap yang minima. Tahap minima itu pun Rasulullah kata dia diletakkan api di bawah Ka'bah, iaitu di bawah tapak kaki dia, tapi otak dia boleh mendidih sampai macam tu sekali. Tapi ya, ini semua adalah qada dan qadar Allah, bagaimana perancangan Allah, kita tak tahu apa hikmahnya. Tapi ceritanya macam itulah, bahawasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Jadi jawapan kepada soalan tadi, ya, orang kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya sekiranya mereka ini tidak bertaubat, tidak balik pada Islam dan tidak menjadi pengikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahu a'lam.
1: Ya, itu dia kan, kuncinya adalah itulah kalimah la ilaha illallah. Sebab mana pun dosa kita, melainkan syirik yang jali, tak akan masuk syurga. Betul doktor kan? Dan sebab itulah tugas kita sebenarnya bukanlah tugasan ustaz, ustazah untuk membimbing, mengajak rakan-rakan kita yang masih lagi belum kembali kepada fitrah ni. Tugasan kita juga sebenarnya, Anim, dan juga sahabat-sahabat pendengar lah, untuk kita bersama dengan mereka, kita ajak mereka untuk kembali kepada fitrah, insyaAllah. Baik, sebelum kita nak berehat, ada soalan daripada
2: Nak tahu jugalah kan doktor kan, kenapa, mengapa ada dalam kalangan manusia ni masih lagi tak takut lagi dengan api neraka? Kalau kita fikir kan, daripada kecil kita belajar pasal neraka dan syurga ni, tapi ada juga yang tak takutkan api neraka tu.
1: Dia kalau kecil-kecil dengar takut, bila dah besar jadi tak takut.
2: Dia lupa, alpa.
0: Kita pun pernah dengar kenapa pelajar ni tak bersungguh dalam belajar. Dia tahu satu hari dia akan masuk dewan peperiksaan, dikala itu baru tahu siapa yang rajin, siapa yang malas, siapa yang akan dapat result bagus.

0: apa yang akan dapat result yang teruk. Tapi kenapa mereka tak belajar? Tadi datang rasa motivasi dalam diri. Dia sebenarnya ada dua. Kalau kita faham betul-betul, ini adalah hidayah. Hasil daripada doa mak ayah kita, doa orang muslimin muslimat, doa daripada guru kita, yang akhirnya dia secara spontan, semula jadi fitrahnya, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Ta'ala, dia akan tengok kesungguhan kita. Mukarrabun, ulaikal mukarrabun. Iaitu golongan yang ditarik oleh Allah. Bukan kita berjalan menuju Allah, bukan. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau Allah Ta'ala tak buka laluan, kita tak akan jumpa laluan tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala dah buka laluan itu, dia akan tarik kita. Secara otomatisnya, dia tengok saja pada agama, dia gembira. Dia seronok dan sebagainya. Tapi kenapa soalan tadi? Kenapa masih ada manusia yang tak takut dengan api neraka? Yang pertama, patut mereka tak nampak api neraka itu. Tak nampak. Bagi orang yang telah melalui situasi, dia walaupun dia tak nampak, dia boleh yakin. Bukan semua benda kita letak depan mata baru kita yakin. Tak. Macam, minta maaf lah, saya bagi contoh rokok katakan. Kotak rokok tu penuh dengan tengkorak dan letak. Tapi, dalam bedak ya, dia ambil tak macam tu. Tak apa. Padahal dia dah tahu, doktor pun cakap merokok itu mungkin kita terbabak sikit lah. Tapi ceritanya macam tu lah ceritanya. Api neraka, cuba letak api neraka seketul. Kau apa buat benda maksiat, masuk api neraka terus. Ataupun kau buat maksiat, putus satu jari. Kalau berlaku macam tu, tak jadilah. Konsep iman, ini kita balik kepada kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kita boleh meletakkan apa yang Rasulullah ajar kepada kita itu masuk dalam diri kita. Ya. Jadi dari kepercayaan dan keyakinan ini tidak wujud dalam diri orang tersebut, yang akhirnya tidak ada rasa takut. Dan dia ada step-step dia. Kita dalam satu hadis Nabi SAW, bila Sayyidina Umar bila datang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Rasulullah jawab, apa itu iman? Rasulullah jawab, apa itu Islam? Rasulullah jawab, itu konsep dalam pengamalan kita. Yang pertama sekali ialah Islam, iaitu kamu buat secara fizikal dulu. Solatnya, puasanya, zakatnya. Ada orang puasa dia tak sembahyang, ada orang sembahyang kadang-kadang terlepas dan sebagainya. Tak apa, sembahyang dulu. Bila dah sampai tahap lama-lama bersolat, melazimi, komited di atas amalan itu, maka Allah telah campak dalam dirinya iman. Itu dah nyala iman dalam diri dia. Bila iman itu lama-lama macam satu benih, lama-lama dia membesar, menyubur dan sebagainya. Bila dia subur, dia pindah ke tahap yang ketiga. Sembahlah Allah ka'annaka tarah fa'illam takun tarah fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah Allah ada depan mata kamu. Itu bukan sunnah. Nak sampai level muraqabah dulu, lepas tu musyahadah. Musyahadah tu bila dia tengok macam mana, macam pelakon melakonkan watak sedih. Macam mana dia boleh mengalir air mata kalau bukan penghayatan dia terlalu tinggi. Paling tidak dia mungkin letak air mo nampak air mata mengalir. Tapi orang pelakon yang bijak, dia boleh hayati sampai melilit air mata. Nak sampai level musyahadah atau muraqabah ini bukan senang. Dia takes time, memakan masa dan perlu bimbingan, pimpinan daripada guru yang terlatih supaya dapat dia masuk. Kalau tak ada guru, dia terbabas. Sebab itulah untuk mengapa ada orang yang tidak takut lagi pada api neraka, kerana tak cukup bimbingan. Pertama, kuliah agama dia tak datang. Apa saja konsep kita kata tadi, benda-benda agama dia tak suka. Dia duduk tepi rumah, orang tanya dia, pakcik awak buat apa? Saya tunggu buah mangga. Nanti orang tanya, mana pokoknya? Saya tak tanam lagi pokok. Tunggulah sampai kucing bertanduk. Memang tak ada lah buah mangga tu. Dia tak ada usaha untuk buat baik. Jadi oleh sebab itu, kalau nak buah mangga, dia kena tanam, kena siram, kena baja, kena jaga. Barulah datang buah tersebut. Buah tu adalah hidayah, hasil daripada usaha dia tadi. Kalau dia tak usaha, tunggulah saya dapat hidayah dari Tuhan, baru saya nak pergi masjid. Sampai sudah, tak adalah. Dia tak nak berkawan dengan orang masjid, dia tidak itu apa sahaja. Memang Allah Ta'ala tak bagi hidayah kerana dia tidak layak untuk menerima hidayah. Tidak ada bakat, talent dia tak ada. Orang nak ambil pemain bola ni, dia kena ada talent dia, baru orang ambil. Kalau kau sepak bola 10 kali, satu kali dia kena bola, belum jaring kau lagi. Oh, siapa nak ambil kau sebagai pemain? Maksudnya, you tak ada talent untuk jadi orang baik. Allah Ta'ala dia berikan kepada kita dan dia tengok, oh, budak ni ada talent untuk jadi orang baik. Lantas Allah Ta'ala bagi hidayah. Bila once dah ada hidayah dalam diri dia, maka dia akan datang ke sendiri. Gerun, it's sa'ar. Al-Iqra, dia akan datang. Bila baca saja wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman, macam orang tengok orang makan mangga lah. Tengok saja buah mangga mengalir air liur. Oh, mengalir. Minta sikit mengalir air liur saya. Dia tengok anak kawan saya, dia suka tengok buah binjai. Tengok kau makan mengalir air liur dia. Tapi kalau tak mengalir air liur dia, dia ada something. Sama ada mata dia buta, tak nampak. Ataupun lidah dia tu tidak berfungsi. Kena stroke apa nak usbilan. Itulah saya. Kena siap balik hati. Hati tak ada feeling. Itu yang sebenarnya. Daripada hati itulah baru datang rasa takut kepada api neraka dan sebagainya. Wallahualam.
1: Baik doktor, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita ada pusingan yang terakhir, soalan yang terakhir lah untuk kita nak ajukan kepada doktor. Dan jangan mana-mana sahabat pendengar, kita akan beli selepas ini dalam macam kami Simbalam di Sebalik Mata, National FM dan juga Sarantan.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali lagi kita Misteri Malam di sebalik mata bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dan juga bersama dengan panel kita Dr. Mat Awi bin Mat Yusof. Baik, untuk yang terakhir ni doktor, kita nak tanyakan kepada doktor, mungkin doktor boleh kupaskan secara ringkas ataupun bagaimana berkenaan dengan bentuk amalan ahli neraka ni semasa mereka berada di dunia. Bagaimana doktor?
2: Berkaitan dengan amalan ahli neraka, kerana amalan itulah menjunamkan mereka dalam neraka. Kalau mereka tak beramal, mereka tak akan ada apa-apa ganjaran. Amalan baik masuk surga, amalan jahat masuk neraka. Antaranya ialah kufur sebagaimana yang kita sebutkan tadi, syirik kepada Allah, akhlak perangai yang tak senonoh. Banyak dinul akhlak. Apakah agama? Akhlakul hamidah. Agama adalah akhlak yang terpuji. Jadi dia tidak beramal dengan akhlak yang baik. Tipu orang, khianat orang, cantas orang, pukul orang. Semuanya ini membawa kepada amalan ahli neraka. Seterusnya melakukan dosa besar. Membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Ini juga membawa kepada seterusnya kelalaian dalam beribadah. Kerana kehidupan kita datang ke muka bumi ini adalah objektifnya untuk ya'budun, mengabdikan diri pada Allah. Tapi mereka lalai-lalaikan, bersifat kalau dalam ibadah pula, riak-riak pula, tunjuk-tunjuk pula, dan dustakan agama sebagaimana disebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dalam ayat 30 itu. Dan seterusnya mungkin mereka ni ada ilmu tapi salah guna ilmu, salah guna pisau pergi sembelih orang ke sebagainya. Ada ilmu tapi patutnya ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi ilmunya itu menjauhkan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Baik, Anim, silakan.
3: Okey ustaz, doktor. Okey doktor, tapi kalau ikutkan, kalau apa tu panggilan ustaz ni, kita boleh ditranslatekan sebagai profesor, betul kan doktor kan?
2: Kalau di negara Arab dia panggil ustaz kursi. Ustaz kursi ni maksudnya profesor lah.
3: Jadi kita nak tahu.
2: Baru nak start.
1: Lama dah tu. Baik, tu soalan yang terakhir, silakan ni.
3: Okey. Bagaimana pula kita nak tahu pasal penyesalan mereka ni lah kan, doktor, terhadap amalan lampau. Adakah ia sudah terlambat atau masih boleh bertaubat?
2: Baik. Terima kasih. Bila kita bercakap tentang menyesal, maksudnya dia ada peluang. Itu saja. Kalau tak ada peluang, macam orang kata, alah dulu masa saya muda saya rasa rugi tak belajar. Menyesal itu. Masa dia dibawa ke dalam api neraka, dia tengok kawan-kawan dia semua masuk syurga. Menyesal lah. Akhirnya dalam neraka itu disebut dalam surah Fussilat. Waqala allazina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfali. Ya Allah, tunjukkan kepada aku manusia yang cuba khianat aku di dunia dahulu, yang membawakan aku sesat bara habis. Aku akan letak mereka, pijak mereka di bawah tapak kaki aku. Sebab macam tu dia mengaku diri dia dalam surah Mulk, tabarakallazi waqalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku dengar, aku hadam apa yang disebut oleh para ulama dan sebagainya, aku akan jadi orang baik. Tapi aku tak peduli. Dan akhirnya mereka di situlah menggigit jari. Ya hasratan halal ibadah, tekuk dahi. Kerana mereka tidak ada lagi peluang untuk melakukan ibadah. Ini setelah berada dalam akhirat. Tapi kalau di dunia ini, dia dengar satu hari ada campakan hidayah pada dirinya, maka dia akan datang rasa sempat bertaubat. Tapi di akhirat, khalas. Tidak ada apa lagi. Seterusnya mereka ini meratap memohon peluang kedua. Kalau adalah peluang keratan, satu peluang lagi, kami akan patah balik untuk buat amal baik. Tapi tak boleh dah. Yang ketiga, menyesal kerana mereka mengikut seorang pemimpin yang membawa ke jalan yang sesat. Kita hidup, kita follow orang. Tidak ada seorang, saya tak follow siapa-siapa, tak ada. Dia akan follow orang terdahulu. Kerana silapnya, mengikut orang itu adalah orang yang salah. Maka akhirnya mereka sama-sama dihumbat dalam api neraka. Dan mereka menolak peringatan semasa di dunia, menyesal. Dan seterusnya mereka ini tidak mendapat apa-apa habuan di akhirat nanti. Kalau di dunia mereka sempat bertobat, maka syukur kepada Allah. seandainya mereka tak sempat bertaubat, di akhirat mereka akan menyesal dengan sesalan yang amat sangat. Tidak ada lagi sesalan kecuali itulah sesesal-sesalnya dalam kehidupan mereka. Kita bermohon kepada diri kita, kepada rakan-rakan kita, kepada siapa saja yang dah terlanjur dan sebagainya, tariklah handbrake, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya simpulkan sikit ya.
1: Ya, silakan.
2: Pasal kita dah rujuk, iaitu berkaitan dengan perbahasan kita akan datang, misi bebas daripada api neraka. Kita akan tengok pula bagaimana supaya kita terselamat daripada api neraka. Wa zalika huwal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sejati apabila kita tidak tersenarai masuk dalam senarai list orang-orang masuk api neraka. Kita berdoa agar Allah Ta'ala keluarkan nama kita daripada senarai penghuni api neraka.
1: Amin.
2: Moga-moga kita peroleh jayah dari Allah dan mendapat keberkatan dan keredaan darinya. Wallahu'alam.
1: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dr. Manawi Bimak Jusoh untuk episod yang ke-24 ini, minggu yang ke-24 ini, kongsikan kepada kita semua berkenaan dengan ibrah dari jendela neraka. InsyaAllah, terima kasih Doktor atas perkongsian ini. Semoga diberikan kesihatan selalu dan teruskan untuk berdakwah kepada kami semua, insyaAllah, dan kepada kita jugalah. Rakan-rakan penyampai, sahabat pendengar juga, terus untuk mencari ilmu, cari ruang, cari peluang, masa untuk kita dengarkan tazkirah ataupun pengisian-pengisian ilmu agama ni. Sebab kita seharian kita pun dah leka dengan pelbagai aktiviti dunia dan sebagainya. Jadi ambil ruang ini untuk kita refleksi diri kita, muhasabah diri kita, insyaAllah. InsyaAllah kita jumpa lagi Doktor di minggu yang seterusnya dalam tajuk yang telah dikongsikan oleh Doktor, Misi Bebas Neraka. Baru dengar macam
3: baru rasa macam selamat aku daripada neraka.
1: Baru cerita tentang syurga lagi. Kalau syurga tu banyak soalan nak tanya tu sebenarnya.
3: Betul.
1: Tapi apa pun, insyaAllah semoga disekikan untuk kita berjumpa pada episod yang ke-25. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih Doktor dan juga sahabat pendengar. Kita akan berjumpa lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata Nasional FM dan juga Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Geng burung hantu, assalamualaikum. Ha, dah pukul 2:26 minit pagi. Dah pagi dah kita. Kalau tadi kita ada perkongsian tentang ibrah dari jendela neraka, saya kadang-kadang bunyi R tu dia jadi bunyi L. Bersama dengan Salam FM tadi, banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama, supaya apa ilmu yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sekarang ni lah, untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kebaikan, apa yang kita lakukan akan ada balasannya nanti. Okey, waktu sekarang ni anda berada di mana lah tu, ke mana destinasinya? Kalau abang-abang lori kita yang dalam perjalanan penghantaran, ada juga pemandu-pemandu e-hailing, walau di mana juga destinasi anda yang mencari rezeki waktu ketika ini, saya doakan supaya segala perancangan perjalanan kita dipermudahkan, lancar, untuk kita memperoleh rezeki yang berkat. Kepada yang sedang memandu juga diingatkan, jika terlalu ke di kawasan-kawasan turapan jalan, waktu malam ni ada banyak kerja-kerja pembaikan jalan dilakukan sepanjang jalan, sama ada di lebuh raya, di lebuh raya ataupun di jalan-jalan negeri, pertukaran lampu jalan kan, bila ada keadaan dekat situ ada letaknya kon-kon supaya kita bersedia untuk memperlahankan kenderaan. Jadi perlahankan kenderaan daripada dua lorong mungkin, tiga lorong mungkin, pergi ke satu lorong. Keadaan di situ memerlukan anda sentiasa berhati-hati, sentiasa menyantuni pemandu yang lain. Kepada anda yang terserempak juga dengan pemandu-pemandu motor, harapnya pemandu motor tu memakailah baju yang terang, lampu brek belakang berfungsi dengan baik. Bukannya apa, waktu tengah malam ni kalau kita berada dekat atas jalan raya, keadaan kenderaan kita mesti berada dalam keadaan yang baik supaya dapat dilihat oleh pengguna jalan lain. Ha. Okey, untuk teruskan hiburan malam ini, kita dengarkan lagu Jangan Pisahkan. Lagu ni banyak kenangannya kan, kalau kita dengarkan kembali. Jadi dengarkan Nasional FM.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dalam lagu kita mengimbau kembali saat-saat indah, waktu-waktu muda, waktu-waktu bercinta. Itulah lagu, itulah keistimewaan lagu. Lagu dan irama, betul kan? Begitu jugalah dekat dalam hati saya kepada anda yang sempat singgah dekat Facebook Nasional FM. Facebook Nasional FM, ada yang menitip kata-kata kepada saya, antaranya Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat

Selamat bertugas di segmen nasional Geng Borong Hantu. Terima kasih. Nuri Wi. Pat-pat siku lipat hari ini. Hari Ahad. Jauh di mata, dekat di hati. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Nida Wahida juga. Assalamualaikum. Selamat tengah malam DJ. Waalaikumsalam. Dan semua geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Begitu juga daripada YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Panjang nickname dia. Assalamualaikum, selamat tengah malam. Katanya hadir pada Nasional GBH. Ada Nordiana Nordin, selamat pagi. Diana dari Miri Sarawak melapor diri untuk GBH. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Betul, betul sangat tu. Ada Nur Azila, ada Soleh Hadin, ada Biah Biah, Mama Ila Labu, Humairah Humairah Mus Sahid. Okey, dalam segmen GBH, saya dari Kuala Selangor lapor diri dan saya nak beri ucapan buat rakan-rakan yang mengenali diri saya. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang, dan tak lupa juga buat pendengar setia Nasional FM. Itulah kata-kata Humairah Mus Sahid tadi. Ada Saidin juga. Ramai yang dah menitipkan kata-kata dekat dalam Facebook Nasional FM kita untuk terus layan lagu-lagu terbaik geng Burung Hantu. Kita mainkan lagu Kau Kesayanganku daripada Screen untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu!

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

mekar di jiwa. Bukan, ha, mekar di jiwa tu nanti saya akan mainkan. Sekarang tadi lagu sendiri Amok dengan Mus. Begitu mantap gandingannya dalam keheningan pagi ini, dalam kita berhibur. Ada juga berita yang saya ingin kongsikan kepada anda di luar sana. Antaranya apa yang berlaku sekarang ini. Kalau kita tengok dekat mana-mana ada lambakan. Lambakan apa? Lambakan buah durian. Waktu-waktu musim buah durian ni, ada yang ambil kesempatan buat perniagaan untuk buat inovasi baru. Kek durian ada, durian krip ada, dessert-dessert yang berasaskan durian. Betul tak kan? Kalau dekat dalam Malaysia, kalau ikutkan musim durian tahun 2026 menyaksikan satu fenomena yang membimbangkan apabila harga durian di beberapa kawasan pengeluarannya utama negara jatuh ke paras yang sangat rendah. Durian kampung dilaporkan dijual serendah RM2 hingga RM5 sekilo. Malah terdapat kes di peringkat kebun yang mencicah 50 sen hingga RM1 sekilo. Apa yang kita dapat daripada berita ni, kesianlah kepada pengusaha-pengusaha durian, ada pekebun-pekebun durian tu kan. Sebabnya bila keadaan lambakan ini berlaku, mulalah kita masalah lambakan tu boleh menjejaskan pendapatan lah, pendapatan kepada pengusaha-pengusaha durian ni. Lebih mengejutkan variasi premium seperti Musang King yang satu ketika dulu dianggap emas hijau, kini dijual pada harga serendah RM8 hingga RM20 sekilogram. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pendapatan berkebun, malah memberi gambaran bahawa industri durian negara sedang berhadapan dengan cabaran struktur yang memerlukan penyelesaian jangka panjang. Begitulah apa yang berlaku dekat dalam negara kita ni kan. Bila ada banyak durian, itulah pula jadi dia. Ikutkan banyak durian tu, kita boleh menikmati kan lebih ramai orang berpeluang untuk menikmati durian tu kan. Di mana-mana dapat durian, senang je kan. Sekarang ni dah jadi lambakan, satu masalah pula lah. Jadi yang makan durian, hati-hati jugalah dalam mengambil durian tu. Takut berlebihan, bukan apa, takut masalah kesihatan di lain hari. Ada yang orang makan durian ni, kadang-kadang dia dapat kencing manis. Kita dalam masa apa-apa yang kita buat sekalipun, ingat kita kena pastikan faktor kesihatan kita lah yang paling utama. Itu saja saya kongsikan dulu berita pasal lambakan durian tu. Kita sambung lagi hiburan kita untuk lebih memeriahkan, menghangatkan kehangatan malam kita. Malam dah pagi dah, walaupun kita kata dia pagi, keadaan dekat luar tu gelap kan, gelap gelita. Teruskan bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Mekar di Jiwa daripada X3 untuk anda, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Begitulah anda di luar sana, pendengar-pendengar setia Nasional FM, anda sentiasa dekat di hati saya. Begitulah kita sama saling memerlukan di waktu awal pagi ini. Kita nakkan rasa pengisian dalam hari-hari kita, sama ada yang sedang bekerja atau yang sedang memandu atau mungkin yang sedang sedang santai-santai dengarkan Nasional FM. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, ada ramai yang sedang memerhati dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada daripada pagi tadi, Lady Hida. Assalamualaikum Lady Hida. Ada Matahari, ada Fairuz Johan Renggam Johor hadir katanya. Kalau Matahari tadi daripada Keluang Johor, ada juga daripada Indonesia. Ada Ucu Acam Single, jom tidur katanya. Jangan tidur, waktu pagi lagi, masih pagi lagi kan kita ni. Okey, daripada Manja. Kalau tadi ada Wan Iwan, ada ramai dekat dalam ni yang menyapa saya. Ada Yong Iza, ada Abehim, DJ Kelantan kita ada juga kat dalam ni. Terima kasih. Ada Lan Ganu, selamat pagi. Selamat pagilah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Okey, Hanim nak kongsikan jugalah sedikit. Kalau ikut kempen Tahun Melawat Malaysia Tahun 2026 yang bertemakan Surreal Experience telah dilancarkan bagi menyasarkan tarikan pelancong luar sebanyak 43 juta pelawat antarabangsa dijangka melawat kawasan tempat-tempat menarik dalam Malaysia. Kita ada banyak tempat menarik ni. Kalau kita nak cerita, ada dekat Kota Kinabalu Sabah, ada dekat Melaka pun ada. Kalau ikut negeri, Melaka dipilih sebagai salah satu hub tumpuan bagi pelancaran mengetengahkan warisan sejarah. Masih ada lagi tempat-tempat menarik yang bersejarah, contohnya dekat mana tu? Perak, kita ada tempat kawasan bersejarah. Lepas tu kita ada dekat Perlis, dengan banyaknya gua dekat situ. Ada gua, saya pernah pergi di sana. Lepas tu kalau dekat Perak, Gua Tempurung. Kepada yang kaki hiking ni sukalah kan, pergi ke gua-gua tu. Jadi dalam tempat-tempat menarik dalam Malaysia ni, saya nak ajak anda pergi ke mana tu waktu pagi-pagi ni. Saya nak bawa anda pergi ke Terengganu kita, Nasional FM, Geng Buruh Hantar.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Hanya aku daripada HyperX menghiburkan anda waktu jam 3.44 minit pagi ini. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Keadaan hujan, panas, saya masih lagi di sini setia, segar menemani anda, menemani perjalanan anda, terutamanya kepada yang sedang memandu. Kekalkan kesegaran dalam pemanduan anda. Saya nak kongsikan juga lah yang tular

di Taiping, katanya di sebuah hotel katanya. Lepas tu kalau ikut dekat dalam berita, wanita itu yang dilaporkan hilang selepas keluar rumah menghadiri temu duga pada 16 Jun lalu akhirnya menghubungi polis hari ini memaklumkan dirinya berada dalam keadaan selamat. Alhamdulillah. Polis bercakap dengan Nur Afizah Zainuddin yang memaklumkan keadaannya sihat dan memerlukan sedikit masa untuk bertenang sebelum kembali ke Taiping untuk bertemu keluarganya serta memberi keterangan kepada polis. Mungkin Nur Afizah ada masalah yang tersendiri. Walau apa pun, kita doakan yang baik-baik saja kepadanya. Kepada anda juga di luar sana, jika anda ada sebarang masalah, kadang-kadang kita perlukan masa, betul tak? Kita perlukan masa untuk diri kita. Sebab tu kita kena menjaga hati kita. Sebenarnya kita kena menjaga hati kita supaya tindakan kita, perasaan kita masih dalam kawalan. Jadi kepada anda di luar sana, jika ada masalah, cari kawan, cari teman yang anda percaya untuk kita berkongsi rahsia. Sebab apa? Dalam rahsia, dalam kehidupan kita ni memang kita perlukan kawan. Kita tak boleh sentiasa hidup dalam keseorangan. Bila kita dalam keseorangan, apa jadi? Bila kita seorang, kita akan rasa sunyi. Dalam kesunyian, dalam kesunyian-kesunyian yang kita rasai, kalau kita tak ada kawan, saya masih ada dekat sini. Cari saya, okey? Cari saya dekat Nasional FM. Tentunya dalam geng burung hantu lah. Jangan anda jadi bagai apa orang kata, katak di bawah tempurung kan. Hidup ini hanya sementara, kita kena nikmatinya. Nikmati kehidupan, sebab kehidupan inilah mengajar kita erti ketabahan kan. Jadi untuk anda hilang dalam terang, search hanya di Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Terbang helang daripada Datuk Sharifah ini telah menghiburkan anda di kala pagi ini. Sekarang pukul 4.10 minit pagi. Lagi 2 jam je saya akan menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ada dekat dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini, ramai yang sedang menonton kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, boleh sembang-sembang dekat dalam TikTok Live ni. Ada juga yang nak saya sebutkan namanya dari tadi. Kita ada siapa tu Aziz Arifin. Aziz Arifin, saya dah sebut dah nama Aziz Arifin tu kan. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Ada juga Usop Teluk Mas daripada Selama Perak. Katanya, Kak, sebut nama saya, Kak. Orang kampung nak dengar. Okey, Ucok, apa khabar? Sihat ke? Ada kat dalam ni, Mizi 85 katanya, dengan Otai, GBH, Abang Manis. Baby FM, Abang Manis, terima kasihlah. Waktu-waktu tak konti pun masih jenguk saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada juga kat dalam ni Sweet September, ada Noraini SMT, ada Four Lead Band, ada Edward Amirul. Ramai lagi yang ada dekat dalam ni. Cerita dekat dalam TikTok Live ni, tadi saya dah kongsikan berita berkaitan tentang lambakan durian. Ada yang tak puas hati pasal durian-durian ni kan. Sebab apa tak puas hati? Sebab bila lagu durian tak ada diselitkan dengan lagu ini. Doyan dah berbunga. Okey, untuk pendengar Nasional FM, geng burung hantu.

Hati. Itu dia lagu daripada original Sabahan kepada pendengar-pendengar kita. Walaupun kita bukan berasal daripada Sabah, tapi bila dengar lirik-lirik lagu, ada kalanya kita dapat menyanyi bersama. Itulah keunikan Malaysia, keunikan kita sebagai penghuni, penduduk Malaysia, mempunyai pelbagai bahasa yang kita, walaupun kita bukan daripada kalangan itu, kita boleh tuturkan kata-kata tu kan. Sekarang pukul 4.30 pagi, suri-suri rumah kita sedang buat apa tu? Ada yang dah mula bangun pagi masak, ada yang berniaga, yang dah mula membuat jualan, juadah untuk jualan esok harinya kan. Jadi dipermudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki untuk anda semua, insyaAllah. Saya nak kongsikan sedikit untuk kita yang berniaga lah. Berniaga ni kadang-kadang kita perlukan selain bahan-bahan untuk berniaga, kadang-kadang penggunaan elektrik kita di rumah. Penggunaan elektrik rumah juga antara satu yang memberi kesan kepada kos penyediaan makanan kita lah kan. Jadi apa salahnya kalau untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah, boleh memohon TOU, Time of Use, di bawah TNB yang dikenali sebagai skim masa pengguna. Skim masa pengguna tu apa dia agaknya? Dia adalah satu skim yang pengguna, kita sebagai pengguna kena mohon untuk menyemak kadar terperinci. Dia adalah peaktifan pertukaran kepada meter yang sekarang, kepada meter TOU. Dia perlukan juga untuk memerlukan meter pintar yang dipasang di permis. Jadi kita perlu kita perlu apply lah untuk buat permohonan untuk TOU ni. Dia menjimatkan kerana konsep utama skim TOU ni, waktu puncak 8 pagi hingga ke 10 malam, kadar tarif yang dikenakan lebih tinggi. Jadi waktu luar puncak 10 malam hingga 8 pagi, kadar tarif lebih murah. Itu yang saya kata tu. Sesuailah untuk orang yang berniaga. Orang berniaga sebab apa sesuai? Sebab kita bangun waktu malam untuk menyediakan juadah. Waktu pagi kita berniaga. Jadi penggunaan elektrik kita pada waktu malam tu dapat jimat lah. Selalu untuk kedai-kedai, kalau dekat rumah mungkin tak menjimatkan, sebabnya dekat rumah kita siang pun kita pakai elektrik, malam pun kita pakai elektrik kan. Tapi kalau dekat kedai, dekat permis, kalau kita berniaga, jadi kita pakai TOU ni lebih menjimatkan. Pandai-pandailah kita mengawal penggunaan elektrik kita supaya ia tidak membebankan. Apa pun saya doakan supaya semua yang ada dekat sini dimurahkan rezeki dalam apa jua yang anda lakukan dalam perniagaan anda ataupun dalam kerja anda. Teruskan bersama Nasional FM, lagu seterusnya Uptown Girl. Siapa yang tak pandai nyanyi lagu ni? Mengimbau kenangan kita tahun 2000. Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya menjadikan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjadi terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Pendengaran setia nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Dah pukul 4.49 pagi ini. Anda tengah buat apa tu? Ada yang dah ready dah dekat kedai mamak. Sebab apa? Sebab pagi ni ada perlawanan FIFA World Cup 2026 Panama menentang England pagi ini pukul 5 pagi. Kalau orang lelaki ni, kalau dia kaki bola, walaupun perlawanan tu pukul 5 pagi, pukul 4 dia dah standby dah dekat kedai mamak tu bersama kawan-kawan. Tak apalah, hari ni hari Minggu, hari anda, me time kepada anda. Yang dapat green light daripada isteri tu, jangan gunakan kepercayaan green light yang diberi itu dengan cara yang salah. Sama-samalah kita mempercayai pasangan kita. Ada abang tu kat kedai mama. Betul kan? Okey, kita juga, Hanim juga dekat sini nak memberikan info berkaitan dengan penutupan jalan untuk hari Ahad 28 Jun 2026. Di mana tu penutupan jalan itu? Bermula berperingkat dari pukul 6.15 pagi dan dibuka semula secara berperingkat pada pukul 8.45 pagi. Ia adalah pemberitahuan penutupan laluan sempena acara berbasikal OCBC Cycle KL 2026. Kalau ikut dekat sini, antara jalan yang terlibat antaranya jalan di sekitar Dataran Merdeka lah. Itu adalah kawasan permulaannya di Dataran Merdeka, mahala ke Tugu Negara, kemudian ke KLCC, kemudian ke Kompleks Kraft, kembali semula ke Dataran Merdeka. Jadi

Dalam kita semangat kesukanan, ada juga jalan-jalan yang tutup. Kita kena merancang lah perjalanan kita. Kalau bercerita pasal sukan ni, saya pastilah ada antara kita yang suka aktiviti-aktiviti begini. Antaranya yang terkenal kat dalam TikTok live kita ni, Ash lah. Semualah disapu. Apa tu? Larian sapu kan? Nanti Ash boleh try jugalah untuk berbasikal. Ataupun dah kot, dah berbasikal dah kot. Kita kena amalkan kehidupan yang sihat. Sebab kesihatan tu adalah permata dalam kehidupan. Jadi sama-samalah kita, selain mengamalkan cara hidup yang sihat, pemakanan sihat juga perlu. Terus layan Nasional FM. Okey, geng buruh hantu, dengarkan. Ini lagu permintaan yang diminta daripada tadi. Akulah kekasihmu ASL, geng buruh hantu.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Nampaknya dah jam terakhir saya bersama dengan anda waktu pagi ini. Terima kasih kerana masih setia memilih Nasional FM sebagai peneman setia anda. Waktu di kala sunyi ini kadang-kadang membawa kita mengimbau kenangan-kenangan yang ada. Kenangan itu yang mencipta diri kita. Kenangan itu yang mewarnai diri kita. Jadi kita kena menghargai apa yang singgah dalam kehidupan kita. Tak kira sama ada buruk ataupun baik, itu adalah pengalaman, itu adalah memori yang kita jangan lupakan, kerana ia mendidik diri kita menjadi insan untuk hari ini. Di mana ada kenangan, itulah yang menjadikan kita hari ini. Semoga kenangan itu mencipta yang terbaik dalam kehidupan kita. Terus bersama Geng Burung Hantu, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa maqdarihi al-'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca renungan kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam syahidin, para ulama, para awliya, para adqiya, para sulaha, pada mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariq al-ardi wa magharibiha, bil khusus ila al-imam Ibn Ruslan Matan Ibn Zubad rahimahullahu ta'ala, nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita, pintu masukkan, pintu ilmu, pintu amal, pintu nur, pintu cahaya, pintu ma'rifah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat jaga syariat ini dengan baik, dijauhkan daripada sebarang keburukan pada iman kita, pada anak-anak, pada diri kita, keluarga, seluruh keturunan kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terbaik dan umat yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malika yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah sama-sama kita mengaku dosa dengan kita membaca sayyidul istighfar. Juga kita mengaku nikmat, mudah-mudahan kita gunakan ke arah ketaatan, bukan nikmat digunakan ke arah dosa dan juga maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mudah-mudahan kita bukan hanya sihat zahir, tapi iman kita, batin kita insya-Allah, kecintaan kita semua sihat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya nak teruskan bacaan pengajian kitab Matan Zubad, ada sama-sama kita nak kongsilah satu hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha qasama bainakum akhlaqukum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah agihkan, bahagikan kepada kalian ni akhlak-akhlak kalian. Ada orang apa akhlaknya pemurah, rajin sedekah, yang ni kurang rajin sedikit. Ada akhlak ni apa dia rajin tolong orang, yang ni kurang sikit. Yang ni pula cepat marah, yang ni pula cepat sabar. Ni akhlak masing-masing ni setiap orang ni berbeza. Setiap orang ni Allah Ta'ala telah agihkan dah. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, kama qassama bainakum arzakukum, seperti mana telah Allah agihkan rezeki-rezeki buat kalian. Ni ada rezeki pergi haji awal sikit, ini rezeki jodoh awal sikit, ini rezeki timang cucu lewat sikit, ini ada awal sikit. Tu rezeki masing-masing. Setiap orang ni sudah diagihkan rezeki seperti mana diagihkan akhlak kepada kita ni. Kemudian wa innallaha yu'til mal liman man ahab wa man la yuhib. Dan Allah Ta'ala boleh bagikan harta ni, dunia ni, kesenangan ni, kepada siapa yang dia suka, kepada siapa yang dia tak suka. Islam pun dapat, yang bukan Islam pun dapat. Sebab apa? Benda ni dipanggil dani'ah, yang rendah. Allah bagi semua, yang suka ke yang Allah tak suka, semua bagi. Walakin wala yu'til iman, tapi untuk bab iman, bab cinta pada agama, bab nak tambahkan iman, nak tambahkan taat. Dan semua siapa yang dipilih tuan-tuan, Allah tak akan bagi illa man yuhib, kecuali kepada siapa yang Allah Ta'ala sayang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita yang datang kuliah, datang masjid, mengimarahkan masjid, suka majlis ilmu, suka sedekah, suka buatlah benda-benda tambah iman ni, itu mudah-mudahan tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan belagak pula, ni Allah cinta kat aku ni. Kita harap ni'mat ni berkekalan lah sampai kita mati bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kemudian Nabi sebut kepada kita ni,
Ada benda, tiga benda ni seseorang diuji ni. Faman dhanna bil mali an yunfiqahu. Pertama, siapa yang diuji dengan harta yang dia ada, gaji yang dia dapat, ya, tapi kedekut untuk nak infak. Ini pertama diuji. Satu. Kemudian wa khafa al-aduwa an yujahidahu. Dia takut terhadap musuh. Kalau sekiranya datang seruan jihad, maksudnya takut sangat ni. Kedua. Kemudian wahabal laili ayyukabidahu, bila mana datang saja malam, dia takut lagi nak bangun malam, berat lagi nak bangun malam. Qiyam mulai tak ada, baca Quran tidak ada pada waktu malam. Malam ni tak terisi. Sedangkan malam ni apa, disunatkan kita menghidupkan malam wa in qalla, walaupun sedikit. Maka kalau sesiapa yang diuji dia kedekut, dia takut sangat, kemudian dia pula susah nak bangun malam. Last Ramadan ni kot. Taklah. Maka Nabi kata apa sebagai gantinya? Fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sebagai ganti balik, nak cover balik, maka dia kena banyakkan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah ni ibu ayah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila sebut banyak ni berapa banyak tu? Ni berapa tuan-tuan banyak tu? Imam Ghazali rahimallahu taala bahaskan dan juga ulama lain bahaskan sama macam selawat. Banyak tersebut 300. Tapi 300 bila kita dapat la ilaha illallah, lepas tu tok-tok semua tu apa? Rasulullah meminta kita banyakkan la ilaha illallah, macam kita buat tahlil tadi tu. Banyakkan tahlil. Kerana kita akan sebut la ilaha illallah. Daripada 24 jam ni dapat 300, itu dikira banyaklah kan. Tapi banyak tersebut dipanggil aqallul kathir. Sekurang-kurang banyak 300 lah. Jadi bila dah selawat dapat 300 dan lebih, la ilaha illallah dapat lebih 300, nama kita ditulis sebagai orang banyak sebut la ilaha illallah, orang yang banyak selawat. Tapi list paling bawah lah, nama hak paling bawah sekali. Boleh faham tak? Maksudnya aqallul kathir, sekurang-kurang banyak 300. Kemudian Nabi kata apa tadi? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini kita baca setiap kali lepas solat fardu kan? Kalau 33 tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, bermaksud dah zikir 100 kali setiap kali lepas sembahyang fardu. Kalau 5 waktu kita baca zikir tasbih semua ni, apa? 500 dah dapat. Kan? Sagi nak tidur pula, sekejap lagi nak tidur pula, baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ataupun 34, cukupkan 100. Ini zikir 4 ni, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tu tengoklah kalau orang berendui duit apa boyan kan, sambil tangguk cucu ke, zikir yang itulah la ilaha illallah, supaya budak tersebut tidur ataupun membesar, tidur ni untuk pembesaran. Pembesaran budak tersebut, cucu tersebut dengan zikir la ilaha illallah. Ha, kita sekarang ni nak berendui cucu ke, ayun buayan ke, pasang lagu pelik-pelik. Hak bayi cucu tu dalam duit pun, ha, masya-Allah, dalam buayan pun anggut pala sekali. Jadi pembesaran tak dibangunkan dengan zikrullah. Semua ni zikir ni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semua ni zikir ni dipanggil al-baqiyatus salihat. Baki-baki amal soleh. Nanti bila semua kita ni, amalan kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nak bagi beratkan timbangan mizan kita ni, insya-Allah nilah ambil ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Tu Nabi sebut hadis. Subhanallah. Alhamdulillah tamla'u au tamla'al mizan. Ia akan memberatkan timbangan mizan. Jadi alhamdulillah apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW untuk zikir lepas solat tadi tu, dan ulama-ulama kita pun pesan sungguh-sungguh supaya jangan tinggal. Itu insya-Allah baki-baki amal soleh yang akan memberatkan timbangan mizan kita insya-Allah. Dan itu yang menyenangkan kita insya-Allah dalam kubur kelak. Maka jangan tinggal zikir ni. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Piala Dunia.
1: Cristiano Ronaldo terus mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila menjadi pemain pertama yang berjaya mencairkan gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeza. Pada usia 41 tahun, beliau masih diberi kepercayaan mengetuai Portugal dan membuktikan bahawa pengalaman, disiplin serta ketajaman di hadapan gol masih menjadikannya antara pemain paling berpengaruh di pentas bola sepak dunia. Kehadirannya di kejohanan kali ini turut menjadi simbol ketahanan dan kekuatan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad kerjaya antarabangsanya. Lebih menarik, 2 gol yang dijaringkannya ketika membantu Portugal menewaskan Uzbekistan turut membolehkan Ronaldo memintas rekod legenda Portugal, Eusebio, untuk muncul sebagai penjaring terbanyak Portugal dalam sejarah Piala Dunia.

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya untuk mengundurkan diri. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi, 6 jam saya menemani anda dan juga anda juga menemani saya. Terima kasih saya ucapkan kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan hari anda. Okey, disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah jadikan hidup ini indah bukan kerana kita punya segalanya, tetapi kerana kita mensyukuri apa adanya. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat pada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak, bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa?

0: Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim
2: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

0: AINAS. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkau FM 104.8, ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia, Langkau FM. Alhamdulillah. Ayah-ayah kembali untuk anda. Edisi hari ini ayah Ahad ya, 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Bersua kita kembali di ruang udara yang pastinya untuk segmen ceria pagi. Apa khabar hampa hari ini? Dan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM yang telah bersama dengan anda 7 malam sampai pukul 6 pagi. Dan juga kita ambil baliklah 6 pagi sampai pukul 7 malam. Itu dia, 13 jam setiap hari. Dan pastikan anda terus kekal bersama di frekuensi 104.8 dan juga di RTM Click. Dan sekarang ni Piala Dunia FIFA 2026 itu dia tengah berlangsung, yang mana memang demam bola, makan bola, tidur pun bola. Okey, dan pastinya nanti saya akan kongsikanlah kan untuk kopi bola pagi dan juga maklumat-maklumat tentang FIFA 2026 ini. Okey, jadi teruskan mendengar Radio Malaysia Langkau FM. Dan kepada para muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi, 5.54 minit pagi, dan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: Assalamualaikum, kami Al-Maulid teruskan mendengar Langkawi FM, ya untukmu.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapalah kita rasa berat? Kenapalah hati kita ini keras, tidak mampu menerima nasihat dan teguran daripada kawan-kawan, teguran daripada orang yang berada di sekeliling kita? Kenapa? Sebab kita banyak melakukan maksiat dan dosa. Dosa ini juga akan mengeraskan hati dan jiwa raga kita untuk mendekati diri kita kepada Allah. Sebab itulah berat, tuan-tuan. Nah, ulama nasihatkan kita, jauhkan diri daripada perkara yang maksiat. Bukan saja-saja, tuan-tuan, ini kerana ini, hati kita ini semakin hari semakin keras apabila kita banyak melaksanakan dosa. Sebab itulah, tuan-tuan, apabila kita dapat laksanakan satu waktu ketaatan, kita kena rasa syukur banyak-banyak, minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kekuatan, Allah Ta'ala bersihkan hati kita, Allah Ta'ala membersihkan segala dalaman kita, jauhkan daripada segala sifat-sifat yang boleh melalaikan, sifat-sifat yang boleh membawakan dosa kepada Allah. Firman Allah kata apa dalam surah Al-Mutaffifin? Kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Imam Ghazali pun sebut, hati yang dipenuhi dosa akan kehilangan kelazatan iman dan keberkatan amal. Dan punya berat. Moga-moga insyaAllah Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perbuatan yang tak baik dalam hidup kita insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf man wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad 'a ardi. Damut 'a ardi. Baruh fana. Yani bamut fana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya, yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu, selamat pagi. Bagi anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM, yang pastinya sekarang ni, Yahya temankan anda sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, jangan tukar frekuensi anda. Kekalkan di 104.8 dan juga di RTM Click. Dan juga pastinya sekarang ni, kalau buat TikTok Live Langkawi FM, ramai yang boleh tengok secara direct, secara terus, kan? Okay, yang mana kami bersiaran live setiap hari, tapi masa dia tu tak sama. Tunggu masa dia, okay? Baik, dan juga tinjauan cuaca hari ini, yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ini 28 Jun 2026, hari Ahad, 12 Muharram 1448 Hijrah, waktu pagi ya. Ribu petir di kebanyakan tempat, waktu petang ribu petir di kebanyakan tempat juga, dan malam hujan di kebanyakan tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Dan kepada anda yang memandu sekarang ni, mana tahu masuk kerja awal pukul 7, 6.30 tu, dan lagi kalau keluar rumah sampai dekat tempat kerja 10 minit, 15 minit, apapun, berhati-hati. Dan jangan lupa untuk periksa kenderaan anda, cek dulu kan sebelum keluar. Dan bacalah doa banyak-banyak, insyaAllah. Kami di sini mendoakan semoga anda yang mana yang nak bekerja kan, sebab kerja tu satu ibadah, nak keluar pi mana-mana lah kan, nak cari makan ke waktu pagi-pagi ni, semoga dipermudahkan urusan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okay?

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ceria Pagi. Ya, Ceria Pagi bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi, okey? Dan 7 pagi sebentar lagi, kita akan ke pusat berita RTM untuk utama jam 7 pagi dan hari ini dalam sejarah kembali selepas itu. Tapi sebelum itu, sekarang ni untuk recap peristiwa yang dimuat naik di Berita Harian Online, kita ada Sarawak perkukuh agenda ekonomi hijau AI ke arah realisasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Okey, Kapit Sarawak memperkukuh agenda pembangunannya dengan menjadikan ekonomi hijau, tenaga boleh baharu, kecerdasan buatan AI dan pembangunan modal insan sebagai pemacu utama ke arah merealisasikan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Okey, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata pembangunan negeri kini beralih daripada ekonomi berasaskan sumber tradisional kepada ekonomi rendah karbon yang memanfaatkan teknologi serta memenuhi tuntutan pembangunan mampan global. Dan beliau berkata hutan yang sebelum ini menjadi sumber hasil balak kini diiktiraf sebagai aset penyerap karbon sekaligus membuka peluang baharu menerusi perdagangan karbon selaras dengan mekanisme di bawah Perjanjian Paris 2015. Dan ini merupakan perubahan besar ya dalam ekonomi dunia apabila hutan dan pokok mempunyai nilai ekonomi menerusi perdagangan karbon berasaskan piawaian antarabangsa. Okey, dan seterusnya untuk recap peristiwa yang mana dibuat naik di Berita Harian Online juga. Okey, kita ada antaranya adalah LRT3 mula beroperasi hari ini. Okey, Shah Alam, lebih 2 juta penduduk di sekitar jajaran barat Lembah Klang bakal menerima manfaat besar apabila projek transit aliran ringan 3 LRT3 atau kini dikenali sebagai laluan Shah Alam menghubungkan bandar utama ke Johan Setia sepanjang 37.8 km mula beroperasi hari ini. Okey, Ketua Operasi Laluan Shah Alam LRT3 Muhammad Arifin Idris berkata rangkaian rel bandar moden itu dibangunkan khusus untuk meningkatkan kesaling hubungan sistem pengangkutan awam serta mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas yang kritikal di koridor berkenaan. Dan beliau berkata projek berimpak tinggi bernilai ringgit Malaysia 16.63 bilion itu bakal bertindak sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mampan selain menyediakan accessibility lebih luas ke kawasan tumpuan utama termasuk Shah Alam, Klang dan bandar utama. Dan kami menyasarkan jumlah perjalanan penumpang sebanyak 67,000 sehari pada tahun pertama operasi dan dijangka melonjak kepada 117,708 sehari dalam tempoh 5 tahun pasca operasi bagi memudahkan pergerakan

utama bagi sambungan ke laluan Kajang. Wow, menarik. Okey, dan teruskan mendengar di Malaysia Langkawi FM. Itu dia untuk recap peristiwa yang dimuat di Berita Harian Online.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2024.

0: keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Ibrahim berkata kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rezerv Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada

0: yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu, 7.18 minit pagi jam yang kedua untuk Ceria Pagi edisi hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026. Hari ini ada yang cuti, ada yang kerja, ada yang ada macam-macam perancangan. Semoga dipermudahkan urusan anda, insyaAllah. Dan juga kalau ada yang mungkin nak keluar rumah lah kan, nak pergi kerja ataupun mungkin juga nak pergi hantar siapa-siapa. Okey, pastikan anda berhati-hati. Okey, baik. Dan juga jangan lupa takut kalau dalam kereta tu dengarlah frekuensi 104.8. Kalau di telefon pintar anda senang sangat, di hujung jari je. Klik dekat RTM, klik. Lepas tu boleh dengar lah mana di mana juga anda berada. Dan kalau tak dengar RTM klik tu boleh, tak ada masalah. Internet ada. Pergi kat Google je. Cari Langkawi FM. Senang sangat. Okey, baik. Tu dia lagu yang telah disiarkan Amira Syahira, Smokey Rocket Studios. Smokey Rocket Studios, yang mana ini adalah kerjasama mereka. Ada beradik belakang ni. Kan Amira Syahira ni ada dua adik lelaki. Dan okey, lagu memang sangat-sangat kenal lah dengan World Cup sekarang ni. Pantas-pantas sekali. Okey, dan saya nak kongsikan untuk anda. Okey, sebelum kita ke refleksi 7.30 minit pagi yang disediakan oleh Puan Suriati Senapi atau Suria Matahari. Okey, perlawanan terakhir peringkat kumpulan hanya tinggal kumpulan J, K dan L. Esok bakal bermula perlawanan pusingan kalah mati 32 atau round 32. Jadi perlawanan hari ini kumpulan L, Panama melawan England 0-2. Okey, England dah menang 2. Croatia lawan Ghana 2-1, Croatia dah menang. Bagi kumpulan L, England, Croatia dan Ghana layak ke pusingan kalah mati 32. Dan kumpulan K akan mula pukul 7.30 minit pagi. Kumpulan K, Colombia lawan Portugal dan Democratic Republic of Congo lawan Uzbekistan. Manakala kumpulan J akan bertarung pada pukul 10 pagi, Algeria lawan Austria dan Jordan lawan Argentina. Ini hari ini. Nanti kan. Okey. Dekat TV1 pun ada. Okey, yang mana Road to the Final. Wow. Dia sabar tak sabar lah kan. Okey. Baik, dan anda yang nak menonton boleh tonton di Sukan Plus dan juga di TV Okey. Okey. Dan pastinya di RTM Klik pun ada. Okey, betul-betul percuma.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ceria pagi.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mama Tia dalam slot refleksi. Bagi ibu yang mendengar, ayah juga yang mendengar, tapi biasanya ni di kalangan ibu sebenarnya, biasanya kita ada perasaan bersalah. Bersalah sebab mungkin kita kena bertugas dan tak dapat menjaga anak-anak kita, atau lebih dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai mom guilt. Ada tak kalau yang mendengar ni rasa begitu? Jujurnya, Mama Tia pun selalu rasa begini. Rasa mom guilt tu kan, kita rasa bersalah. Sepatutnya kita ada bersama anak, tapi kita ada tugasan lain yang kita kena lakukan, yang mungkin sebab kita ada kepakaran itu atau kita ada latihan dalam bidang itu, dan itu tugasan dan pekerjaan kita, dan tidak salah untuk kita bekerja. Tapi pada masa yang sama, bagaimana kita nak menangani perasaan bersalah ataupun perasaan tak selesa yang kita ada terhadap anak-anak kita ni, kerana kita rasa macam kita melakukan kesalahan apabila kita tidak menjaga anak-anak kita. Pertama sekali, kita kena faham apa yang kita rasa ni, ada satu sebab lagi utama yang membuatkan kita rasa begitu. So contohnya, bila kita rasa bersalah kena keluar dengan awal pagi dan tinggalkan anak-anak, apa sebenarnya yang kita inginkan? Mungkin yang kita inginkan adalah masa berinteraksi dengan anak-anak sebelum kita pergi kerja. Jadi bila kita tak dapat, kita akan rasa bersalah sebab kita nak berkomunikasi dengan anak. Jadi tanya dulu diri kita, apa sebenarnya kekecewaan yang kita rasakan? Apa yang kita nak sebenarnya yang kita tak dapat? Kemudian tanya balik diri kita, betul ke perkara yang aku rasakan ni? Betul ke aku tak dapat apa yang aku nak? Betul ke apa yang kita risau tentang anak tu, betul ke ianya fakta? Contoh, kita rasa bersalah takut anak rasa tak disayangi. Betulkah anak rasa tak disayangi? Kemudian fikirkan, sebenarnya mungkin yang kita inginkan adalah masa bersama anak yang berkualiti. Jadi apa dan cara bagaimana yang kita boleh lakukan untuk dapatkan apa yang kita inginkan itu? Walaupun mungkin kita ada satu jam sahaja setiap hari, namun kalau satu jam ini dirancang dan diberi perhatian sepenuhnya yang berkualiti dengan anak-anak, ia lebih baik daripada 24 jam yang kita bersama anak tetapi tidak memberi impak pun kepada perkembangan mereka, kerana kita seolah-olah tidak ada, tidak memberikan diri kita sepenuhnya kepada mereka. Jadi untuk ibu-ibu yang rasa bersalah, mungkin ayah juga rasa bersalah, kita tanya dulu diri kita, kenapa aku melakukan kerja ini? Ini sebagai tugasan dan manfaat kita berikan kepada orang lain. Dan sebagai tanggungjawab ibu dan juga ayah, bagaimana untuk saya menangani perasaan yang kita rasa tu, mungkin risau, rasa takut, rasa bersalah tu, dengan sesuatu yang menguatkan kita? So sebenarnya kita nak apa? Kita nak masa berkualiti, kita nak cara boleh perhatikan anak kita ke, kita nak sebenarnya kita nak masak ke untuk anak-anak. So kita tengok pula bagaimana yang kita boleh lakukan untuk kita dapat apa yang kita inginkan tu. InsyaAllah, kalau kita sentiasa ada pemikiran dan jiwa yang berharap, tidak terlalu memarah diri sendiri, tidak terlalu menyalahkan semua orang, tapi kita ambil tanggungjawab, mulakan sikit-sikit, insyaAllah lama-lama dengan sederhana, dengan tenang, kita akan dapat apa yang kita inginkan tu. Kerana yang paling penting dalam mendidik anak adalah dalam mendapatkan barakah daripada Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum semua.
0: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Dr. Nur Atiyah Azmi, perunding keibubapaan.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami Apa Cet.
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke apa?

0: Okey, kali Ning biar jadi. Ha, itu dia. Okey. Baik. Lagu adik saya Best Sore memang menjadi orang kata fenomena sekarang ni. Dan juga pastinya waktu sekarang 7.49 minit pagi, menuju pukul 8 pagi. Sebentar lagi 8 pagi kita ada. Nak tahu tak? Okey. Tapi sebelum tu saya nak kongsi dengan anda tinjauan cuaca di Pulau Langkawi. Waktu pagi ribut petir di kebanyakan tempat. Waktu petang ribut petir di kebanyakan tempat juga. Sama. Dan malam hujan di kebanyakan tempat. Okey, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 30 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Okey, kalau yang nak melangkah keluar dari Langkawi, nak naik kapal terbang ke, nak naik boat ke, ferry ke kan? Okey, anda boleh rujuk di Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungi. Okey, hari ini hari Ahad, 28 Jun 2026, 12 Muharram 1448 Hijrah. Siapa yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir diucapkan. Sana helwa, happy birthday. Dan juga didoakan semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan juga dipermudahkan urusan anda. InsyaAllah. Okay, dah ramai buat kenuri. No? Ada yang ambil tarikh 26 6 2026. Wah, menarik sekali. Okay, semoga perkahwinan anda kekal bahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.
1: Rangkuman berita utama.
2: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
3: Are you hungry?
0: Lapar lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
4: How did you like the taste of that?

Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
2: Fakta Piala Dunia. Tahukah anda, Brazil kekal satu-satunya negara yang tidak pernah gagal layak ke Piala Dunia sejak kejohanan pertama pada tahun 1930.
3: Ceria Pagi. Activate. Express.